Bali Denpasar. Dijelaskan tindakan Ditjen Penguasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP tersebut menunjukkan berbagai kekhawatiran yang selama ini disuarakan Pansus TREP terkait aktivitas di wilayah pesisir dan laut Kura-Kura Bali terbukti memiliki dasar kuat. Imade Suparto menegaskan hasil evaluasi KKP sejalan dengan temuan dan rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan Pansus TREP DPRD Bali, khususnya terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir dan laut oleh PT BTID yang jika dibiarkan akan merusak bentang pesisir dan laut termasuk habitat biota lautnya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Emang apa? Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarengan ditia Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Masa ngeninin indek membersihkan peralatan dapur. Kenten ge. Nah, niki peralatan dapur pasti ka wenten berbagai bahan dasar yang digunakan ge, salah satunya berbahan dasar kayu. Kenten ge, nah perkakas dapur atau peralatan dapur yang terbuat dari kayu ninten wantah memberikan tampilan estetik saking wantan pasti keramah lingkungan nggih. Dadosne mangkin akeh niki masyarakat yang menggunakan peralatan dapur yang berbahan dasar kayu puniki nggih. Ya di Astana sapunika rekalan rei ning bandingan sareng material tiosan peralatan tipe puniki menuntut perawatan yang lebih spesifik. Nah, punapi carane membersihkan peralatan dapur yang terbuat dari kayu? Nah, risampunnya memakai peralatan, lakukan niki pencucian dengan sabun cuci piring dan spons yang lembut. Ngelantur, lakukan pembilasan menggunakan air hangat. Yeah. Nah, noda yang melekat niki ring peralatan kayu umumnya niki susah untuk dihilangkan lan meninggalkan bau. Nah, atasi nggih dengan mengoleskan baking soda, taler sari buah lemon nggih dengan bahan alami sari buah lemon pada peralatan kayu. Nah, sari dari lemon pun niki membantu meluluhkan minyak membandel yang menempel, sedangkan baking soda mempunyai sifat antibakterial untuk menjaga kehigienisan peralatan. Dan pastikan rekalan rei, pastikan peralatan kayu sampun kering sempurna sebelum disimpan. Duaning peralatan dapur niki perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum disimpan. Kelembaban yang tertinggal di alat kayu niki menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan mikroorganisme yang tidak diinginkan, sekali bakteri, taler jamur. Makanya penting dikeringkan sampai kering, wau disimpan. Kenten nggih. Nah, rekalan rei sapunapi cara ide dan kenten nggih membersihkan peralatan dapur baik yang berjenis kayu, stainless steel, plastik, kenten nggih durusan berbagi cerita iring-iring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gongge Santi.
0: Nggih, selamat pagi niki Gomyang Yoga.
1: Aku bunga di atas meja pas. Kau ngarengin titiang hari sore.
0: Oke, enten inggi. Sampun lebang niki reng dapur niki.
1: Ampun, sana bibi titiang pole harisan masak kahantun niki reng kulkas.
0: Inggi, man pun api be, ini sampun masak besar pun nika pasti ke lumayan banyak perabotan dapurnya harus dibersihkan nge.
1: Ampun, sana wengi, rauh jam 6 langsung cuci-cuci dungun, malam bersih. Titiang salar ngangen yang rainan ageng dong ge, nabrak tipat. Ngangen itu kau titiang kan wenten ngarang-ngarangin kopra, kelapa, dakino niko pun doang titiang pun kau niko. Iya, ngangin dangdang, lap-lap lipat akeh nikor, bantuit lumjam, ngangin gas kan kos, gas nge.
0: Iya.
1: Ngangin di tiang ngangin tugu kecil nikor. Kan ya kerik kan ini, dah, tolong, hilang
0: kerik. Nah, nikor bujur mana raga, ngerik.
1: Kerik nikor, pokok-pokok bolong.
0: Bolong, nge.
1: Ilangin nikor, mangsi-mangsinnya mantan, putih sih dan kayun, kadi kompor. Pasti kari nike kalau hilangin kita pun ngangen sih kawat nike sarang abu dagingin ringso gelis kan ya.
0: Ah, sampunan nyebut merek nge. Deterjen, ngangen deterjen nge.
1: Ngangen deterjen, dagingin abu jeruk nipis nike sampun gelis mangsin nejar kewantan kan putih satu.
0: Iya. Artinya ten lah badeng nih kinge.
1: Badeng nih, yang badeng apa ninteng limo sarang badeng.
0: Yang nasut ninteng panci ngelap cungu, waduh, nyak bercocok.
1: Lagi ke kuna, kati bibit yang boleh ayah mesanti ke kudo gengge. Ring putu nebak ke kemar buncing ke kenten masak apa. Ngambil senang sih kan badeng.
0: Ngemak badeng.
1: Pas ketika dia ngarang angin jalungan maka dia tiba-tiba pakai sarang petoyan wow. Assalamualaikum.
0: Seksama. Sampun niki.
1: Kalau campur ngeranjing, siapa mengantar ngeranjing?
0: Aje nih, bagi tugas niki.
1: Siang sampun, putus terang ke sekolah. Ingin dong ke, mari jemput putus terang margi. Salam sang sawitro makosami, rajang semang, rajang yang roh kajang pilihan niki malih kalirainya. Suksemo,
0: tidak
1: mau pamit, Om Santi.
0: Inge, mater, suksemo, inge, agum yang yoga, inge, sani sampun nyarengin. Rakalan rai, inge, masak anak kanuman, inge, malah nyembah siki, mali sangra ditiaring 223361, inge, temang duman, ngiring biar sang.

Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi dongge kena.

0: inggih kebawasan oleh ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rande maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kembali ke Sarai Titi Agung Krisna Rekalan Rai Resesi Acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia sebuah mulai jebas. Ngesane Arsa mulai nyarangin ringgala on air durusang. Ringgalan telpon 0361-223361. Nge Bunina Rengkuom suksumatala sampun nyarangin mersihin alat dapur ngangin sambil napi niki sepet kenten nge? Oh, cuaca cerah suksemen nge. Om Swastiastu.
1: Iya, Mbah Mangku menyebabkan bikin pemenang nge.
0: Om Swastiastu, Mbah Mangku.
1: Penapi gatra nge.
0: Om Swastiastu, Mbah Mangku.
1: Astu.
0: Iya, penapi gatra nge, Mbah Mangku.
1: Nge, asung karot yang kena.
0: Kena. Kena manten niki.
1: Asung karot. Mungkin topik napi niki.
0: Topik ne bersihin peralatan dapur. Nah, sapun api jero mangku niki membersihkan peralatan dapur sane terbuat dari kayu, plastik, stainless menawi tes sane meduwe kenten. Ya mangne nenten selam-selam kenten nge.
1: Nike nak siang yakti cerem nike suai atur siang nge. Yakti siang usang. Tapi usang nike nak lagi ngin siang awon. Dek,
0: dong, oh, awon berarti angin bersihin nge.
1: Kita nak pun nongkon siang tak sambu, meraging ke bedek, tapi dah ni ke sabun ni ke,
0: okay, lagi,
1: ini kau kan jadi angin siang tu,
0: okay, dan, menining peralatan berbahan plastik ni kipun api cara ni, mamangku.
1: Nak yang sangat yang ni pasti tu ya.
0: Kenten, geng. Berarti. Berat.
1: Soal yang pedidi tu geng.
0: Geng tenapi.
1: Dia yang ni perabot. Mak ni yang magainan, wau ya ke perabot yang nak berpedidi ni ke? Pedidi yang ni perabot di dapur.
0: Geng. Suksema niki mamangku, sampun ngion niki, penyemang niki.
1: Ampun, maturan ampun, suka diatur siang sedino-dino, ngajeng ampun, wedang ampun. Dan kemudian, kang yang siang, soal siang peragang.
0: Oke, entah.
1: Yang ngambang selor, ke. Jika ujang sang sedih.
0: Inge suksema mamaku.
1: Yang langsung antuk mang ya gue.
0: Inge.
1: Yang nasi puro pang banget mah nak blok yakin ya.
0: Inge tenapi suksema. Suksema sampai nyarangin mamangku inge.
1: Semua yang boleh galak yang.
0: Ngiring.
1: Senang siang teman saja, siang boleh hiburan
0: sih. Inge, ake boleh sawitra inge.
1: Makin kesayangan ya. Semua
0: gue. Nge, ngiri.
1: Yang tanggal lalu gue. Om, santi.
0: Om, gue suksema niki majareng mamangku Prajapati. Gue sana sampun nyarengin. Nah, rekalan rai diwa sampun udar titiang. Nginin inik pun api caranya membersihkan peralatan dapur. Sana berbahan dasar kayu. Lantur sana medue perlengkapan dapur berbahan stainless steel. Nah, niki penting bisa antalur niki gue. Dalam perawatan lan menjaga kebersihannya. Untuk peralatan yang berbahan stainless steel pun niki yang tahan air sekadi alat makan, miwa panci. Nah niki patut pisan mencucinya dengan sabun cuci piring taler spon yang sedikit kasar pada teksturnya nge. Nah untuk komponen dapur sekadi lemari pendingin utawi blender dengan permukaan stainless steel niki nge, gunakan cairan pembersih lan lap memakai kain microfiber. Nah ide dan taler presiden menggunakan cara sanetiosan untuk membasahi kain microfiber punika untuk air hangat lan mengelap permukaan peralatan kenten nge. Tambahkan akide sabun cuci piring nge, ke permukaan lan lap punika dan dilap kembali mengenai sida lebih bersih lan menghilangkan sisa sabun kantos benar-benar bersih kenten nge. Nah sabun api dedane ring jeruk purgiri pukuman suang-suang medui peralatan dapur berbahan dasar kayu, stainless steel, miwa plastik. Tapi cara ide dan yang membersihkan. Ya, dulu sering 223361 ya. Sanggara Titi yang muali. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, sarang sirai ring Titi yang niki.
2: Kekeran nge.
0: Oh, gemiang siring kekeran. Ibu ne Bu Bianta nge. Oh, ane merabian ke mamal. Oh.
2: bersebelahan ini ke daun jalan jeruk ini kan.
0: Okay.
2: Yang lalu lewat gigi ketemu ini ke anak ke nenggung ya.
0: Mau
2: budal di sana budal. Ini jangan anu ke tetangga ke bentuk.
0: Oke.
2: Lu ngagutnya
0: satu kelas nggih, satu kelas nggih.
2: Sarang-sarang lho nggih.
0: Sarang-sarang Ibu nggih.
2: Wandesena. Cuaca pun apik niki.
0: Cuaca cerah niki, menyala niki.
2: Menyala, kaler menyala niki nggih. Pun senang pun ketemu sarang kemesan.
0: Nggih.
2: Ini budal sarang alit-alit niku.
0: Oh. Oke, enten nggih. Tetangga tapi beda banjar nih.
2: Nggih, tapi ampun ke pirang community kentennya topiknya. Cuci perabotan dapur nih.
0: Nggih, penapi cara ibu membersihkan perabotan dapur nih.
2: Ini yang mesin kenten nih kok sekali temeton ya talar mas kenten dong ya yang tepon sih yang kalau plastik plastik nih kok tepon tapi gabus sih kok nggak kan cepet larut nih kok dagingnya tapi dana sabun cair nih ke kenten
0: yang berbahan dasar plastik kan agak mewahan biasanya baunya nih kada pinggir
2: dan kentennya yang gabus nih kok nggak kan kentan cepat minyak-minyak ni ke hilang kentan lekat kan lekat ya ni ke cepat kentan ni kan ya netios ni ke piring-piring ni ke enggak kentan tapi dan talar gabus aneh kasar ni kawat ni ke angin angin kentan tapi pengorengan jit-jit ni ke tapi kok angin kawat itu yang kentan ni.
0: Niki full masaknya ngangge kompor nggih?
2: Ton. Angin sang.
0: Oh, angin sang. Oh, biasane ngangge sang pasti ke gampang nak biasane gampang niko item-item kenten perabotannya.
2: Item-item wood niko oke malah. Kenten kerik-kerik kenten badang-badang
0: niko. Iya.
2: Yang nak siap hari bung Arya nang pesen gering cangkem paon niko nggih.
0: Oh, madolan ngadol, ngadol. Oh.
2: Ngadol. Di samping kan tiga mendaging rong itu. Lang sampingnya kok toyo anget. Pun meluap benyang ni jam tiga ni tu matangi yang angin kebang hugo genten kong kan jelek je panas itu. Ampun ya mau pun tu.
0: Nggih. Suksa maniki, Bu sampe nyaringin nggih.
2: Nggih, sampun pada penyemang niki.
0: Sampun, sampun wareg ditiang niki.
2: Sampai jam 10 gong nggih.
0: Nggih.
2: Mari jebas kira kan santun jam nggih.
0: Ah, malah jebas niki wenten beli dede malah jebas.
2: Nggih, menika kan tuh nggih.
0: Suksa mah.
2: Nggih, salam nggih sareng cek singa angin ngalit-alit
0: nggih. Nggih.
2: Suksa gong nggih.
0: Nggih.
2: Santi.
0: Inggih, matur suksema niki. Maja rengung niang sri ring kekeran. Nggih sami sampun nyarengin. Tasida titiang moli yang rara kalandrai lenggala on air kenten nggih. Nah, untuk peralatan dapur yang berbahan plastik niki nggih. Nah, niki pasti ke membutuhkan cara membersihkan maknanya tidak tetap higienis kenten nggih. Nah, sebelum mencuci niki tempatkan peralatan plastik niki ring di dalam air hangat. Air hangat nggih, boleh aja air panas nggih. Air hangat lan diamkan beberapa menit. Nah, niki bermanfaat melunakkan sisa-sisa makanan yang menempel dan memudahkan proses pembersihan. Lantur gunakan sabun cuci piring, talar sponge lembut utawi sikat berbulu halus. Mang Denis sudah membersihkan menyeluruh pada peralatan berbahan plastik. Ini peralatan plastik memiliki bagian renggang utawi celah, gunakan sikat sanitasi utawi sikat kecil untuk membersihkan area punika nggih. Nah, untuk peralatan plastik yang bernoda seperti noda kunyit utawi noda minyak yang sulit hilang, hidangannya bisa merendam nggih dalam larutan cuka apel. Nah, larutan puniki mampu menghilangkan noda berbasis pigmen. Di sampune punika ide dani bisa menggunakan sabun cuci piring untuk membersihkan peralatan plastik punika. Nggih. Nah, punika rakalan rai beberapa cara-cara membersihkan peralatan dapur yang berbahan dasar kayu, stainless steel, miwa plastik. Berbeda bahan dasar pastikah berbeda cara membersihkan lan merawatnya. Kenten nggih. Sarebangken tembang demen ngiring biar sang sarang-sarang.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai Rari Kirmadit yang nyarangin ide dan nering acara Rahajeng Bali. Ya, malih bos ring jam sia semang susan ga terbali. Di tiang pacang wali nyarangin ide dan nering sesi acara sadetiosan. Tetap ring prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kadan Rai Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kuta menetapkan Bali sebagai simpul utama pengembangan industri kreatif tanah air melalui peresmian Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria BPIFK. Dijelaskan pemilihan Bali sebagai lokasi BPIFK karena memiliki ekosistem yang luar biasa dengan adanya 25 sentra IKM Fashion dan 197 sentra IKM Kria. Menteri Agus Gumiwang menambahkan status Kabupaten Gianyar sebagai World Craft City semakin memperkuat posisi Bali di kancah global karena bisa menjadi hub yang menghubungkan produk para perajin atau artisan lokal dengan pasar internasional. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gong kebyar. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelok sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suksmaning mana turang titiang Rekelan Rai Kantor Satya Meskian Iriki Ring FM 106,4 MHz. Agung Krisna seremangkin nyarangin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas. Ngiring biar sang sarang-sarang siaran acara gegonjakan antuk judul Bakti.

margi drikoreng baro deso ring deso ring tetelajakan benton care kepangi tegalan kepangi gunung kepangi dewa ladung.

0: Marupo tukan kecingak oleh itu. Eh, apa kaden pintu? Naman, tulungin job.
1: Tuh. Makin. Ingat ajak Wiramo awi syarat ingat beban ngalih dari palawaki opo. Dini bekeban seorang penari sambil megambal ngisang rompong sambil mau Wiramo misi ngigal duak. Cak long jan Wiramo ni polos.
0: Nge.
1: Jak mata tuak.
0: Mata tuak.

0: otomatis.
1: Tiang ning akan kakawin ini ingat tadi
0: bukan artos ya
1: asing mau jalan nih lu ngolangkil ke bosakih jo ulian angkil ini perjalanan angkil nih ingat ketika kawin itu bading tadi nih singaan atas ada tukar ada yeh nening bing ngeliwatin ada pesawahan ada tegalan bing misi pangkung bing misi mall bing misi
0: parkir bok
1: mokrit
0: modernnya yakti je mekejang terinspirasi oleh sesuatu itu kena otak bercabang demen nanti saja je yang bawah di bawah penegaskan pembagi dari sang ramo seorang dari sang lasmano melintang tukat ke di bawah hati ini hidup irago nenenang tidak akan terlepas oleh sesuatu yang akan mengalah irago saya kata sesuatu irago kan nasi coma lu di inspirasi ada orang bakti ulian ingat ke tegas-tegas wiramo busan berarti ingat ngaya duga sih di warso boliwat mana masih ngatur naya ingat bukan gending nini yang nanjak gambar jeng jalannya jeng jalannya jeng jalannya jeng jalannya jeng jalannya jeng jalannya jeng jalannya jeng ingat suhu totot kan dia ngaya di boliwantin gitu ngarjo tuh wow lu menumpuk ya yan ingat liwan duka liwan tegal artinya mau jalan aku nangkil mau kejang masih bakat liwati
1: nah artinya begitu rame nih
0: penangkil pemendap ya
1: banyak berjalan pasti banyak yang dilihat banyak yang dilihat artinya banyak irego ngelah orto
0: tentukan pasti
1: dengan banyaknya rago ngelah orto menambah pengetahuan
0: wawasan
1: dengan menambahnya pengetahuan bisa rago mawi weko liu udah denep rentetan itu
0: bawena singi lepas singi pembagian sang ramo apa sing lewat sing aja kalau ini kena batas pembeda aja sesuatu yang raga lihat ada cingak ada tepuk menjaban bangun ini nak menjadi sebuah inspirasi kadang-kadang lagi
1: aneh paling penting nawang nangomane cingak ano kini do
0: nampi
1: di sedak omargi jak do tu jek manjo yang kengken kantu no ke bakal seledetan ye anak bajang jek geng nang alap bungo cingan nyen ya tu pang sing mekangan mulai sing apa-apa cetak koneh gitu oh
0: ya tiji beli lah ingat masih pidan tiang menjalanan gil tanpa sengaja ingatkan satuan dawak di depan dalam ngatang karyo kan si hadi nak cacat cinta kau kayak tujuh satu orang sing dadi tan kuna tapi kan intinya kan subakti mana lah karyo dah gas tu lewat bu ada nak keket jalan ngatur nggak ya masih malam itu janji itu depuk nak jalan lu kecat kecut terinspirasi pak ah bon dia sinjap nih jebak nak kayak tu ban mas macam widi lah kau cian pejalan dia ramalun tu jeroji nemukan wawasan wawas berpikir kau kalau dia yang bahan itu ni tepuk ni
1: tu saja kadang-kadang bagi orang orang seni situ
0: orang seni malu satu orang ya
1: orang kerajin bu orang malu ada lalu wu anyu ditukade bisa duduk dari barang seni yang berharga malu anu tinggi sing pican widi tu iya ada nih keles-kelesan kayu nih cuma isian kelisianan kaco nih kalau poles beda isianan
0: dari apa yang nyep nih kita iya gue berpikir kayak itu
1: gantung nih temok mi dari hiasan dingling
0: meh ternyata tidak habis-habis kalau rago saja saja nyingak terus makanah rago berketi pecah rago barang kosong tuh yang benar memanfaatkan bisa jadi barang jadi sih kata Cik ya Cik menyingak itu bekas-bekas barang kotor sampah tuh nak dua yang hitung jadi sesuatu
1: jadi sesuatu dini Boy Rago. Tongose bersyukur atas karunia ido sang yang widiwaso irago kosingi damu aliang sejabo bakti yang
0: nah ngeyakti ji
1: ya monto picani dorago nyidang bakal naur utawi bakal ngewales sejabo pangu bakti tapi sebenunas
0: bin panglimo benunas kat buyung sih dah yakti ji yang muntuk ke pecah ni dapat taruh. Nah, apa je je muru foto seng tu?
1: Benar.
0: Jawab ni katuna, sarwa perani, pengangge sandang pangan papa ni yakti.
1: Si santunas adon yang ngonyokulahan panak, si santu adon ni tabung, si santu adon ni deposito, si santu adon ni beli yang kene gitu.
0: Iya. Baka di luar ngayah apa orang mau sambil lagi menangkil ngaba matur abah atur dan tunas ada bikin luung noh manah sang mudwe karyo ada masih balik sesari sematro gak tabung ada sih salah satu anja ngon beli sepion benyah ada mau kejang mau guna gawi guna ada nawa apa coba lo dasar bang saja bakti ke bos ji ini ben berat rago mulu jok momo je rago mau bakti
1: sing munapi beli
0: ben mesin unas nih
1: ini sangat lobo nih
0: lobo manusia aja ya
1: mau atur aja orang kalau nunas
0: ini timbal sih bang ini perlu dibicarakan jadi ini membakti begitu nunas selamat dan segar lah baca betul
1: kijata lo tiang ngatur orang bakti nah ngatur
0: orang ngatur berarti kan memberikan
1: body ngatur orang bakti itu tiang nunas man senen matur nunas malu. Iya mas Oni sana apa tuh dikasih minta.
0: Aduh, jadi dia.
1: Nah, nah sing kau nyak, mau nyang ajak gitu, sing gitu beli.
0: Nah, ni aja numben menyatun tentang ni jadi lihat sebuah maturan pas-pasan. Minyak nunasnya sing pas-pas pang lebih ben.
1: Ah benar.
0: Okay, walau diji je tertuak mana, dan aji kencan berorang diji. Nah.
1: Aduh, botaro. Akhirnya aturan titiang sekewantan akhir tunas titiang. Ngeh, gitu itu. Bo panjeneng ingat kan Kang Wang bapo kita wasani dong.
0: Nge, nge.
1: Atene ingat panjenenge na onyang bapo ngelah nih. Banyak matahari kan angon jadi itu gitu. Zeng gitu hidup nih tuh beli.
0: Yang rawasin saja hidup rago kan nak kita ngbat menanu ngenah tapi nak emang kenyataan kan belum saja aku kena
1: gitu
0: cuma rago sing nyingal sing merasakan apa karena nak belinya tuang kau gitu sebut berarti tensing lah kena boya pasti ding kena kan
1: nih.
0: Apakah itu bentuknya mungkin kan malu nen tiang rago berarti tadi menjagur kan sing pang doji ratu kan sampai sesuatu jadi berarti ya sing membakti itu yang mau long batu itu yakti
1: saja mah kawinan dikalani ngaturang bakti hanya beberapa menit saja segitu gunakanlah waktu itu sekusuk mungkin serahkan rago ring linggih hidup. Nah gitu, ian mungkin apa picau nih serahan tu kengkeng, seng jauh ni kiri ambil pun gitu, seng maksud nih pas serahkan ido ngawi wenang, mawiran nunas ijo, nunas ngideh ijo ledang, kengkeng jauh ledang ido.
0: Nge bakti, nah niki perlu yang mau memaknai kruno utawi klimat. Nunas ijo kadang-kadang kan nunas gede kadang-kadang ngomong bandar-kadang nunas keledang kayun mungkin je ledang hidung ijo jadi pegedean batu nunas kena sing ke gitu
1: misalnya Ari Jani mulu ledang itu kalau mau ijo daso rupiah John sing yo kanti dole ano melewati dari koledangan itu gitu.
0: Di kengkian jani dari kedunas. Nah karuan mas saya kena merasa bimani puan anak man segar belian yang gelam kenapa adalah raga unwa si cang raga berdiri panak ke pecah nak saya kena bermacam si bentuk si cang itu ya ji yang makin mawas kan tas ini bakti tas hari yo kena kena saya kata ji ni tunas ni ada di umi ni ke bawah si wawur tu makajan si cang widi kan ketidaknya sudah wajib raga maturang
1: patut
0: sebagai ucapan terima kasih. Kadang-kadang ada nak jak males sing lah kena kita do jeng lah kal berjalan kamu kenapa sing lah padahal ia berlimpah-limpah yang lah kadang-kadang ki berlebih be sewecan widi kau satu maro tu kita ledang sewecan ida betaro ado masih anak aku kena mudah-mudahan sing pak acara gaul sing itu kengken buat mengenengah ciri pang pangidar gue mau jalan
1: saja
0: pangsingin nuku kita untuk masuk dia
1: ucaro nih kan ada one beli one nih bakat pacu tuh

0: dokone manusia jan mau sing taen demen ngelara pobin ajak mau ya nyong ajak mau bakti ngekoh hati
1: yeah. Ya gitu nah
0: oh aduh lah gitu
1: asana oh. Doh ya
0: basajak liyo waduh
1: basajak liyo kok isin kesatumur ini satuan ini berdasarkan pengalaman
0: nah.
1: Tapi ragu kan sing ngoda anak gitu mudah-mudahnya sing ngadok tapi isin gumi satuan itu
0: betul
1: kena aja itu berarti-berarti aja ragu ditimpal aja kan gitu saya tinggal pasal
0: ah.
1: Itu itu berarti yang dia nyatuh ke gitu
0: ini ada untuk aci kan nih gitu bener
1: aci ya
0: aku ya aci kan
1: aku ya aci kan aci pelan
0: betul ini betul ini angetul amin tawir.

0: Mal bằng trang mà lý nó nhìn vào ta đâu. Yang sing suwe coy di Batara jam.
1: Wok teh apa? Beliau nya teh.
0: Tidak bisa balas budi itu. Cuma sih gitu bro. Memaksa ya.
1: Mengancam.
0: Ah. Ice ana kan ido.
1: Ice ana murupo?
0: Ice ana. Binale kakan pureh ni kaluwer tinemu onio laro. Badeng ana kan ido.
1: Badeng eta
0: ngal nunas tiang pangsuge lacur ice ana.
1: Nah,
0: yang nunas na jegeg
1: bocor.
0: Bocor ijen. Nunas segar sakit.
1: Lem.
0: Bading lebih nalik akan.
1: Lebih nalik akan.
0: Apa kerana gitu? Sawireh yo tetah kan momo yo tu.
1: Binali akan ngetul nge. Bas momo saja tu.
0: Nah.
1: Orang orang itu sing ledang. Bas lebih ledang ini bara geulian lacur pang sugih pang lacur sang mah kenan ada goyo keken rago ten punak rasa ada di sugih ten rasa rago lacur pang ten masih rasa mirip mirip keto mis binalik akan ada banding rago jadi kue kue chan itu
0: yo sing sadar nek keto saya tu kanti nyidang di puro kan lian bos weco itu
1: nah nah to to kanti nekat ket di puro
0: ah Suweco segar mati semua jalan. Suweco segar jantung dan sebagainya di tengah masih bisa bergerak.
1: Oh. Sing masih sadar itu.
0: Suweco barang di samping ini dangkuran aneh panak-panak barang mau penuh. Betapa limpahan karunia itu.
1: Duh, iya.
0: Jika ada pipis kan suwecan itu.
1: Ah iya ngeyo ngaden sewecan widi teh kada berupa barang pangnyatari ye lo. Sing tawa diam-diam itu rago harus mekena kekena artin picau kekena sing ada apo nah. Benar kita rago. Motor gede-gede atur-atur motor kedua pengacap sing ada apo nah. Ya ngerti sih sing ada apo. Jadi yo ba boleh lah. Dia san betul.
0: Yen montor boi ci ana kurang nang jegeg, ngin kene ngemang.
1: Ah, do kemola ko.
0: Ada kurang aja pican widi tu.
1: Ada lo kan ya ji anu tu sing tu.
0: Oke. Itu yang perlu kita syukuri. Sawire ado nak sing mandom men baro tu.
1: Ada sing mandom.
0: Ah, kan berarti kan lebih lebih beruntung. King. Kinli
1: aja ada sing mandom kalau yu uyut nake ada masih sing mandom sangat sih maka
0: ada masih lebih man ni kuangan masih ada
1: wah
0: ya berhal ya boi cian ben kuangan
1: lagu kan nak ngidang ngaliang uweko ngaliang pengane di kekawin nama rakyatmu yang iya nak sih lah berbanding gemot pokok sing man pembangunnya kewok nah gitu ah hati yang do nama rakyatmu yang sing pokok sing sekan mulu sing lah berbanding gitu
0: tiang ke metoh makin kangen asal sing menang jat ten sampai ya bodnya jajah itu sing ya gitu nak mekerjakan itu mah duwe ane paling jelek ke ido, ane paling luwung ido, ane paling cenik ke ido, konyang ido tekel kengkenan. Kita hanyalah damuh, damuh.
2: Kantun kesarang. Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.
4: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang.

0: barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Artijil. Yeah. Aduh. Nana jani karago kan jani kene ke beli nak. Sadar sih mulian masih daging tutur, sayi-sayi sambat nanti. Nyer bakal urin ada rago yang sing sago eh. Rago banyak bedek jadi makramone.
2: Ada bukti nih pecah kone.
1: Nyer malu bukti. Ada buku tu.
2: Neng. Nah, yo.
1: Pen mana si bungkus yang dekat dengki.
2: Wah pernahan san waktu tu nanang boleh ngelang sana. Neng. Picau di luar
1: nih. Luar aja. Picau di luar. Nana tinggalan tu.
2: Oh, di tingkat lu.
1: Apa tu?
2: Nih di pasar. Pasar tradisional nih. Kawang, nah picau masih nih.
1: Bojo. Jak sing jak metap nang beda bu bicara dia.
2: Hah?
1: Picau.
2: Lengis nih cingakin kasal bu kapeng aput nih mau lengis di tengahnya pasti enak.
1: Oh gitu.
2: Uling dibungkus nih kena ban.
1: Jak merengat jenang bungkus ya bu. Oleh jenangnya basana aja anyak kali sini kalau buka. Sakan nang boleh.
2: Nah, buka malu. Aja barang-barang.
1: Nah. Duh.
2: Aeng bebungkusan nih, aeng melengis nih. Nah, demo segar tuh beli.
1: Dan demo dong saya segar kenal nih segar mang ide. Dan di ban ke keto kan. Nah, ke wajang lah segar tuh.
2: Oh gitu.
1: Nah, mau ini orang kuo orang tuh.
2: Peh dengar kita tuh. Kuna si co, bang yo selama segar hayu setato. Parado aja tiang mekedean ke kene.
1: Nah segar ayu nak. Nak kewa barang kan orang jik saya orang betul nak kau melablab.
2: Oh.
1: Kawasan.
2: Nah.
1: Yang jik man mulut jepok jik bisa panglima mana dengan satu jam ni dah mada mulut
2: tu. Gitu.
1: Oh, dah pampa aja kelas gitu.
2: Masa tukang pancing tengah sahu?
1: Benar mawin, benar apa biasa. Ngabo dukung ke tengah mancing. Nak kewa. Tapi lu denglap. Tapi sepi kena semua yang suang kena masih ada yo. Oleh pas ada je yo, kita masih masih ada gitu.
2: Kewalo ane luwong bentiang ingakin sih gitu naman.
1: Iya. Yeah.
2: Kanti yo ngai buko kene bango irago kengken raso tresno yo motimpal. Kengken sung makan pos ajo kena yo ne menyamo. Kodang di pon mau garapan di pon ngayan ni rago ke kene abo mai.
1: Misi abang. Nah toy luwong ni bedik. Betagan saja ni misi ngabang mai.
2: Ulian bakti patuh kecero kene di.
1: Nah.
2: Ulian bakti kengken. Aduh anak uling di gunung tego ngabo. Nangkau bungkul li.
1: Dah nangkau bungkul sanjang. Nangkau
2: bungkul besar. Eh uling di jauh niki. Tiang kekantianan dane sake gunung tiang
1: meh mai abon angkon nikin
2: abon angkon nikin mai itu ah kamu sih naik nggih yen riki aterak nak hidang meli gitu bet nih
1: mesaut atau no
2: mau hidang nak meli aterak nangkau riki ki walau rasa bakten ti tiang lebih kena aterak tekati kan tiang hidang abon angkon
1: nih
2: maro
1: mempelengok dah yah. Yeah. Dong mai ini ngabon nangka bungkul lah ulian bakti ini ulian saja sih kata yakti dikit long terak nang long kampil nang idang dong nangka nu si gedean ini lai baktinya ada nih
2: benar misi ne kan apa mai misi gitu per
1: cuma aja lah reka dong pemain misi kemah gitu saya tak wadi balik tu nak mulu dibinar kebakti nak mulai yo saja nak keng tuas duga banding jojo bo gunung nak main ngabang nak kau bungkul tau tu
2: nah
1: asyik mulai sakau teling ngabang mulai dari hati nurani berarti orang seperti itu jige ya sing kan jeja cacat yeah. Kau sing lak wale yang ngabang barang jenik kene bedala di tu mana kau ketang belum dia
2: nah ini tu proses yang alih tu li Pertama mulai paling pau di Tegale.
1: Iya. Yeah.
2: Di jelek ben bisa di sisin pangkung itu ngosne.
1: Entar nyawa itu.
2: Ya mesti malu.
1: Mesti menek tuh.
2: Soto malu ngale. Ulung tak sen di pangkung ben mesti ngale ke pangkung.
1: Nya ulung di natan tanah ni asah kan cengkeng. Kau menikah di ulung di pangkung mesti hujan-hujan ya roda. Dan nangkau sing bakat batas lung amat tu.
2: Sing pikir lung.
1: Sing pikir nak menek tu.
2: Menek tu pe ngeras gas yang menek di
1: bawah. Coba sing pikir kena ngomong tu. Usaha nak sing tahu aja yo.
2: Bukan anu boh tes jadi nangkau cuma ne. Yang itu jadi kalau mau jalan main. Isinya mau montor, ya perlu ngapa bungkul tuh.
1: Ben mahal sewan montor ke jenangko. Konen mesti ulung dari jalan. Lik tamplik terak dari mana tuh. Nu masih gon, nu abo masih. Beh kasih kuat nih manu ya.
2: Itu bakti. Mauin saya ngidangi ragu mau nilai.
1: Ngukur ya.
2: Ngukur nilai bakti itu dewara tuh.
1: Beli tertarik ke satu mari tu, satu niat bakti uli karena dak menek ngalih ke Tegal ngalih nangkau lantas membuah bungkul tu kan, jadi ngalih tu kan berisiko banyak deh jengi, misi dah hujan atau nyerot dak duduk kengkeng na, nah di balik tu mungkin na cuaca nui, di nak berawan nakal bakti ni, mana beli sing buang masih menek ah. Dah wis cian ulung, apa kata masih widi kan kena ni bakti tu, nyak bangga godan di jalan kan, memedai apa sih kata mirip masih.
2: Aduh, lantasan lantuk-lantuk pas wecon ni abis ni. Ngabo lantasan angkau tu, yang kenten kaden kaden nak kiap-kiaper ngabo mobil. Kat serempet tu, dan saya kengkian dengan orang kau ne. Aduh ampuro ampuro, pak ni kengkian dia akan dirugi bapis 5 juta.
1: Dengan orang kau dong.
2: Aau dan kat serempet.
1: Beda. Benarnya saya kengkian sangat ya.
2: Kengkian.
1: Tu kenoban. Do.
2: Ini dibayar baktin ragawe.
1: Oleh tanpa rencana, mau raga berencana didonin dan tuan saja satu kemo saja dia kata dia. Tuh saja. Tak ada ngomong maru tu tuan. Bot nak kau bungkul kan main kecho ya.
2: Makanan demoran tu. Jek sing idang ban nyatuang ya nak bakti kita beli.
1: Yeah.
2: Kita berusaha jani. Dasarin ban las cario.
1: Las cario yakti. Nak kalau maru tu kembali bin. Kesadaran yakti jingi. Bakti ni ko kan banyak bentuk nah. Beriatnya talar membakti. Mekiri yang nang kau butuh bungkul masih membakti. Artinya bakti itu kita tidak bisa bentuknya kita ukur kesatuan dia. Penting ada kau nakel kena bo pengacap rago sebo di tu kita melunda. Masih kerana bakti kan kita dah. Penggelar gelor, mungkin kekan berten pertimo, penguyang melingit tu.
2: Nah, kena nak kengkan
1: tu. Kekan ujung-ujung, ujung-ujung punya pernah ada keperluan masih itu. Kan liu terjadi itu tadi bambung dah buat ngeredap, orang berten, berten pelingit saja.
2: Nah, aduh masih barang-barang aja menjepit di kene beli man, di candi itu, saya masak. Pidanan ya orang pas masak mau jepit menek yen kejo kan ini bipuan jadinya mau kerudo kan dakit lah baju aduh lah gitu. Ohnya sejak itu sih ada nih kan lagu baru usaha bertemu dengan Widi gitu istilah nih cara berbelok kan kengke mau jepit ke usaha dan itu
1: orang pembedah sini jak kemau mesek-sek masih. Nah, jadi binaan kento ji ya raga ngurus bakti kita tidak bisa menilai tolak ukur. Jadi kan ada masih ji nah, ji ngerawasan saya bentuk bakti itu selain dari serado kan deman ragam begending deman begambal kan bisa kita persembahkan tuh kan bakti masih ke bawah
2: bakti, jalan bakti kan ada mendasar bakti ada mendasar karma dia aja bisa gitu Anggon.
1: Nah Nikob, bawainnya jadi ji beli ada lantas karya ago. Yeah. Saya ngeragam man ngayah metetekan, sing man ngayah ngaturung atrum, nyaro ngepemargin pokaro, nah di nganyar presido bantangkil ngajak nang rombongan, alit-alit ngatur ngayah, demen hati di kengkene, man pico sahur kan cak 200 kenal hati, itu juga bakti, kita sesuai cadep muntuh kan ada di pewara kan, ning, saya sih mengeluat dari karena kamu biasa nak nari jan-jan tu, len nikmat di pura tu nak.
2: Rado, aku ngaturan bakti ulian jenano, batak bisa ngicen atau ane matakon, segitu. Pak Puntu rao, sapu rapian tiang mangkin niki. Kirangan ben mana dijor lah dia orang selusin. Oh kena yang kon, kena yang kon, kena nenek ale. Tup ngicen itu no, kena hitungan ada itu jenano pemikiran ada. Yo, ane sing mangko puro kita segi walok. Ayo lo kenal si tawang. Tuh nggak merasakan jenano atau?
1: Nah, isin gumi mirip pengadau juga itu. Dan rago nyatuang jani ditunggu sebagai jakan. Rago kan nak berharap.
2: Iya.
1: Isin bakal nyadar, bakal ngajak dong isin. Dia ngajak anak yang lah kenang lah gitu. Sedikit tidaknya panggilan ya referensi. Nah, berbandingan satu jani. Benarnya satu anak itu. Oh, ayong lah satu apa sih ah. Itu. Rago nak ngorin isin ke satu ngajak isin. Sedikit tidaknya nah. Pang tahu mana kanti jenik segar gede ngali kaya lah kurang lah panang lah cucu sadar tak rago udah mengejar suacan widi kesatuan
2: di sadar gak rago tahu ani boy nu jenik itu kalau ngelah kurangan yo
1: sadar gak benar di keling hidang lah motor kene motor keto
2: ini nih cang rinseng ane sing tawang nih cang ini sing tawang tuh beperago yang itu sang yang ini
1: nih ano tan ano yang tinggi
2: ingat ke rauh tua-tua naman mang itu nasen gitu
1: mang itu nasen
2: artinya iya kira-kira orang ngomong di mang itu sih mang adanen
1: ini mau suung kita
2: harus nge di suung nge di mang rago nunas gitu masih yenseng mang do tunas no gitu misalnya ada cuma aja liu necen je mang tuh jen pasti mau tumpuk yuk uyak ledinya
1: benar di mang berpulin petawang mang sajan gitu nabatan nang isen ini pasti ingat ini toleh pasti dong mang
2: benar dengan ada mang sing tunas no apa
1: besing besing bang bang yuk ini pang bang dak pasang bambang dah kan.
2: Aduh. Oh, sing yan. Anu itu, pembang ne. Pembang ne boleh ne sing yan. Mani jak ben oleh dia yan.
1: Jan ji kena ulian. Bolo ji apo ji ba, mesti misi bunyi sing dah. Beli lah liu jan mesti bungkus bunyi dalam bungkus.
2: Bo, ungkos napa memunyi, rago nak memunyi nak.
1: Ah, borang memunyi. Aglau mau kita mah.
2: Beh, nasi ngengker. Tuh nak, api ada itu kebiasaan tuh. Kepala kenal tuh nak alih nak Nah, do nak iyo toleh, do nak dipoleh toleh. Jadi, nyene mau yakin dipoleh tu nak merago darmo, merago suci, nak merago polos.
1: Oh, yang ni miang. Badan kasar itu kau ni bukan nyataan. Dari banseng kau leh. Kek itu, bukan subia benar. Latang benar. Acara dodon mako simbung saja.
2: Apa nasi yang manggon?
1: Apa nasi yang maguno?
2: Kejang maguno. Ya diatur latang, ya diatur suyo. Yang sing maguno tu kemudian gaya kari kenido.
1: Iya sajo. Sing ni utamu luung belah kan pekadeni do yo.
2: Patu misalnya salah satu tumbuh-tumbuhan tu Dorong aning makajang, ado mau guno done punya neja akah neja apa neseng wangon uban tu sama. Ado ne mau guno akah ne.
1: Awak si mau guno don si mau guno.
2: Ado ne mau guno ketah ne kan pada oh kan gitu mau kejang.
1: Ya saja.
2: Salah satu di antara ne tu pasti kau ado gunane. Patu tekan manusia ne mau kejang ne sih ado gunane yo. Bisa dirubah numpak ya duwak numpak ya bisa bisa menek nyoh ya duwak menek nyoh sih bisa bisa nulis ya duwak.
1: Jadi yang rawasnya nak membukti bahwa kadang dia saat aku menggeramu itu jadi kan nak orang bahwa ngeseng nyuh tak nangkau kau dah gojik dah gudut
2: dah
1: lihat mah ngoyong mah get
2: ben manis ya berangkat igal lah
1: nah bunyi itu nyakit hajam ya sakit nah kembali kau nih
2: jat mau nebak ketang
1: kewala nih ben manis ini sih nama nopet
2: di kaya tasan iya kalau mau dah wanci oleh sih di
1: mani kan nyanyi ngerjang mani kan mau babang ini ngomong tuh bonjol mau nah jong benar sih berangkat ke situ bimani panggil lo bapak nanu oleh mata pun ulos oleh juruan neji tiba hah malah orang ngomong kene dong terpaksa harus yo berjalan begitu kan kemau sih je kecuan ya
2: sih
1: jong mau jong
2: sesemua itu penjualan bang jong gitu. Gitu berarti jangan rasa semarol. Sing mau kejangan lingsah tu ada gunanya doa kahne mau guno. Ada bisa ada apa dan tu cara babakannya beli.
1: Bang boleh.
2: Okay, cara babakannya kacau yeah. Itu ada gunanya. Sing cuma kejangan los ni kan alih.
1: Yeah. Kesatu mari yang mekejang rasa ada guna ni. Nak beragam nabo cian kuang dan lebih kan bawa sesaya. Cermaru saya ngeraga bisa di tempat itu yang kita bisa kerjakan di rumah lain. Saya ngeraga meragam nangi dang lah masih sesak masih itu berde.
2: Cara latong ngemaru. Ohnya ada orang aku deh. Saya ngado gula ada. Coba aja nih ngain nang sesuatu banyak tinggal keti. Tuh bangun.
1: Nah intinya makin kan apa yang ada kita syukuri lunas dan lunas gitu yo sadar ago mau bakti aturan bakti rindu susu sih kita dari ini ada lunas ada aturan nggak ada ngatur tuh bensin pal b tuh nggak tentu
2: pasti semua lebih lunas
1: ya lebihan lunas. Nah, kalau satu dong saya mesti apapun itu bentuk bakti dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki jadi dia.
2: Kau mulan kepatut tenaga nunasnya liubli. Ido nak meragu sukih maha kaya, maha besar. Yang sing ni maha besar, maha kaya tunas yang keliden. Yang lain kan maha kaya sejauh ido sayang binti.
1: Nah, di mumpus mau sekali kau tangkil bakti beli sekal barang lah, barang-barang lah. Kalau satu maru, apun mirip pada itu nampak tas maya, uang panas maya sang sebetulan pergi no masih bakti masih itu. Barang-barang lah jalan.
2: Ya ada yang pi, mungkin pergi no di orang tu yang jengkel-jengkel ni. Tonen kali pergi no, hey, apa kancing no? Itu tak kepala no kita kor.
1: Nah itu barang mesesak perdana ninggal nonton nak ayah ragu ngedang mune bukan nakil buk biasa sih tidang berjalan ya boy ya bakti ada gedean kita bakti
2: ih sampai dah meriko ngeh nak kosar ke riki benten genasane ken kalang malik ide mandon entar mesesak ngeh masih mana ada ragu bakti memberikan orang
1: jalan kemargi.
2: Oh ih sampun riki menyonyong ngeh oh gitu.
1: Oh yang benar saja nak ewer saja. Ampun Diki menyunyu, kiring dekat ni.
2: Wih ada nanya bro. Tinggal lah, di mata nak alis, kata nak mau susu Diki ni. mandodok saking pariangan iki ya pun. Ha, wih candean panah. Dom yuk. Banyak kan lucu.
1: Dom yuk mak nyok nih. Mak nyok nih.
2: Ah, intine pesan keke diragu.
1: Nah, sebagai kesimpulan.
2: Rasa bakti kita pang dom aduo paro. Pang sajo jayo tulus ikhlas. Tan mo canggah tan pomereh. Nunas keledangan ido sang yang
1: widi.
2: Ledang udang yo ido. Dirago mau serah. Nyasane ido do.
1: Namukannya suwe canido lantunan.

0: pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, Dek?
1: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos nyenye deh, tiang mengganti dumen dengi.
1: Gitu dong, maksud tiang kenten nak eh.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakalan terakhir ada kiri mana tiang nyarangin ide dan air ada yang makin game malah jebas selintan beli dede sari pacang lanturang acara-acara ring perempat kantas bobotnya malah jebas sering jam 3 sore menawi tau yang tadi waktu itu hari kalau ingin terang acara ring perempat terakhir ada yang makin ngawit nuni semang kata semangkin nampakin jam dasa semang dan lali di tiang nunas rena pengampura sari bagi di tiang Agung Krisna ngelungsur mepamit peputang di tiang antuk mencarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

sahabat budaya. Kabupaten Badung mengalami surplus besar pada komoditas beras dan daging. Namun cabai dan telur ayam masih kurang. Data April 2026 mencatat stok beras mencapai 3.068,33 ton. Daging babi surplus 2.414 ton dan daging ayam 3.253 ton. Sementara itu produksi telur ayam minus 242,19 ton. Kepala Dinas Pertanian dan Perdagangan Kabupaten Badung, Anak Agung Ngurah Rake Sukedane, tidak menampik melimpahnya stok beras tersebut. Ia mengaku produksi gabah di Badung naik tajam dari Maret ke April. Meski pasokan beras dan daging stabil, neraca pangan masih mencatat defisit cabai dan telur ayam. Produksi cabai rawit masih kurang 25,89 ton. Sementara kekurangan telur ayam mencapai 242,19 ton pada April. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Saklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten, Rakelan Rai Taler Presida Miar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai nalar dados nyaringin live nyabrang rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini, akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas lapangan. Kedua, simbol dinamisme dan energi. Garis-garis spiral yang menanjak dari dasar trofi melambangkan energi, usaha dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, trofi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Trofi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola global. Keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas trofi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar trofi dihiasi dua lapis batu malachite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan warna lapangan sepak bola. Keenam, material berharga. Trofi ini terbuat dari emas murni 18 karat dengan berat sekitar 6,1 kg. Trofi ini adalah simbol prestise tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. Ketujuh, makna pengembalian trofi asli. Sejak 1974, FIFA menyimpan trofi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun trofi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Makna terakhir yaitu perbedaan dari trofi lama, Jules Rimet. Trofi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Trofi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk trofi saat ini.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dadane, ye mawali ditiang ring rahi nasane manggen. Somo pinangal kaping 11 sane manggen bareng e. Nih pasti kanyane ditiang kiring studio. Jadi ingin acara dua ini acara dagang gantal nih. Pengabdian di dalam dunia lain di tiang sudah ada kena rajang rahayu niki di sejeronin yang res begini langsung darmo suang-suang daler mang de preside kena nah kena di sejeronin ngemargiang sana muaste iadnya serahine ngerah pengupo jiwo wenten ring margine wenten ring paumahan dados tukang menawi te mekuli niki ngiring kantoran daler boleh istirahat niki nyarangan niki ring acara duwe ning nggih rajeng rayu radu dane. Nggih, semangane mangke ditiang sedaya kesarengan iki antuk nyaman ditiang beli madi Nurmawan, beli madi Panti Rajang semang Om Swastiastu badhe.
1: Swastiastu beli madi wit nyano.
0: Nggih, ben api gatro niki.
1: Atau seger.
0: Nah, niku.
1: Semangat.
0: Semangat tetep nggih.
1: Semangat 45
0: tetep. Nggih, padut. Radu dodane sene mangkin galah saking semeton.
1: Sekau-kau.
0: Tabanan. Sumo nggih. Dalar
1: negara ngajaran
0: dan bukit ini
1: Bali kajo.
0: Iring sanggro dumun sementara badan telas galahnya duku nikinya sebu pera di kawendan nih.
1: Ini
0: ita yang ling kena lor siro.
1: Mbah Tunini.
0: Mbah Tunini.
1: Romangku Braban.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Iya, Om
2: Swastiastu. Sarang kali punapi gatrone.
0: Astung kare.
1: Tapi niki kusambi niki.
2: Kusambi yang bagus ya.
1: Ah niki tabana niki ampuro ye ratu.
2: Ya ten langar mungkin. Tapi niki.
0: Somo mungkin tu.
2: Ampuro.
0: Iya ampuro iya. Eh iki bawana niki. Sana bawur entar nyelonong sama
1: doang yang
0: bagus, rayun yang bagus. Nggih. Nggih, Om Swastiastu.
2: Nah, niki wau. Swastiastu, jero gede.
0: Jero gede.
2: Jero gede moko. Jero jero analanang mangke kale.
1: Bagus kendir.
0: Penapi gadro nenek Vera.
2: Iya, jero. Sanit tak menoy galak pirang nak nawak totcon
1: itu kan. Stop sungi.
0: Ampun.
1: Ampun bagian jak mok lo camplung uling tahun 91 ngot telepon 92.
0: Ngeruduk ngeruduk niki yang bagus tiang boleh ngeranying.
2: Sampunan nang kan suka nikon mencet terganggu kenten nge. Jero sarang sami sane pendengar perempat RI dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke pakailah aturan yang sudah dikasih tahu oleh penyiar.
0: Bu Vera, ini nih kalau megendeng, tapi kalau ngoto malu.
2: Ada yang megendeng.
0: Ada yang mesti megendeng, kan?
2: Ya, tuh. Aduh, ngade, anawak, iso.
0: Ya seram padahal jangan ngerekah
1: ngeram
0: ngeramnya ngeram, ngeram. Do ada nawak biso nyen di mati panti
1: dan ngawak-ngawak masuknya mesti ngalah gitu tadi.
2: Dopo anak
0: sing tadi biasa ngunyi.
1: Tak luang masih yang penting nyok. Dong jeng ni benar pada lingkau.
0: Mesti gitu nasi nasi. Bang ada nggak ada? Ucara jegek, bang orang jegek.
1: Pun bocok saja bocok, nama timpal tu bagus kalau jegek kan.
2: Lagi nuni buatnya
0: serahin niki ring pasare nyait. Nah ada lulu sampah artinya masih.
2: Anak saya tumbuh
0: lulus. Nah wireh tongo semirip beliau anak lewat. Ada ngabe lulu, ada ngabe ajeng-ajengan. Selakno medal nih ke lulu.
2: Ilang lulu ne buke
1: kotong. Lebihan, lah lebihan arak beram ni.
0: Waden riri.
2: Duang-duang ne lakan bolajo.
0: Tambah-tambah gini.
1: Nah, tadi yang buat dong ting ini
0: benar. Ampun jangan ngerem, serem. Asal ting resem kan.
1: Apa ngetain basur elu. Ibu peraring tabanan tukang jahit.
0: Tuk semua Bu Pera, gagap juga Niki Bu Pera.
2: Angka ibi semua jangan diangka sami nak kenara go.
0: Siro tak kenangnya.
2: Angka bajero.
0: Oh, ini
2: buat
0: depan
2: ti serang Pak
0: De
2: Pak Kapeng.
1: Okay. Nggih. Salam Wani,
0: salam
1: Wani. Salam. Tu, si Bapak Nanang Kalam, Bapak Jemuani Menteri Budoh, Mbak Jero, Pak Brogan. Ya.
2: Pak RRI tetap mantap.
0: Nggih.
2: Nggih. Rajang niki semeton sanang sami nak kundangan ni Idam. Naik ni Idam. Om Santi Santi Santi Ho.
0: Jak Suboman mekriukan cacing ini. Hai ini sampai ukuran terus niki. Wahu sampun menten wah bondre sendiam bu Pera niki. Ya Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang semang.
2: Om Swastiastu rajang semang.
0: Ingi.
2: Yang berdugul cuaca cerah.
0: Berdugul bahas tungkara dan sabar niki. Bu Yanpin.
1: Anak-anak itu ada dihitung Gina Amami.
0: Ini siang.
2: Yang belajar.
0: Terus Bu Yan.
2: Pandai-pandai maka kali nge. Lagi KWC.
1: Terus Yanpin.

0: Kat, Kak ada sapu nikah.
1: Buayan lo dere.
2: Ya. Luki wenten salam saking Gung Aji di tiang ring peta Gung Aji putra benesun kirayu Gung Aji.
3: Eh, maksudnya saya cuma

0: pan makata sekare gaginane ngrara sekar pilih-pilihin apa bakat sekarane sujati
1: pas jan alih. Benar anak Liona ada sekar putih, sekar belung pernah ada.
2: Belum
1: pernah ada mama. Aduh, belum. Duh.

0: macet-macet ni onik sastra. Apa tu onik sastra ni, Nik Lodro?
1: Idati isyang ngolati.
0: Mahawinan meladeng. Dua tebas keliwat. Mang deside. Titiang ngolati. Sekar sanyap tiang. Titiang.

Pemekas titiang sampun ngelas sekar pacah sekar sani apiang titiang mangdel kepangih kadiasa punika.

0: yen ringsur panggih ditiang sekar pacah sekar ratna sekar tunjung mahawenan ditiang keulu menik ngererah sekar sane ap tiang ditiang mangdo kepanggih.
1: Ane

Ah, baris ketujuh ngedang tonton ni. Menek titiang pengulu kemucuk gunung rara sekar. Kantun rawenten nak melaning pada wek titiang ni.

0: sekadian anak mau suling mau suara dong subuh
1: bukannya
0: didamping mila halih titian kemuncuk gunung
1: tapi lewat ratu Buyan Nodro salam ini kan sekarang ngaji radi Buyan
0: aneh-aneh halih sekarang kan Nodro
1: Mekong aja rajin nih Bu Yan, pejekalang aja Reri kan munyin Bu Yan Lodro, jakti tuh aja Lodro aja
2: Radi. Mama De.
1: Inge.
2: Maneka kemantan Mama De.
1: Sukses mau.
2: Apa kata rengang kanta, saja bang, patan sini, bagi rasa dan sama kecing, kita tanda sarang sami kemantan masa wita Mama De.
1: Inge. Sukses mau.
2: Kupon tanda Nanti
1: Ramah
2: Santi Om
1: Santi
2: Rahayu Sejati
1: Pamade
2: Sarang
1: Kalik. Inggih Bu Sumo Bu Yan Lodre. Jak nak bajang Bu Yan Bu heran yang benar. Inggih. Terus-terus ini ukuran durung ngeranjang niki. Inggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Inge, gumbiang niki ya.
3: Inge sakit Pak De, biang bunga di atas meja pas.
1: Pas.
3: Penapi gatre sarang kali niki.
1: Asyung karena tuh gumbiang ring biaman bonyol, penapi gatre.
3: Boleh sih yang ngarengin, kalau jebol saya dijemput. Sani wawu, bolodro si menjang penunggang.
1: Inge patut nih kena idola tiang buyan lodro niku.
3: Jalalinin Pak Dedi studio.
1: Inge.
3: Jadi yang pematuh buku boleh munggah napi niki ambil niki.
1: Napi men.
3: Niki, mas ke mamang boleh saling nge.
1: Durus durus.
3: Nge, makin minum sosias. Lima ada tanti, itu napi jatre.
0: Nado, segar, gumbiang kena atuh.
3: Gumbiang kena, polis salam sarang papet kemar buncing, menyang-menyang ngegi melancaran merica.
0: Nge,
3: semua tepukan, patut. Sana bibi sampun ke cunuk, ring kuteng ke mas anti
1: nge. Nge.
3: Niki mas ke mamang, ring cakepan, napi niki. Bimo suargo.
1: Terus tuh. Pak
3: De,
0: nangis, nangis, nangis, nangis,
3: nangis,
0: nangis, nangis,
3: nangis, nangis, nangis,

sampun medaging nut sakemon nut sing jeng ngetis yang panas baru rigoat mune make kalih mengenah.

0: Saya waktu rike ring genah neraka ne karma sane kemargi yang rike patut pupunin.
1: Siki pasti nge.
0: Terus.
1: Ada ibu siapa salah lagi? Miwa lagi.
0: Nah, ini mana?

0: Bien, bien, sex se mueve con bien.
1: Sex se mueve con bien, titán.

0: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: Bapak Madi, mau pinjam berapa Pak?
2: Kalau 100 juta bagaimana?
1: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
2: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
3: Teleponan sama siapa Pak?
2: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
3: Hati-hati loh Pak, jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
2: Terjerat? Bagaimana maksudnya Bu?
3: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
2: Jadi
3: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
2: Waduh, serem juga ya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ini sebetulnya serang sambil gak ada niki ringgalah rebutan durusan ini durung puling ranjing. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Ini sama siro niki ring.
1: Dang ambian.
0: Karlang.
1: Kunapi gak ada pade.
0: Astung kare kak.
1: Nuh kenak lantur.
0: Kenak. Odah aja niki odah.
1: Oh biasa aja beri penempel.
0: Terus nak kan tapi jadi sarang.
1: Ya sinom pade.
0: Sinom, pih. Ingat terus sinom.

0: Ini cerita yang makin ide sang watu gunung berkebaur.
1: Sampun madak Prabu Luwi.
0: Sampun kocap ide madak nade kewentenane.
1: Kocap raja Adi raja
0: Dewa Ratu Agung pinake raja Adi raja ne wibuh kewentenan ide.
1: Saluwe raja ring buani.
0: Sekancan kewentenan para ratu neri kiring jagate.
1: Ngamaling ngamsi nami.
0: Rob sirap ngab ngaling ngab para ratu neri sinamian.
1: Aduh orang ragama meku.
0: Dan purun dengi lingi kidone tur mengaturan raga jagi dados panjang kering kewentanan ide sang Prabu.
1: Sang watu go nung kolota.
0: Tuan ning sampun kewawur kiring jagat kalau kalau tah kewentanan ide sang watu gunung.
1: Wibu arsa, wibu bumi.
0: Sampun kelotah wibu kenarte berano sat waluyo ipun nyaman di tiang beli gede panti. Iya, demikian.
1: Waduh.

0: Cormani kewentanan ide sang waktu gunung bah dewaratu sakti ilang-ilang dan wentan sana nyamen pada kiring jagat
1: semua pade
0: ini suk semua wali wentan niki perangku dia nengpel niki
2: Prameswari makin benar Prameswari.
3: Om
0: swasti
3: Pak
0: Mada
3: sarang
0: kali. Iya, Om
3: swasti.
4: Benar
3: tiga
4: terus
3: sarang kali.
4: Enak, segar. Udah kena sarang kak sekeluarga.
3: Lagi kena ngelantur Pak De, tiang mana kena sarang sami.
4: Sami pang segar nge.
3: Sarang sarang sami
0: sama
3: kawan nge. Iya. Belajar niki Jayendra Pak De, mantan manusia.
4: Jayendra boleh kali.

pemungkah gegitan bakti ring di desa yang pramekawing aturan pangan jali umat om swastiastu.

0: Ya dia itu nakeh dagingnya nenah. Tujuan wanita sesiki ni ke ngewangi yang kewendana ini doh. Yang peramu kawi suk semua dunia yang ditiang ring tegaralang niki yang pura galah duitnya.
1: Ini Pak Mande, niang masuk ke semangnya. Niang mau pamit, Om Santi.
0: Ini suk semua niki niang tiang ring tegaralang. Taler Pak Yan tiang kartamu niki ring tegaralang. Taler ring pejeng aji rayu nangeman kartamu. Aing radio dadane menawi de. Rahu dikit yang presiden nyarengan ring rahina sana mangkin rahina somo ini duan ke bandung untuk galas sana durung presiden ranjing sana durung presiden nek di tiang ampuro niki mana benjang jagi diring di tiang ye pindah ke penguntat di tiang sarang nyaman di tiang di panti lu groyang aturan paramu santi om santi santi santi om.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir ranggalebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Olan Rali para pemirsa semudah di dihasan ikat dan nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali dugi kandun pangin di dihasan dekena Mahayu Mahendra pacang nyerangin para pemirsa ringgalah siang tadi mangkin kandun suput gelar dulu ini jam 3 sore ring acara sana sampun kesiaga yang Rahine somo solas Mei warsa kali tali enam likur jagi lanturang di tiang kalah hemangkin antuk ngaturang rahino ayu teras WMKM menyajikan informasi lan musik mali jebas jagi sangre di tiang ring 223361 temang dumun jagi katur saking Ray Penny Gusti Ngurah Gusti Ayu.

0: Ragalan Rai para pemirsa semudah didia senengar dan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali tembang sana bawa sampo naturin di tiang eh suara manis saking beli rai peni Gusti Ngurah Gusti Ayu niki spesial majang ring semeton di tiang sana sampun rauh nyarangin ke TikTok niki wentan kreatif tato junior ring seputaran batu bulan. Nah semoga sukses niki kawan. Wentan beli muklis punapi gatre nyamaneda di pelilet. Salam Rahayu Wentan Ayu di sini ring seputaran Bukit Pecatu sampun bergabung taler yang dede ring perempat suara budaya Bali. Oke, kita bersapa-sapa ria mungkin ring line telepon 223361. Majang ring para pemirsa semedan di tiang sana jagi nyarangin durus Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Widede.
0: Bunda Pigatre, Ibu.
1: Asengkara, tiang kenak Widede.
0: Ngiring.
1: Patung payangan, tiang lesekar.
0: Lesekar. Niki wentan salam saking beli balok bagus mukeplug. Penasar buduh akah canging, buduh-buduh.
1: Awak cik saja nih ke kangen karena penasar wakah canging.
0: Niki yang pun monitor agaknya di TikTok. Widede, salam sarang lu sekar. Tiang benan ya boleh acara ke satung gantan niki.
1: Nih, Malida ya wentan dana ke unang pun angka canging. Ikan nah, kan saja yang gak nih ke.
0: Nih, niki nah aktif makin ring TikTok.
1: Penasar, bikin lebih cik san.
0: Sambil pun kecari, nak gantan. Nak neraktor nih ke kesehariannya, neraktor, buruh neraktor.
1: Asa
0: tak hakul jangan ngaji ni. Niki wenten, dia nak dicari niki beli dede, wenten traktor makin 2 hektar kan.
1: Eh, ni selamat, dan mungkin lancar, atung karo mati beci.
0: Niki wenten salam, Kasman nyalamin talar nge.
1: Sudah.
0: Kasman.
1: Ini rajang, siang rajang masak
0: nekat. Durus punapi situasi terkini ring seputaran satung.
1: Jelas begini resiko salah satu panas membara Bidede.
0: Kok bisa kentan nge?
1: Riki Rika ring ayam buruk pernah pilih Bidede.
0: Waduh ring satu sudah panas. Gimana di ayam buruk Niki melablab mungkin.
1: Yang penting Bidede yang pencet dari studio kan ada
0: AC. Inge
1: semang Niki.
0: Dadas nah.
1: Nah, semang selawat sih, lagu ini pemangadi ini, kan?
0: Napi?
1: Pia nak tunggal, Dede.
0: Napi?
1: Pia nak tunggal.
0: Pia nak tunggal, durung masuk. Senetiasan, Dumun?
1: Udah, bentar.
0: Gereng.
1: Api bentar di pemangadi ini.
0: Di sisin kubur adine.
1: Niko nge dados kang ya.
0: Apa judulnya tuh nah Tresna Bekalang Mati.
1: Bentar.
0: Tresna Bekalang Mati beli Komang Adi sampun ke cuma wesang ditunggu nge.
1: Ini kang pun didedengi. Oh, yang penting pun Komang Adi bentar bu nak cepat pampayat bu mengendingin.
0: Ah, terima kasih.
1: Sukses
0: malu di
1: Raja
0: Om
1: Santi Om.
0: Arisa sekarang sukses semua punapi gatra Niki Wenten Ika Bali. Sepeton pelilit Niki. Pokoknya banyak punapi gatra sukses semua. Dumugi Wenten galah Presiden Malik kecunuk ring pelilit Nusa Penida dengan view pantai. Pantai napi ada nih ke? Kalau di pelilit nih ke Pantai Diamond ya, Diamond. Oke, terima kasih. Kembali di 223361. Wentan Siramale. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang. Halo.
0: Halo, selamat siang. Sarang Sira.
2: Sarang Sira ini dia.
0: Dede Mahendra ring studio.
2: Gede main ragan sang.
0: Mangke dumun titian perawang dumun nge titian tebak dumun niki. Tebak mangkin posisinya ring Badung patut nge. Yen di Badung niki berarti iluh galuh.
2: Ya betul.
0: Aduh. Inge legale beceng dumun ngeres sinyal nge. Artinya supaya jelas niki suara ruinering ambare riantuk kan ake pisan niki semetone sene nyarengin talar nonton ring TikTok wenten Pak Guntur sampun nyarengin nge.
2: Ya madede ampun nika madede ampun menjadi kasuaran ya madede
0: mungkin sampun
2: nge bisane tak macem-macem kange madede.
0: Inge.
2: Inge.
0: Legale.
2: Iya, madera.
0: Ten wenten pentas mangke niki arjo e.
2: Kamu kamu gak neka hari madede madera ganteng aduh ganteng sekali madede.
0: Mungkin ring dija niki posisinya. Wenten niki sane nakeneng lo gale. Ring dija mungkin niki kuda kocak bungo kilo. Oke enten. Punapi situasi ring sibang mungkin.
2: Bedek niki bedek serah mungkin pada demriki namu pada dek sama niki.
0: Nih, demogi jauh enten galah nih. Lurus-lurus jadi ngarsan tembang napi megatra niki.
2: Tembang jangan nika, ben jangan nika nge.
0: Napi.
2: Menyanyi.

0: Luang rasa nekat temogi jalan man mademanan memilih tengah dijajat kemahir.
1: Terus becek pisan suaranya bulu lu galuh nge jakti nge niki wenten akeh niki semetone sane sampun bergabung beli dede sira nika atas becik pisan suarane melat didang jagi kecunduk kenten kocap lo galuh niki semeton pesengan nge ragane saking Sibang nika kesehariane na kenten na dumun pergi no arje yen masola niki dados galuh ampura bu. Ampura lo galuh niki wenten semetone sane nakenin titang informasikan langsung nge.
0: Nggih, Pak Dede.
1: Sira mah temang wau nika nggih, sira mah temang.
0: Tapi di Widiana nika Pak Dede.
1: Widi Widiana. Oh.
0: Widi Widiana sarang godali.
1: Kenten. Dini beli mengantosang. Subuh. Lanjutan, lanjutan.
0: Subuh menjanji. Hidup

0: na sa rang hu dai u ni san de san de ma ga dang ya nyan ta sang ta la nyan ta sang ma de de ma en ra sang pon le ga na rang ngan ya ge wa de de
1: inge suk sama dumun mang da pole semedan sane tiasan nge
0: nge ba de de ater nyang ala ma ge wa de de
1: nge
0: Supakan yang mana ada drama santi, santi, santi, santi. Oh, merahayu pada ini.
1: Niki wentan salam lo galo, dodoli pret Niki nyalamin, wentan Bu Agung.
0: Nge, tak sama banget ibu yang drama dede.
1: Nge.
0: Nge, tak sama pada dede.
1: Pindah kawasan aning atur. Oke, suk semua sampun bergabung. Enten Bu Lodro alias Loh Galuh di seputaran napi wasane ring Sibang sanawu sampun bergabung niki nyarengin Dede nggih. Reglan dari semeton di tiang sampun nang pindah frekuensi kantos puput galah Darwin malah jebos niki jam 3 jadi iring di tiang ring pro 4 suara budaya Bali talar sampun kecemawisang acara-acara sanek sampun kasiagayang inggih niki wenten dodol punapi gatre semeton ring pindah belah batu salam pokoknya rahayu sarang sami wenten Yano ring seputaran Padang Samian Klot selalu hadir. Oke, terima kasih. Sirawaleh Benten Mendre Bu Ati, pokoknya welcome, selamat bergabung ring 223361. Sedemikian Muali Sangra di tiang. Selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang Dede.
1: Siang.
2: Aduh, ring seputaran Galingga Tatak panas iki panas.
1: Panas sami panas. Semua informasinya.
2: Yang mau terus kenten menikir ten pakai baju kenten.
1: Kenten, yes.
2: San ngerasa kenten pun itu ngerasa.
1: Waktu nyampe di rumah. Biasanya nih ring Tegalan kan akeh rikangi ring persawahan kantun asri.
2: Yang nanti morborin yang Tegalan kenten. Kenten mengatur dede.
1: Durus aja.
2: Pokoknya, Bu Lodro,
1: Pak Dede. Niki, salam saking Bu Agung, ring seputaran Guang Sukawati, nge?
2: Oke, salam wali. Makasih, Dumon, begini, Kania Sano, Mangku Asih, Kak Teguh, Bu Pera, ring Dabanan, Salar, Bu Suartini, Pak Dut Mancung, Pak Yanarbo, Bu Cabla, ring Kapal, Bu Ayu Tuban, Mangku Sudani, besok benjang persido ketemu di kering selamat ring
1: okay, entang ya
2: mengganti mabat itu berkumpul kumpul kan okay. Oke selamat rahayu raja
1: mungkin memargi antar benjang eh
2: kan memiliki nama acaraan malah sedang ramai mungkin air panas deh
1: okay, entang durung
2: di bibi penuh pun parkir di bibi
1: durung wenten galah.
2: Oke, okay, mungkin aja ngancang-ngancang mengiramnya yang paham pasido ya lihat ada pengumpul jiwo. Oke, sama yang pamit mungkin Om Santi sendiri Om.
1: Suk semua Ji Tatak ring seputaran napi wasana Tegalinggah Tabanan Penebal. Nge, selamat siang.
3: Selamat siang, Dede bagus.
1: Selamat siang, sarang siren Niki.
3: Aduh, lembit yang paling munggah Niki siang-siang bolong.
1: Nge, sire.
3: Putri Mangis ya, Mli Dede.
1: Waduh, Bu Putri, saking napi.
3: Yang Putri Mangis, saking Gianyar.
1: Gianyar. Terus, Bu Putri.
3: Ingin, Niki talar info, Niki tentana, tapi kebut, mau kudus, Niki, Bu Dede. Tapi malu, Niki pantai, Niki bayi, kudus, mendus.
1: Nge, Sami, Niki menginformasikan, panas sekali beli dede, ring Padang Samian, Klod panas, Niki Yano. Wenten Madang, bagus mekeplug, Niki. Sampun menginformasikan, ring Kesiman, panas beli dede. Genen. Durus, Bu Putri, yang kan galah duruannya mengatakan, tapi ngasih yang tembang.
3: Itu yang tembang mantan beli dede.
1: Tembang, Napi?
3: Itu manis mantan. Selam-selam manis.
1: Oh.
3: Selam-selam manis.
1: Selam-selam manis. Oke, sampun.
3: Megatre sarang sami manten. Senior sampun mau enggak sarang sami Dede.
1: Oke, terima kasih.
3: Om santi-santi Om.
1: Om santi-santi-santi Om. Bu Putri Mangis ring seputaran Gianyar selalu sampun bergabung ring pro 4 suara

Ya Bali. Pamirsa sempat di tiang diantukan kantun tajeng niki sayang Suryo iringan rarian dumun sane kantun makarya ngajeng istirahat dumun malih jebos malih lanturang pakarian ruine. Nggih, sade bentar ning margi alon-alon dumugi rahayu selamat pamargi ruine kantos ring tujuan. Tembang saking widi-widiane kasarangin dek ulik menjanji di jalan lurus biar sayang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aing ngira kalian rai para pemirsa semudah di tiang sanekan dunia rengin di ring perempat suara budaya Bali. Temang lawas saking Eka Jaya sanuwu sampun aturin di tiang eh nyarengin para pemirsa sami spesial Niki Majang Reng Putri Manggis ring seputaran Gianyar sanuwu sampun bergabung nyarengin Dede. Talar semudah di tiang sanuwu sampun rawuh ring TikTok. Selamat siang, selamat bergabung. Semoga semua dalam kadar sehat walafiat. Nge, selamat siang. Halo.
1: Om Swastiastu, Rajang siang, Didi.
0: Rajang.
1: Siang kadek bikul ring tabanan iki.
0: Kadek bikul kenan?
1: Nge.
0: Tabanan api.
1: Siang Kediri.
0: Oke. Okay.
1: Nuna semang si mantan ye.
0: Terus nak temang napi.
1: Rikan di napi kan sebet dah dos masih ye.
0: Sebet. Oke.
1: Okay. Kita kami lidi di.
0: Miki yang Sri Kandi lagu judulnya sebet.
1: Ye.
0: Oke. Okay. Masih dicari. Oke. Okay, sampun sampun sampun.
1: Ye. Semua tegala. Om santi santi. Santi.
0: Inge beli kadek bikul. Ring seputaran Tabanan Kediri senawu sampun bergabung eh wentan siram ale niki cucun blauk suk semua sampun bergabung niki nyarangin Dede salam aja ring seputaran perempat sami wentan siram ale turah Krishna welcome selamat bergabung punapi gatre ketut suar niti talar niki wentan siram ale dewo gede oko selamat bergabung tude sardike talar niki sampun nyarangin eh. Semudah di dia sana sampun rawa ring WhatsApp perempat RRI Denpasar wentan siraniki kita cari dumun Yan Arya ring seputar Tegalalang napi nih ring seputaran Tegalalang mendung beli Dede gendan waduh nunas kide beli mang dah agak dayon niki ring Denpasar jak mekeplak niki panas Nenek Romi punapi gatre nenek semoga sehat nenek nge wendan nenek santa ring seputaran Sanur salam kocap niki majang ring luh galuh yang wenten jadwal niki jadi giring titiang pentas ring Sanur wendan nge kesangkap titiang dumun keluarga besar ada Nini Santa nyangkapan keluarga besar dumu niki jadi ngundang lo galuh ke pentas kesarangin Arje RRI nih gendan. Oke sik semua wenten kak gede Alwin dan Nendra ring sambian undagi timpag punapi gatre semeton ring timpag sarang sami ring sambian undagi semoga dalam keadaan sehat dewa gede oko suk semua hyung de talar nge nyaman sari suk semua semeton penate penate napi niki man sari wentan sira male niki hehehe bu ninda ring kum suk semua sampun bergabung yarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Oke, rekalan rai para pemirsa durus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
2: Anak desa Es Lilin saksi bisu perjuangan dengan tekad membara aku putuskan untuk merantau meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik nak, hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Aing para pemirsa sebenarnya di tiang Siki Tembang saking beli Yan Sri Kandi sebat sana wawu sampun aturin di tiang nyarangin para pemirsa sami demogi je presiden terhibur ke mantan nggih wenten Ari Tanaka salam kocap niki majang ring istri tercinta sana wenten ri rumah. Oke, suksemo niki sampun nyarangin nggih. Sahabat budaya, ledangan pisan rentukan galah dunia niki sampun telas suksemo sareng sami antu uratiannya nih. Ring sani sampun mengarangin dede ring siaran teras UMKM mulai jebos mulai kecunduk iring titiang ring acara ngelila ulangun kandus puput gelah duini jam kali pasti ke taler kantun sangra titiang ring lain telpon 223361

Sahabat Budaya, meningkatnya perhatian nasional terhadap kasus pantavirus di Indonesia membuat Bali ikut memperkuat langkah antisipasi penyebaran penyakit menular tersebut. Meski belum ditemukan kasus di Pulau Dewata, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan sistem pengawasan dan deteksi dini terus diperketat, terutama terhadap pasien dengan gejala yang mengarah pada infeksi pantavirus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Bali, Gusti Ayu Rake Susanti, mengatakan pengawasan dilakukan melalui sistem surveillance penyakit yang selama ini sudah berjalan di Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Ragalan Roy para pemirsa semudah nitian senegar dunia ringin dede yang berempat suara budaya Bali senewau sampun aturin nitian siki tembang nyarangin para pemirsa ring kalah siang mangkin ring nitian ring acara ngelilau langun untuk aturan teman-teman Pak Bali. Iye, sana mungkin jagi sangra di tiang kalah dulu ini menawetu wenten semeton di tiang sana jagi nyarangin durusan. Semeton sahabat budaya, sana wenten ring bekubuan mulai pisang selamat siang atur di tiang. Ring studio niki sampun jam 1, nunggu 2,5 menit. Iye. Sane wusan beristirahat siang wau mungkin durus kembali melakukan aktivitasnya masing-masing. Nah, sane wenten ring proyek minam di tiang. Pokoknya tetap semangat melakukan aktivitas nih. Apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya, tentu kita harus lakukan dengan senyum. Smile is power. Power is good. Oke, okay, sudah dibuka ring 223361. Majang ring para pemirsa semeton sana jagi nyarangin durus.

0: Sudah dibuka. Eh, halo, selamat siang. Om Swastiastu. Ho ho ho ho ho. Oke, selamat siang. Halo.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Dede.
0: Nggih, Rajang.
1: Riminang Sanur, Kak Dania.
0: Punapi Kak Dania, sehat Kak?
1: Sekarang gaduh yang kenang, Dede, kalian kenang ya.
0: Nggih.
1: Ada semangat, asal tembang, mana mungkin iki.
0: Beres nah.
1: Tembang ini, tapi ini ngugul hati saking mang saking manik ya.
0: Ngugul hati.
1: Manik.
0: Ngugul hati kok tios niki nggih. Oh, manik ngugul hati. Oke, okay, sampun.
1: Nggih. Yeah. Kemantan di Megata cedak Makassami.
0: Aha.
1: Tugas yang mapami. Om santi.
0: Santi om. Wenten Kak Dania ring seputaran Sanur. Senewu sampun bergabung nggih. Selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Inge, selamat siang.
2: Siang, kekeran.
0: Kekeran?
2: Dong, biang seri.
0: Biang seri.
2: Punapi yatra, Dede.
0: Kena. Biang seri, punapi sehat.
2: Siang, kena, saler, Dede. Cuaca punapi, ring, ayam uruk.
0: Panas.
2: Panas, nge. Pasar panas, Dede.
0: Nge, pun apa
2: yang megatra, Dede, nge.
0: Deris nah, nge.
2: Nge, majang ni memutu gebo yubo. Buk mandulu, buk eka bebe. Buk eka tempidi, nini santa.
0: Nge,
2: bela. Odah yuda, mengaldah. Odah weni, mbah yuda. Buk lu sekar, nge. Pak Man Pandu. Patut Murdaya, Pak Yanardo, Patut Mancung, Munga Patut, Jurutisa Arte, Bu Anna, Bu Pera, Nini Ita, Mahindira, Dumugi, Glitena, Ma, Nini Ayuna, Mastu Nini, Rumangku, Pemenang, Mangku Sudani, Liko Mantan, Bledede, Dongceng, Siki, Bledede.
0: Nggih, sik semua biang.
2: Maharani gede, Bu Cita, Citra ring buduk ring tanggap salam kenal nggih, Bu Dede. Nggih, Bu Dede. Mungkin kawan-kawan dulu sarang sami, ada penak rayu, Bu Dede.
0: Nggih.
2: Nggih, galau yang Bu Dede. Sik semua Om Santi, Santi Om.
0: Sik semua Om Santi Om yang Sri ring seputaran kekeran mengui. Sanawu sampun bergabung. Selamat siang.
3: Selamat siang, Dede.
0: Siang.
3: Napi gadol itu.
0: Kena Nita.
3: Untuk kena landing de.
0: Aha.
3: Diki rem ya belum panas.
0: Nggih pun napi yang mana? Mulai ya kentan lumun berapa bulan yang lalu kan masih suasana hujan, aduh benan yondang nih, singidang megai bener, aduh singidang nendeng genteng bener, semetona ringit dah, makin bebang panas. Jani bebang panas, jak milah ngetes.
3: Ngetes, panas. Singidang
0: apa,
3: panas itu
0: dede. Aduh, jaga.
3: Benar, hidup bertaro sih itu dede.
0: Bingung hidup bertaro niki napi ya picangnya damu.
3: Jani rago, momo sih itu dede.
0: Nggih. Angkalang kita harus bisa merawat alam. Dengan nggih. Di masan-masan panas kadi mangkin pun wenten enti-entikan angin penayuhan kan dan terasa panasnya. Tiang.
3: Ini mah kata dede.
0: Terus nah.
3: Ini Pak Depi nyari, itu semua Pak Depi. Aku biang mesin, kalau nyari itu menikah, aku biang mesin, itu semua aku biang. Dan Bu Pera, dan Batu Nindi, Kak Siatop, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sampidi, Bu Pena Rajeng. Dan gua butuh ke boyo, Pak Yanarbo, Tut Mancung, sana wau gua bilang kekeran ni. Semua kata, maegi dalam. Niki ni ni Ayuna nyari semua ni ni. Dan jero mangku meraja pati, muka jero mangku. benten lagi. Oh, jero griyo nyarain yang menito lah. Bo sekar satu. Cita sarang kami dede. Ada sarang kami sempuran kena raja yang nyarainan budok lion malah kalau raino kajang lion. Lingge dede mau dok kena satu. Semua dok kalah nini mau pamit om tadi tadi om.
0: Santi.

Kembali, acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian karawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Perhelatan akbar yang akan dilaksanakan Juni 2026 sudah semakin terasa gaungnya. Biasanya, penggemar bola akan mulai mencari dari jadwal pertandingan selama Piala Dunia, kostum atau jersey dari negara-negara peserta, hingga pernak-perniknya. Pernak-pernik yang biasanya sering diburu adalah maskot Piala Dunia. Maskot Piala Dunia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Ini berkaitan dengan negara yang terpilih sebagai penyelenggara. Biasanya negara penyelenggara akan memilih sesuatu yang unik atau karakter khas yang ada di negaranya. Baik berupa animasi, buah, hewan, dan lain sebagainya. Dari Piala Dunia yang mulai berlangsung di tahun 1966, banyak negara penyelenggara yang memilih karakter hewan. Pemilihan ini dikarenakan hewan ini merupakan simbol negara atau hewan pandemik di negaranya. Selain itu, hewan merupakan lambang kekuatan. Ini sangat sesuai dengan permainan bola yang memerlukan kekuatan. Dari awal penyelenggaraannya di tahun 1966 hingga saat ini, ada beberapa negara yang memilih hewan sebagai maskotnya. Negara-negara penyelenggara Piala Dunia yang memilih hewan sebagai maskotnya, 1. Piala Dunia tahun 1966 Inggris adalah World Cup Willy. Maskot Piala Dunia pertama dalam sejarah ini berupa seekor singa yang mengenakan jersey Union Jack. Singa kebanggaan Inggris menjadi simbol tradisional bagi tuan rumah edisi 1966. Keberhasilan World Cup Willy menjadikannya pelopor maskot pada ajang olahraga besar, sekaligus menetapkan standar bagi para penerusnya. 2. Piala Dunia tahun 1994 Amerika Serikat adalah Striker, seekor anjing antropomorfik. Anjing ini mengenakan seragam timnas Amerika Serikat. Anjing ini mengenakan kostum dengan warna merah, putih, dan biru khas tuan rumah, serta logo turnamen terpampang pada bajunya. 3. Piala Dunia tahun 1998 Prancis adalah Fotik, seekor ayam jantan atau galus-galus. Ayam ini merupakan simbol nasional Prancis. Prancis terinspirasi dari World Cup Willy dengan memilih lambang nasional yang dikenal luas dalam wujud ayam jantan khas Gali sebagai salah satu maskot paling berwarna hingga saat ini, dengan tubuh biru mencolok, kepala merah, serta paruh kuning terang milik Fotik menjadikannya tambahan penuh warna dalam sebuah turnamen yang tak terlupakan. 4. Piala Dunia tahun 2006 Jerman adalah Golio 6, seekor singa yang mengenakan kostum sepak bola. 5. Piala Dunia tahun 2010 Afrika Selatan adalah Sagumi, seekor macan tutul dengan rambut berwarna hijau. Nama macan tutul ramah ini merupakan gabungan dari ZA, singkatan South Africa, dan Kumi yang berarti 10 dalam berbagai bahasa di Afrika. Sang pecinta sepak bola sejati, Sagumi, mewarnai rambutnya hijau untuk menyamarkan diri dengan warna lapangan. Namun, seperti yang terlihat di Afrika Selatan, Sagumi hadir di sepanjang turnamen dan turut meramaikan perayaan Piala Dunia di seluruh negeri. 6. Piala Dunia tahun 2014 Brazil adalah Fuleco, seekor armadillo atau tatu bola tiga garis yang merupakan spesies asli Brazil. Fuleco lahir pada 1 Januari 2000. Nama Fuleco merupakan gabungan dari kata futebol dan ekologia. Cangkang yang melindunginya berkembang menjadi simbol keindahan alam Brazil yang ia dedikasikan untuk dijaga. Warna biru pada tubuhnya merepresentasikan langit dan kejernihan air di dalam dan sekitar Brazil. 7. Piala Dunia tahun 2018 Rusia adalah Zabivaka, seekor serigala yang namanya berarti sang pencetak gol. Zabivaka ini diciptakan oleh desainer mahasiswa Ekaterina Bukharova. 8. Piala Dunia tahun 2026 Amerika Serikat, Kanada, Meksiko adalah Clutch, elang botak Amerika Serikat, Maple rusa besar atau Moose Kanada, dan Sayu jaguar Meksiko. Trio hewan ini mewakili masing-masing negara tuan rumah.
Itulah beberapa negara penyelenggara Piala Dunia yang menggunakan maskot dari karakter hewan. Hewan-hewan ini tidak hanya sebagai simbol kekuatan dan kegembiraan. Dengan kepribadian penuh warna, hewan-hewan ini menjadi aset berharga bagi turnamen dan berhasil merebut hati dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Semoga di daerah kalian rai berapa miarsa sana kandung nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali temang sana wawu sampun atau rintit yang nyarangin para pemiarsa ring ambare sana undang antuk temang sana sampun katur wawu dumugi je presiden terhibur ke mantan antun malih 15 menit galah dua ini sana makin jagi sangra di tiang. Selamat siang, halo Om Swastiastu.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Om Swastiastu.
1: Swastiastu beli dede bagus.
0: Nini Agus punapi gatre Nini. Aduh, mau kelebung. Nini Agus sinyal dulu ini minat dan kuat nih kange. Suk semua sampun bergabung. Selamat siang. Halo. Siang.
2: Om Swastiastu beli dede.
0: Om Swastiastu.
2: Raja yang kakek lagu.
0: Punapi gatra ka Eka.
2: Cuaca terang iki kan gulem nang gede iki.
0: Terima kasih informasinya.
2: Nggih. Dede pasti kumpul kenanya.
0: Pasti kare makin kena.
2: Nggih, ya sedap, ya sedap. Nanti ama gatra gede beli dede.
0: Terus nah.
2: Nggih, sedang dapanan iki di rumah Sudami. Di rumahku Sudami, ada yang selalu ada Pandeti, Mahi, Bukuduk Boiwo, Minita, Mahi Mirad, Mugi Kena, Bulu Kardiasi, Mini Agus, Paya Narbo, Patut Mancung, Pak Mangpandu, Pak Ciatok, Kiramalai, Pak Ketur Murdayo, Pak Ketur Ruizko, Pak Ketur Sumarjo, Gusti Bia Murni, Dewa Bian Kirana, Bu Wayan Suartini, Yoga Saputra, Bu Sinta, Gemas, Bu Lo Sekar, Pak Pandai Mabengabo, Kiramalai, Mini Dania, sekarang Kakek Dania, Raja, Ampun Jenten, Kak Brong, Kak Brekele, Pak Kupdo, Kira Malik Niki. Ya kita sekarang sami di Dede.
0: Oke, terima kasih Kak Eka.
2: Dede Rajang juga. Di Kena Rahayu.
0: Inge.
2: Ini kudemun di Dede.
0: Ngiring-ngiring.
2: Om, santi-santi-santi Om.
0: Inge, Om. Santi-santi-santi Om. Kak Eka, ring seputaran pelaga. Nge, Malik Siki penelpon selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang deh, malih mewali.
0: Oke, entar. Lurus ji.
3: Kacang pun mujur rezeki mungkin.
0: Aha.
3: Magatro sarang pun iki ring semedan di tiang ring taman pun iki pemekas ring jero pasti pun monitor pun iki ring jero tingkat iki. Pon penyanggro sana ipuan cuk semua pun jero. Mungkin mungkin monitor RRI perempat pun iki.
0: Tinggi.
3: Wanda menikah komandan nyalamin komandan terang jero lanang istri. Wanda menikah dede.
0: Iring.
3: Mbang nyarengin Om Santi, Santi Santi Om.
0: Suk semua ji tatag ring seputaran Tabanan senwawu sampun bergabung niki nyarengin dede. Nggih, rekan rai para pemirsa ledangan pisan rentokan galah durin niki sampun telas. Dede ngelungsur mau pamit sarang sami suk semua antuk radiannya nih. Meliji bos perempat RRI Denpasar pacang bergabung ke serangin perempat RRI Jakarta. Dilele langsung ke serangin RRI Pontianak. Dede ngelusur mau pamit, pindah kawasan ngatur acara puniki puputang di tiang untuk Prama Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gatal banget.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fales pula.
0: Biarin. Walaupun fales, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Aci Sang Hyang Grodhog. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodhog. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluaran pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodhog dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodhog diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodhog saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodhog telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodhog bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat

Cabang Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah yang dicanangkan Pemprov Jakarta. Ia mendukung gerakan pengelolaan dan juga pengolahan di Jakarta untuk menjaga Jakarta kian nyaman. Deklarasi gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Jakarta bertajuk Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah di Pedestrian Plaza Festival Jakarta Jalan Rasuna Said Setiabudi pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan gerakan pilah sampah menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, kawasan gedung BAT atau British American Tobacco di kota Cirebon dipadati warga pada hari Minggu kemarin. Warga berkumpul untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Nilangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah Cirebon. Sepanjang perjalanan, kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengatakan Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh disono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Dinginnya kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RRN dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat, iya.
2: Makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Mang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya sudah iya, dadakan lagi kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi enggak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya.
2: Pantun ya.
1: Oh, temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RRNet juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapit tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairia Fendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak

0: Jadi nanti
1: suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungi sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet nih?
0: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943.
1: Bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Hairil untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
0: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami Radio Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga. Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun. Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya. Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
0: Cerita-cerita,
2: dongeng, ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
0: miliar
2: ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
0: Dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
2: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
0: Ya. Kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak? Sebagai identitas budaya masyarakat Melayu di Kalimantan Barat kita ini.
2: Ya luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Jadi juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
0: Sambut menyambut begitu ya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
2: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya. Ya tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa namanya fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya sekarang, dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama 90 tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup apa namanya cukup responsif ya, cukup apa namanya bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya. Itu
0: iya. Tapi kalau perhatiin, kalau muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah orang tua, atau mungkin dari petua-petua orang tua lama begitu Pak, itu bisa apa namanya tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
2: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan,
0: ya.
2: Nggak lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun, kalau beli pantun. Jadi itu seperti
0: udah terbiasa ya,
2: sekarang
0: Pak.
2: Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya, kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Jadi tidak apa-apa, saya kira ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa, dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
0: Spontan ya.
2: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak, untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak, dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh menjerap pakai dengan cara apa bagus?
2: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu, berbalas pantun segala macam itu, membaca syair.
0: Itu dilombakan atau sudah rutin Pak?
2: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun, kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu pantun ya. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga, terselip juga pesan-pesan ya, yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan etika, pendidikan agama, ya pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu, apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya, menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hati.
0: Makanya ada pantun sindiran ya, Pak ya.
2: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan, walaupun kadang-kadang isinya itu
0: nyerempet-nyerempet. Agak unusuk ya, Pak ya.
2: Unusuk ya.
0: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan begitu ya, Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya, Pak ya, rutin. Jadi sejak tahun berapa itu, Pak? Udah melibatkan anak-anak muda.
2: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya, terus menerus ya, baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Bagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya, nah kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
0: kompetisi-kompetisi
2: ya, pantun ini. Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
0: Itu biasa melibatkan siapa ini, Pak? Memang anak-anak di sekolahan, memang di sekolah memang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini.
2: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD, juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
0: Pantun
2: berkedah. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai.
0: Ya,
2: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
0: Berarti plus dengan instrumennya, Pak ya, dengan alat-alatnya.
2: Lalu sekarang di MABM sendiri ada yang namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
0: Mantap.
2: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
0: Ada sastra lisannya di situ Pak ya.
2: Otomatis sastra lisan.
0: Tapi di apa warnai ya, variasi
2: gitu
0: ya, dengan tarian
2: supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
0: Tidak monoton.
2: Baik.
0: Ya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
2: Ada.
0: Nah, ini bagaimana, Pak, selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
2: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di apa namanya dulu lembaga apa penjaminan mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
0: komedi.
2: Jadi bahasa Melayunya melucu.
0: Tambah lagi bahasa kita ya, Pak ya, daerah lokal.
2: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya pantun?
0: Pantunnya, plus dengan propertinya.
2: Propertinya juga ya.
0: Baik.
2: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
0: Berarti memang apa emang harus sejak dini begitu ya, Pak ya?
2: Oh iya.
0: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
2: Oh iya.
0: Baik, baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
2: Tundang sari. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
0: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa?

0: Sun Seng Sue Mas, yang itu ya.
1: Judulnya apa tuh?
0: S3, Sun Seng Sue.
1: R3, S3.
0: S3. Sun Seng Sue.
1: Sun Seng Sue.
0: Sun Seng Sue. Tadi Kak Mangkus Deni ya.
1: Pak Mang ini belum ada ternyata Pak Mang.
0: Oh, enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Ya, apa ya? Aduh. Ya, apa aja ada?
1: Nene, bingung, gue nggak bingung juga.
0: Putus lagi cintaku.
1: Judulnya?
0: Sakit gigi.
1: Oh, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
0: Ya, daripada sakit hati.
1: Oke, kalau begitu ada nih ya, pasti.
0: Ya, Bu Eka BB, selamat sore. Kemudian Pak Mangku, Kak Mangkus Dani tadi sudah ya, selamat bertanding ceria.
1: Bertanding, tapi bukan Kak Angkunya bertanding ceria, mah Angkunya. Kak Angku cuma menemani Pak Mang.
0: Sebagai suami yang meneduhi istrinya.
1: Iya, meneduhi istrinya, betul.
0: Kemudian ada Pak Depo Losjaya, lagi Kak Danian, Nini Danian, Nini Ita, Nini Jerman, Bu Vera, ya bagaimana kabarnya, semoga sehat ya. Kemudian Mahindira juga ya lebih cepat sehatnya biar lebih banyak lagi ya yang menemani gonggeknya.
1: Pasti ada yang kurang satu pendengar kita Pak Mang ya.
0: Iya, kasihan nih.
1: Betul.
0: Mas Tunindi juga ya biar bagaimana kakinya sudah sembuh.
1: Astengkara.
0: Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Pokoknya semuanya ini gonggek ya. Pasti. Lagunya ya. Lebih baik sakit gigi
1: daripada sakit hati. Gongnya pilihkan penyanyinya Via Valen ya, Pak Mang ya. Kebetulan Maggie Z tadi sudah mengudara soalnya.
0: Maggie Z-nya sakit gigi ya, tidak bisa nyanyi ya.
1: Sakit gigi belum bisa karena tadi sudah mengudara.
0: Iya, istirahat ya.
1: Istirahat dulu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya, selamat bertugas semua yang ada di Pro 4 ya. Pro 4 memang top chair ya.
1: Astungkara, top chair juga pendengarnya ramai, menghibur juga. Ya tidak hanya penyiarnya saja. Terima kasih Pak Mang.
0: Oke, okay. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Kembali semuanya sehat, kita bisa berkumpul di udara seperti harapan Pak Mang Pandu ya Pak Mang. Dan juga untuk Pak Mang nanti ada rencana olahraga ringan di bawah pohon mangga. Yang penting bukan tangannya ya yang olahraga tiba-tiba mengambil mangga dijadikan rujak. Enggak jadi ini olahraga Pak Mang. Malah duduk santai ya menikmati rujak ya. Karena kan mangga itu pas sekali buahnya untuk diolah menjadi rujak gitu ya. Apalagi mangga ini menjadi buah favorit gongge ya. Apalagi sambil menikmati lagu dangdut ya dari Via Valen nanti Pak Mang ya. Untuk rekan dan rekan gongge sapa-sapa dulu nih pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Kira-kira ada siapa saja gongge sapa dulu dari daerah Banjar Sambian Udagi Timpak. Dari Kak Gede Alwin dan Nendra. Request Madiun Ngawi cuaca gulem gongge. Waduh. Cuaca cerahnya sudah diambil nih ya di kawasan Hayamuruk hari ini. Kak Gede Alwin, untuk request lagu dangdut untuk requestnya gitu ya, bisa langsung di line telepon saja ya. Untuk di WhatsApp Pro 4 mohon maaf gongge belum bisa sediakan ya lagunya ya Kak Gede ya. Ada Pekak Dania juga. Halo Kakek, sehat-sehat selalu seputaran Sanur bersama Nini Dania di sana ya. Ada juga Ibu Agung Guang ya. Halo selamat sore juga Ibu Agung. Terima kasih sore hari ini sudah menemani Gongge Cynthia siaran. Salam buat Nini Dania, Pekak Dania, Nik Tuade, semua pendengar Pro Dangdut dimanapun berada. Salam kompak selalu. Terima kasih. Ada juga Bu Ninda Kum, monitor Pro Dangdut Gongge sambil goreng-goreng loteng Gongge. Salam semuanya sama Jeromangku Sudani, Nini Ayuna, Pak Yanarbe, Mbah Tunindi, Nik Ita, Bu Putu Keboiwa. Makasih callingannya semua. Cuaca cerah gongge semangat. Tentunya semangat ya. Cuaca apalagi aduh cerah sekali ya. Aduh, ada yang kesakitan nih seputaran Payangan Bu Lesekar Satung. Selalu disalib katanya. Belum mungkin hokinya hari ini, mungkin nanti setelah dua lagu ini Bu Loh ya. Kita dengarkan dulu Semeton, Raka dan Rai, dua lagu di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bli, Bli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: Kantin ke sarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Hai hai hai, selamat sore Raka dan Rai. Kembali menyapa tengah ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Gongek Cynthia. Lebih baik sakit hati. Bukan ya, kebalik ya. Lebih baik sakit gigi. Dari Via Valen. Nah, jadi lagu dangdut legendaris ini, Lebih Baik Sakit Gigi, diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu ternama Obi Mesak gitu ya, Raka dan Rai. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1990-an dan dipopulerkan oleh penyanyi dangdut kenamaan yakni Maggie Z. Genre dangdut pop lawas ya, Raka dan Rai. Jadi lagu ini sangat fenomenal pada masanya dan tetap populer hingga sekarang karena liriknya yang unik, membandingkan sakit gigi dengan sakit hati ya. Jadi dari Raka dan Rai yang dipilih, sakit gigi kah atau sakit hati ya? Kalau Gongek enggak dua-duanya deh ya. Jadi Anda bisa pilih lagu dangdut kesukaan Anda sampai pukul 5 sore nanti di acara Pro Dangdut kali ini. Gongek sapa-sapa dulu. Gongek sudah buka kembali di 0361223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Di Katrangan, Gongek.
0: Oh, dah, Des, ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, tul. Oda.
1: Sehat.
0: Sehat. Oda gimana, ya, Oda?
1: Udah sehat selalu ya.
0: Sehat selalu juga.
1: Supaya dapat naik aja ini. Sama Gek Cynthia.
0: Betul. Oda sendirian, Oda?
1: Gak pernah dapat saya
0: nih. Oh, aduh, sedih sekali gak pernah dapat.
1: Ya, sedih. Gak dapat naik.
0: Iya, Gongek lap deh dulu kesedihannya dengan lagu dangdut. Kira-kira Oda suka lagu dangdut yang mana, Oda?
1: Lagu dangdutnya? Mana aja suka.
0: Iya, terus kalau Oda sekarang milih lagu dangdut yang mana?
1: Milih lagu yang dangdut sekarang?
0: Yang mana?
1: Apa ya?
0: Aduh, apa ya?
1: Lupa. Dewi Persik ya.
0: Dewi Persik, iya. Judulnya gimana, Oda?
1: Cinta Tak Berharga.
0: Cinta Tak Berharga. Oke, iya. Gongnya carikan dulu, Oda ya. Bisa salam-salam dulu.
1: Salam dulu dikit ya. Ini salam ke Sanurin, ini Dania Sarang Peka. Pak Pak Mantanu. Selamat sore. Ibu Yunita, selamat sore. Dia sering mau di calling ini, sayang ya. Ya, Pak Desmarjo di Bengkel. Itu Pak Depi. Pak Di Gunawan. Siapa lagi ya?
0: Aduh, siapa lagi nih? Udah.
1: Siapa lagi ya?
0: Dibungkus semuanya ya, kali.
1: Smart jadi bu BKBB ya. Di Batu Bulan. Di Payang ini. Jeru Jerman di Payang. Di Bangli ini.
0: Di Bangli Ibu Janura.
1: Ya, Bu Janura. Ini Agus di Mengui. Siapa lagi ya? Lupa dah kalau udah naik.
0: Iya, enggak apa-apa. Ya, yang penting lagunya sudah siap.
1: Aja guys, Cynthia.
0: Iya, udah.
1: Ya, selamat bertugas. Waktunya.
0: Baik.
1: Dadah,
0: bye-bye. Ya, bye-bye. Terima kasih Oda Desia dari daerah Katrangan. Lagunya judulnya Diriku Berharga ya, Oda. Itu Dewi Persik ya. Oke, di belakang Oda Desia ada siapa? Kembali menyapa 0361223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, yang jauh di sana dengan siapa?
2: Bukan non jauh di sana.
0: Yang dekat berarti?
2: Dekat di mata.
0: Dekat di mata, jauh di mata, dekatnya di suara.
2: Ya, di suara.
0: Dengan siapa di mana? Iya.
2: Ciatop di Tanah Lot.
0: Aduh, Kak Ciatop Tanah Lot. Udah lama ya, Kak ya. Biasanya ya, ikutan di WA doang, Kak.
2: Malum deh, pulsanya kakek tuh pas-pasan.
0: Pas-pasan, duh. Gongnya tambahkan. Ya, yang penting hari ini bisa bersua ya, Kak Cia. Gimana kabar?
2: bertemu kembali ya, Tungkara. Kakek masih sehat.
0: Mas Tungkara, seperti harapan kongek.
2: Sama Nini di sampingnya.
0: Halo Nini, apa kabar?
2: Wah, dia lagi tersenyum nih.
0: Aduh, baik, pasti manis senyum Nini nih. Aduh, ikut berbangga hati kongek mendengarnya. Gimana Kak Cia?
2: Request aku dulu enggak?
0: Boleh, boleh, silakan Kak Cia.
2: Rinduan dari Roma Irama.
0: Rindu dengan siapa? Kan ini sudah di samping. Aduh, rindu dengan masa lalu sama Nini pastinya ya, masa pacaran.
2: Waktu nonton layar tancap sama Niniknya.
0: Oh, bioskop.
2: Bioskop.
0: Film apa?
2: Layar tancap, guys.
0: Layar tancap. Oh, belum ada bioskop. Sekarang kan bioskop namanya ya. Dulu layar tancap.
2: Namanya layar misbar.
0: Oh, gitu.
2: Tahu misbar?
0: Apa itu?
2: Grimis-grimis bubar.
0: Batal kalau begitu namanya.
2: Ini sama Nininya juga ikut nonton nih. Biasanya nonton anu. Mbak Nindinya.
0: Mbak Tunindi.
2: Mbak Tunindi. Oh. Ayo naik-naik, Mbak Nindi.
0: Iya. Oh iya, seputaran Tanah Lot ya, Kak Cia ya, Tanah sama Mbak Tunindi.
2: Ya.
0: Oke.
2: Pesesnya juga. Ada gak kerinduan?
0: Ada, ada. Dari Rido Roma kan ya?
2: Rido Roma boleh.
0: Oh, Roma Irama ya. Roma Irama itu kan sama... Roma Irama sama Rita Sugiarto berarti. Oh iya, iya, iya. Baik, sudah siap.
2: Ya, ini ada Kak Pedas juga deh. Salam-salam dulu sama Kak Pedas.
0: Halo Kak Pedas.
2: Pak Yan Narbe. Maaf ya Pak Yan, aku duluan.
0: Ya, slow Pak Yan, masih 1 jam waktunya.
2: Pak Yan Narbonya masih di kantor ini.
0: Iya, lagi
2: belum sempat dia. Ini ayunan juga belum sempat celah-celah HP. Ini Itanya masih sibuk nyabu katanya.
0: Aduh,
2: Ini Itanya nyabu sambil di warung, jaga warung juga gitu enggak? Ada Bu tuh Kubuiwo, naik-naik Bu tuh. Ada Nini yang ada di Nini Agus ya?
0: Nini Agus Mengui.
2: Ini Ayuna sudah. Kak Mangku Sudani. Ayo Kak Mangku, naik-naik. Kita ngibur Kak Mangku. Ya?
0: Kenapa, Kak?
2: Nini-nininya tadi anu apa namanya? Bilang Kak Mangku Sudaninya sudah naik.
0: Sudah tadi kak, duluan.
2: Tapi Kak Mangku Sudaninya nak nguling Kak Cia gitu dia.
0: Oh alah, lupa maklum.
2: Sudah tua ya.
0: Sehat-sehat kakek Nini. Astungkara.
2: Semuanya nggak?
0: Iya baik.
2: Semuanya. Seperti Nini di Katrangan tuh kalau sudah ambil HP lupa ada siapa yang harusnya salam-salam itu.
0: Iya loh, aduh.
2: Kayaknya sudah top tua ompong pikun.
0: Bibi lengkap diinfoin loh, yang penting gantengnya kan masih di mata Nini.
2: Gantengnya yang dulu.
0: Gantengnya dulu sampai sekarang masih. Oke. Okay.
2: Ya, terima kasih, guys.
0: Terima kasih kembali Kak Cia.
2: Ayo.
0: Ciao
2: Bella. Dadah.
0: Dadah, bye bye. Terima kasih Kak Cia dari daerah Tanah Lot. Bersama sang istri menemani on air ya untuk Kak Cia Top. Untuk lagunya nanti gue akan putarkan setelah berita berbahasa Indonesia di pukul 4 sore nanti ya, biar tidak kepotong karena waktunya juga sudah mepet mendekati pukul 4 ya. Jadi gue putarkan dulu Dewi Persik, Diriku Berharga.

Selamat sore, Raka dan Rai. Dinas Kesehatan Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus meski hingga kini belum ditemukan kasus di Pulau Dewata. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bali, Gusti Ayu Raka Susanti mengatakan, pengawasan dilakukan melalui sistem surveillance yang memantau kasus suspek dengan faktor risiko hantavirus maupun penyakit lain yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa KLB. Pemantauan dilakukan melalui fasilitas kesehatan dan jejaring pelaporan penyakit di seluruh kabupaten kota untuk memastikan deteksi dini berjalan dengan optimal. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, Dinkes Bali juga mengingatkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan hewan pengerap liar atau area yang berpotensi terkontaminasi. Pengawasan di pintu masuk internasional dan domestik menjadi kewenangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK atau Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP mengingat tingginya mobilitas wisatawan dan aktivitas perdagangan di Bali. Raka dan Rai, demikian Gater Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Kudapan khas negara penyelenggara dunia yang melegenda. Selain pernak-pernik Piala Dunia, hal lain yang diburu oleh pecinta bola adalah kulinernya. Nonton bola tentu tidak asik kalau tidak didampingi kudapan. Ada beberapa kudapan yang melegenda dari negara penyelenggara Piala Dunia atau tuan rumah. Kudapan Piala Dunia meliputi Lukaimat dan Falafel di Piala Dunia Qatar 2022, Brigadeiro di Piala Dunia Brasil 2014, Pretzel di Piala Jerman 2006, dan Churros di Piala Dunia Meksiko 1970 dan 1986. Kuliner ini menjadi ikon street food yang dinikmati penggemar sepak bola, menawarkan cita rasa yang otentik yang mencerminkan budaya negara penyelenggara. Kudapan-kudapan yang melegenda di Piala Dunia. Pertama, di Piala Dunia Qatar 2022 ada kudapan Lukaimat, Kunafa, dan Falafel. Lukaimat adalah pangsit manis berbentuk bola yang digoreng dan disiram sirup gula atau madu. Kunafa adalah pastry manis berisi keju atau krim yang populer di Timur Tengah. Sedangkan falafel adalah bola-bola goreng berbahan dasar kacang Arab atau chickpea dan papa bean. Kedua, Piala Dunia di Brasil 2014 ada kudapan Brigadeiro dan Pão de Queijo. Brigadeiro merupakan bola coklat pagi kenyal khas Brasil yang dilapisi meses. Sedangkan Pão de Queijo adalah roti keju kenyal tradisional.

Ketiga, Piala Dunia di Jerman 2006 ada kudapan pretzel atau bris dan bratwurst. Pretzel atau bresel adalah roti panggang khas Jerman berbentuk simpul dengan taburan garam kasar. Sedangkan bratwurst merupakan sosis bakar yang disajikan dengan roti. Keempat, Piala Dunia di Meksiko 1970 dan 1986 ada kudapan churros dan tacos. Churros merupakan pastry goreng tepung terigu yang biasanya dilapisi gula kayu manis. Sedangkan tacos adalah tortilla dengan berbagai isian daging dan saus.

ke-5. Piala Dunia di Afrika Selatan 2010 ada kudapan biltong. Biltong adalah daging kering yang diawetkan. Biltong ini juga merupakan camilan khas Afrika Selatan. Terakhir atau ke-6, Piala Dunia Prancis 1998 ada crepes. Crepes adalah pancake tipis khas Prancis dengan isian manis maupun gurih. Jajanan ini memberikan pengalaman kuliner lokal yang berkesan bagi para pendukung dari seluruh dunia.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Dari kawasan Euruk 70 dan Pasar Gonges Inti hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sama-sama kembali di 0361-22-3361 yang ingin request lagu Dangdut. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore nih Ita, gimana kabar nih?
1: Baik-baik, oke.
0: Baik, udah olahraga nih?
1: Ya.
0: Udah olahraga?
1: Hari selit.
0: Oh, masih selit, berarti jam 5 nanti.
1: Masih panas,
0: warungnya sudah tutup?
1: Beres.
0: Belum, jam berapa tutup nih, jam 5?
1: Hari ini, tutup warung jalan-jalan.
0: Jalan-jalan, ya, sibuk-sibuk nini sore-sore.
1: Nyemak gaya 2C.
0: 2C, cak-cak-cik-cik, ya. Sekarang diem nek dulu, rehat dulu nih, sudah sore, ya. Waktunya untuk request lagu nih. Nini request lagu apa nih?
1: Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin, ya. Sudah siap nini?
1: Benjang ini melalui sing benjang di bensin.
0: Makanya sekarang warungnya nae berarti harus membuka nih terus nih biar dapat bekal. Nini ada salam dari Atun Yang Kirana untuk Nini Ita.
1: Ya, semua dunia munggah melibot. Nini besok majak melalui wai dongga.
0: Sama siapa nih?
1: Sama teman-teman.
0: Sama teman-teman. Ada siapa aja yang ikut nih?
1: Ini Cina Wenten, teman-teman ada upacara. Tuh, sama Dewo Bagus. Pak Yan Narbo.
0: Pak Yan Narbo.
1: Dan Mancung.
0: Oh, Pak Tut Mancung. Kenapa manggil Pak Tut Mancung tiba-tiba ini ketawa nih?
1: Seru sesepuh-sesepuhnya.
0: Oh, iya. Siap. Salam untuk semua pendengar ya, Nik, ya.
1: Nak ngabo masih seger sih gitu. Sampun kecundung aja timpal-timpal seger.
0: Seger.
1: Ya, itu ini yang kaunya enggak kena aja.
0: Ada.
1: Jajak seger ngindang ah, kok enggak.
0: Nini biar makin seger mau salam-salam.
1: Salam sedikit nih ke Pak Jato.
0: Boleh.
1: Pak Jato, kocap tak bisa besok ikut ya.
0: Udah gini. Oh, sebenarnya Kak Sia ikut, tapi belum bisa.
1: Ya, belum bisa karena ngantar murid katanya.
0: Oh, begitu ya. Masih hari sekolah
1: soalnya. Ya, Mas Nini ada Nini Ayuna ikutan.
0: Terima kasih ini, nih Ayuna.
1: Semua enten Bu Pera ikutan, semua Bu Pera. Sudah malunin ke mau Bu Pera. Enten Pak Devi ikutan nih kongge.
0: Terima kasih Pak Devi, Tio Tio.
1: Jangan mau kusirani apun mau nge. Enten iki Bu Putu ke Boyo. Enten ini Man Pandu, munga Man Pandu. Wenten iki Pak Yan Arbo dan Mancung, wenten Lusekar Tatung, wenten Bu Maharani Payet, yang kene Bu Maharani, enggak Bu Maharani. Wenten Kak Dania, udah naik.
0: Kak Dania belum sama Nini baru ikutan di WA aja ini.
1: Iya, naik. Nini, sekarang Kak, untuk kena rajin Kak Pedas nih ikutan ya, makasih Kak Pedas, sudah mau nyaman nasi. Bu Eka Bebe, Bu Eka Pengemua, Bu Eka Sempidi, Pak Eka Prago, Eka Mamal, Patut Iko, Patut Murdayo. Ibu Ade Gunawan ikutan ngongge.
0: Terima kasih Pak Ade Gunawan.
1: Pak Ade Gunawan, Pak Ade Japo, ya. Yang Kiranan, yang Kesawan, yang Cantik, Nini Tua Ade. Ya semua-semuanya ngongge.
0: Iya, baik
1: ini
0: Nini.
1: Mau tutup ini ngongge.
0: Mau tutup, bih selit-selit tutup. Katanya biar ada bekal nih.
1: Iya mau tutup ini ya. Iya supaya lama jalan-jalan ya supaya dapat ngobrol sambil jalan-jalan.
0: Oke, nikmati sore hari ini nih dengan happy ya. Terima kasih nih Ita.
1: Terima kasih Bungge. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Ya masih banyak ya pendengar yang memang mengambil aktivitas di sore hari seperti Nini Ita dan juga Pak Mang Pandu ya, berolahraga kecil-kecil ringan-ringan yang penting bergerak ya. Di belakang Nini Ita ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.

0: Baik-baik aja, Gongge. Gongge gimana?
1: Sehat, non, tentunya.
0: Semoga sehat selalu, Gongge.
1: Terima kasih. Sehat juga, kakek bersama Nini. Ya, mau request lagu dangdut apa, kak, bersama Nini?
2: Lagunya apa ya? Dari Muksim Alatas ada ya?
1: Muksim Alatas ada, dengan judul?
2: Apa, Rena, apa? Rena, apa, ini ada... Kok ini ya?
1: Iya, agak storing ya.
2: Iya. Kalau Renanya ada ya?
1: Rena, judulnya Rena.
2: Iya, judulnya Rena.
1: Oh, belum ada. Kayak.
2: Kalau gitu apa ya? Muksim Alatas, apa lagi ya? Bersemilah adalah Bersemilah, Muksim Alatas.
1: Bersemilah. Adanya dari nada Soraya Mirnawati, Kak Dania?
2: Tuh. Kalau Muksim Alatas apa aja ada, Gong ya?
1: Muksim Alatas sebentar, Gong ya, carikan dulu ya kak ya.
2: Iya.
1: Ini Muksim Alatas yang ada Maya. Sudah tahu aku miskin, pesanku renungkanlah si anggur putih kesunyian jiwa. Banyak nih ternyata nih.
2: Yang nomor dua aja sudah tahu aku miskin gitu.
1: Sudah tahu aku miskin. Oke, sudah siap ya?
2: Ya. Salam dulu sedikit dong ya.
1: Boleh kak, silakan.
2: Agak ngebut ini.
1: Ada
2: Ninita barusan selamat sore, Boyan Swartini, Paman Pandu, Buku Tuku Boyiwo, ada siapa Molo Sekar, ada Bujiru Cenaga, ada Mbak Tunindi, ada Mbak Indira, ada Mani Kapal, Pandepi, Gemas Payangan, ada Kenarok, ada Aji Taktak, ada Molo Sekar, ada Bu Putu Sri Antosari, Niang Kirana, ada siapa lagi ini, Gong Niang Yoga ya, Boyka Pengembungan, ada siapa lagi, Boyka Sempidi, Pak Eka Plage, ada Patut Murdaya juga, ya buat semua dulu Gong gak ya.
1: Baik, terima kasih kakek bersama Nini, sehat selalu.
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Baik, dah bye-bye, terima kasih ya untuk sepasang kekasih di daerah Sanur yang sudah ikut bergabung, sudah tahu aku miskin, Muksin Alatas, nanti Gong gak akan putarkan ya. Salam-salam dulu yang sudah bergabung di Facebook Program Budaya RRI Denpasar, ada Pak Arya, Seputaran Tabanan ya, tetap semangat, salam untuk semua sahabat penggemar dangdut, semoga sehat selalu. Yang di sana Topati Klungkung juga sudah hadir, Pak Ari Dinamika, sehat selalu ya Bapak. Ada juga Aba Waisal Samplangan, Gianyar sudah hadir, terima kasih. Nang Oman Pro Dangdut, selamat sore Abian Basi, tetap monitor. Juro Gede di Ten View ya, dari Jalan Keboiwa Utara Denpasar sudah ikutan di acara Pro Dangdut. Pak De Apang juga Klungkung Tegas sudah hadir, terima kasih banyak. Ada juga Ibu Putu Keboiwa Sekariani ya, sudah ikutan bergabung di sore hari ini. Waduh, dikirimin foto nih ternyata. Terima kasih ya, gue gak simpan dulu dia fotonya. Ada juga Tubi yang Sri Kekeran, udah ikutan dari 3:30 tadi ya, baru nih gue gak onet. Terima kasih tuh Niang, sudah ikutan, sehat selalu ya. Niang lagi goyang sambil bungkus tape ya. Digoyang-goyang dulu Niang, jangan lupa dibagi tapenya ya Niang. Dan juga ada Ibu Vera dari daerah Tabanan, terima kasih, semangat ceria pokoknya ya, tentunya ya. Dan Dania juga sudah ikutan di WhatsApp Pro 4. Terkadang Ren, nanti gue akan kembali menyapa tengah ruang dengar Anda, masih di Program Budaya RRI Denpasar.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Giring tiba, Maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdok gantal dewe. Mai.
0: Ya, sajo. Salam menyamodogen tiba. Pelinyoman yuk kangkung.

0: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz perempat suara budaya Bali, Gonge Sintia masih hadir ya di sore hari ini menemani tengah ruang dengar Anda. Acara Pro Dangdut kembali Gonge sapa 0361-223361. Yang ingin bergabung request lagu dangdut mari merapat. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Pak Ian Narbe.
1: Iya.
0: Di kantor Pak Ian?
1: Ya masih di kantor, masih. Ya berapa menit ini ya.
0: Lagi beberapa menit gitu maksudnya di kantor
1: ya, jam 5 ya mau ke sawah sebentar gitu ya.
0: Aduh, padat sekali aktivitasnya ya. Pak Ian, diingatkan ya, istirahat.
1: Dolongin banyunya di sawah ya.
0: Yo gitu, oke ya. Deh, sebelum balik pulang goyangkan dulu dengan dangdut apa Pak Ian
1: ya. Madiun Ngawi, yo, tadi kan ada yang request Madiun Ngawi itu katanya di WA, WhatsApp ya.
0: Iya, di WhatsApp. Oke, sudah siap.
1: Supaya, ya podoailah ya.
0: Oke.
1: Ya, salam-salam dikit nih. Tadi ada Limang Pandu sudah ya. Ada siapa yang anu nih yang Kisawa itu ya.
0: Nih yang Kisawa gitu.
1: Yang tadi naik ya.
0: Oh, yang tadi naik itu ada Kak Dania, Nik Dania, Nik Ita.
1: Ini Ita, ada Kak Ciatop juga, Kak Pedas, Kurun Pendi, Bu Mar, Pak Mar, Nyidah, ada Kak Dauh, ada Mbah Hegi, Mbah Tuwini, ada Agung Biang Seri, Kak Setiasi, Kak Kede-Kede.
0: Bu Lo Sekar ada salam nih Pak Ian, Bu Lo Sekar Satung Payangan.
1: Bu Lo Sekar Satung ya, naik-naik Bu Lo Sekar sama Pak Demawonya ya. Dan ini Ayuna Mbah Indira ya, cepat sembuh nih Mbah. Iya, ada Bu Pera juga, semangat Bu Pera, masih satu nih, naik-naik.
0: Diundang dulu Ibu Veranya, diundang
1: ya, patut manjung juga ini, manik kapalnya Bu Enang, Bu Ayu Tupan, ada nih Dewa Biang Kirana, ada Gemas, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Bu Swastini, ada Bu Sinta juga ya. Nah, Jero Susi, ada Pak De Polos Jaya, Pak De Karje, Pak De Gunawan, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Jero Mangku Nyomanasi, Kak Agus juga kerobokan ya. Bu Mang Budek juga, Gung Biang Yoga, ada Bu Maharani, Pak Kak Danyo Samoda, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, Bu Eka BB, Bu Jermannya, ada Kak Tiara, ada beli Yong Dil Rowiskin ya, Bapol Yong S juga. Siapa ini yang ikutin ya? Ada Bapak Putu Keboiwo, Juru Gede Sinar Suci, Bu Nina Kuum, Juru Grius Lundeng juga ya. Ya semuanya lah.
0: Oke.
1: Enggak ya, selamat bertugas. Ya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, terima kasih. Nanti hati-hati pulang di jalan ya untuk Pak Ian Narbe. Raka dan Rai, karena ini juga terbatas oleh waktu, ya masih satu penelpon lagi, tapi tidak bisa request lagu, hanya bisa bersalam-salam. Takutnya kalau request lagu, ya Gongge putarkan jadinya kepotong, tidak enak dengar di udara ya. Oke, satu penelpon lagi yang ingin bersalam-salam saja, mari masih bisa merapat di 0361-223361. Yang terakhir tutup pintu, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut, Cynthia.
0: Dangdut adalah kita, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Mbah Egi Kekeran.
0: Aduh, Mbah Egi tutup pintu Pro Dangdut hari ini, Mbah Egi. Mohon maaf, Mbah Egi belum bisa request lagu ya. Aduh. Iya,
2: baru dapat main ini, dapat... apa ini waktunya kejepit ini.
0: Waktunya kejepit betul. Mau salam-salam ya. Masih bisa. Silakan ya, Maggi.
2: Ya, kanggo aja kayak Cynthia, mau salam aja ya.
0: Boleh, silakan.
2: Sama teman ini soalnya baru bisa naik ini Cynthia.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Semoga nggak Cynthia, semoga sehat selalu nggih.
0: Astengkara doa terbaik untuk Maggi juga.
2: Iya, ini tadi ada Pak Ian Narbe udah naik. Ya, selamat sore Pak Ian. Ada Bu Eka BB, ada Bu Kutu Keboiwo, ada Pak Tut Mancung, ada Mangku Takameru, Bu Noni, selamat sore. Ada Bu Gumbiang Yoga, selamat sore. Ada Bu Jero Gede Sinasiti, ada Jero Mangku Belok, selamat sore. Rahaja. Ada Niang Kisiawan, ada Niun Yang Kirana, ada Bu Jero Jerman, selamat sore. Ada Gung Diang Seri.

0: ada Mahindira, cepat sembuh Mahindira.
1: Mas Tenggara.
0: Biar dapat ngibur ini.
1: Iya benar-benar. Ini
0: anu tidak ada suaranya ini
1: Mahindira. Benar, dari Kerambitan tak ada yang mewakili ya.
0: Iya, Bu Vera, selamat sore. Kak Mangku Sudani, ini Agung. Iya Gongge, ini
1: iya,
0: waktunya udah mepet.
1: Iya benar.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Maigi.
0: Selamat bertugas.
1: Iya, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Maigi dari daerah Kekeran sebagai penutup di acara Pro Dangdut ya. Raka dan Rai, silakan menikmati sore hari ini dengan kegiatan yang bermanfaat, salah satunya olahraga ya. Olahraga ya didampingi dengan air putih harus ya, bekal air putih ya, apalagi setelah olahraga pastinya berkeringat bercucuran ya. Dan diingatkan untuk keringat bercucuran itu sebaiknya segera dilap ya, atau dikeringkan terutama setelah beraktivitas fisik. Karena apa Gongge? Mencegah jerawat dan masalah kulit ya, menghindari bau badan dan juga kenyamanan. Nah, demikian dulu ya Rekan Dantre. Gongge Cynthia temani ruaningan Anda di acara Pro Dangdut sudah 2 jam. Gongge temankan tidak terasa waktunya. Semoga Anda yang sudah ikutan bergabung bisa terhibur ya. Tentunya yang belum bisa bergabung, kita coba kembali keesokan sore hari, tentunya masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Tetap di program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Selamat sore, Raka dan Rai. Pemerintah Kabupaten Badung mulai serius menata kawasan wisata Canggu Kuta Utara dengan menertibkan kabel provider tidak aktif di sepanjang Jalan Canggu hingga Jalan Batu Mejan dekat Pura Batu Mejan. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Badung, Teddy Witnyana Putra mengatakan penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan jaringan utilitas terpadu guna menciptakan kawasan yang lebih rapi, aman, dan juga nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, penertiban kabel semrawut telah dilakukan sejak tahun lalu dan kini diintensifkan 2 kali sebulan sesuai arahan Bupati dan juga Wakil Bupati Badung. Selain menjaga estetika kawasan wisata, langkah tersebut juga bertujuan meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Penertiban melibatkan OPD, Pemkab Badung, Abjatel, Telkom Indonesia, serta pendampingan Kejaksaan Negeri Badung. Sementara itu, Kasatpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara menegaskan provider yang masih melanggar akan dikenakan sanksi denda hingga Rp50 juta atau pidana kurungan paling lama 6 bulan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama gue Nge Sintia dan sampai jumpa.

Selamat sore, Rakelan Rai, nyaringin mewali punikiring programa budaya RRI Denpasar, sarang titiang gongnya Sintia Rahina Soma, tanggal selasmi warsekali tali nomlikur, sore kali mangkin sampun matilar kali paletan, nyaringin ring acara prodang deti wawe. Sana mangkin, kanton dumun, gih, mirengang programa budaya RRI Denpasar, ringgalah jam 5, kantos jam pitu, ngimali jebos, ring acara lingsir sanja, informasi lan tembang-tembang Bali, ya, niki, informasi seputaran adat istiadat, gih, minap semantan sami bentan sane kantun mata kita ki petoyan ikis kadi mahangku sudani ge kantun bersibuk ria durus-durus ngemargi yang sudarma margi antar ge terus matan titi yang serang sami ya ning bentan tradisi sane kelaksananya reing bulan mangken dedos berbagi puniki reing WhatsApp pro 4 ke mantan reino 878-9882-2420 niki nge Rekelan Rai, atur tembang, nih kira Rekelan Rai, ring acara lingser sanjo mangkin.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong?
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Anom. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dresta Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggir hajeng rakelan remo ali nyaringin gong ya Cynthia ring program budaya RRI Denpasar Kanton ring acara lingser sanyo puniki informasi lan tembang-tembang Bali. Mongsong indek kain songkat Bali kini semakin sering digunakan nggih semanten sami oleh generasi muda niki nggih. Sedurungnya nih songkat niki akehan nggih kaangen kalangan sane tua-tua kemantan dalam kegiatan adat lan keagamaan. Ring jaman mangken generasi muda sampun ngawit niki rakelan rai terbiasa menggunakan kain songket Bali. Pengrajin songket Sideman Karangasem IGD Pratika Yasa niki majeng ring RRI .co.id niki nggih mengatakan nggih rakelan rai minat generasi muda ngengen songket niki ngawit meningkat sejak adanya kebijakan penggunaan utawi niki ring kain tenun Bali pada hari-hari tertentu. Dan menurutnya anak muda yang sedurungnya nggih ragu ngengen songket kini sampun mulai lebih percaya diri mengenakan kain songket Bali. Media sosial niki seperti Instagram, TikTok juga membantu memperkenalkan songket kepada masyarakat luas, khususnya ke generasi muda. Nggih, menurutnya promosi niki melalui media sosial memudahkan masyarakat mengenal berbagai produk tenunan Bali. Nah, sekali niki contoh yang paling kecil nggih dikatakan oleh IGD Pratika Yasa, niki nggih jadi yang mungkin anak muda dumun-dumunan takut menggunakan songket kentan nge. Ternyata songket niki bisa dipakai sekeperluan untuk sehari-hari. Contoh niki seperti kepurang nge, sampun menjamur nge, rakelan rai anak-anak muda, generasi muda kita, termasuk gongnge pun niki seneng ngangen kain songket rakelan rai kepurang nge, yang ini ngwenton petoyan nge, rakelan rai dibi kebesake gongnge nge, tangkil nge, pastikan pemedak-pemedak sanelianan sampun akeh niki nge ngangen kain songket nge, mencintai songket tenunan Bali. Pengrajin songket niki berharap tentunya minat generasi muda terhadap songket Bali terus meningkat sehingga penggunaan kain tenun tradisional tetap terjaga. Ampunang sampai hilang niki nggih rakelan rai ampunang sampai ical warisan-warisan yang memang dikatakan niki sebagai mempercantik kita nggih kan kain tenun songket nggih rakelan rai. Jadi yang kita kenakan, apa yang kita kenakan dari warisan leluhur niki pastinya semakin cantik jika terus digunakan niki dilestarikan. Informasi puniki sanego nges nekutip saking RRI.co.id.

0: Tenang aja, Jak beli.
1: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
2: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
1: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
2: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
1: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
2: Kapan kamu mau bayar?
3: Tidak!
4: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya.
5: Shh, hati-hati.

Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rekalan Trai 106,4 MHz perempat suara budaya Bali, Niki Mawali nyaringin semotan sore Kadi Mangkin. Gaya bagi masyarakat Bali, pohon beringin bukan sekedar pohon besar yang tumbuh di sudut desa atau area purang ya. Jadi di balik akar yang menjuntai Niki dan batang yang kokoh, pohon beringin menyimpan makna spiritual sekaligus pesan ekologis yang diwariskan leluhur sejak dahulu. Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Provinsi Bali Sang Putu Adijaya Eskom MAP mengatakan keberadaan pohon beringin memiliki hubungan erat dengan keseimbangan lingkungan di Bali.

Dan menurutnya masyarakat Bali zaman dahulu tidak menempatkan ngeh pohon beringin secara sembarangan. Pohon tersebut menjadi bagian dari sistem ekologis dan spiritual yang saling berkaitan dengan kehidupan masyarakat sekitar. Dalam tradisi Bali, pohon beringin sering tumbuh di area pura, setre, maupun pusat desa adat. Selain dipercaya memiliki nilai sakral, pohon ini juga berfungsi, guys, menton, menjaga keseimbangan lingkungan, menyimpan cadangan air, serta niki menjadi penerus alami bagi masyarakat. Adi saya juga menjelaskan bahwa leluhur Bali niki sebenarnya telah mewariskan pola hubungan manusia dan alam melalui berbagai simbol budaya, termasuk peradaan pohon-pohon besar seperti beringin. Ia menilai berbagai fenomena alam yang terjadi saat niki tidak bisa dilepaskan dari perubahan lingkungan dan semakin berkurangnya kepedulian manusia terhadap alam sekitar. Jadi pohon-pohon besar yang dahulu dijaga kini mulai berkurang akibat pembangunan dan perubahan tata ruang. Padahal menurutnya masyarakat Bali sejak dahulu telah memahami pentingnya nggih menjaga keseimbangan ekosistem melalui pola tanam dan keberadaan tumbuhan tertentu di lingkungan desa adat. Selain sekali gongek nih Kang Wawo, kan pohon beringin iki napi wastan nggih dari fungsinya nggih sistem ekologis dan juga spiritual kenten. Nggih, kalau dari fungsi ekologis niki, pohon beringin juga menjadi simbol perlindungan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Bali. Tak jarang nggih rakelandre masyarakat memberikan penghormatan khusus pada pohon beringin yang dianggap memiliki nilai spiritual. Di tengah modernisasi sekali makin perkembangan wilayah yang semakin pesat, keberadaan pohon beringin kini menjadi pengingat bahwa alam bukan hanya bagian dari lanskap Bali, tapi juga bagian dari identitas budaya, warisan leluhur yang harus dijaga bersama. Ini secara niskala pastinya wenten nggih raklandrai sesajen-sesajen yang dihaturkan penghormatan pastinya untuk alam sekitar nggih yang berada di napi wasna wilayah nike. Terus secara skala pastinya tidak secara sembarangan menebang pohon nggih raklandrai, wenten aturan-aturan tertentu nggih dan tujuannya nggih raklandrai dari napi wasna nggih menanam-nanam pohon untuk keberlanjutan nggih perkembangan juga seperti apa baiknya alam dijaga dengan salah satunya menjaga napi wastan iki nggih pohon beringin nggih rakelandrai budidaya nggih rakelandrai napi wastane menempatkan pohon beringin iki tidak sembarangan kembali kentan nggih. Dan tentunya mari kita jaga bersama-sama hubungan erat antar manusia nggih raklandrai dengan keseimbangan lingkungan di Bali dengan salah satunya menjaga warisan atau identitas budaya dari pohon beringin yang ada di Bali. Informasi puniki sane gongge Sintia Kutip saking RRI.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sebenarnya dia misi latek. Dia sudah madan hidup punya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih yang berpetung desa dan pasar mewali nyaringin gongge Cynthia ring acara lingsir sanjang nge berbagai puniki upacara adat nge sane pastinya membuat Nabi Wastane kegiatan-kegiatan masyarakat di Bali tidak pernah lepas dari yang namanya upacara adat nge, tidak hanya dimaknai kemanten sebagai kegiatan spiritual semata. Jadi di balik rangkaian upacara dan ritual niki yang dilakukan turun-temurun ternyata tersimpan pesan penting tentang hubungan manusia dengan alam dan juga kewajiban untuk menjaganya. Menurut dari analisis kebencanaan ahli muda BPBD Provinsi Bali, Sang Putu Adi Sanjaya Eskom MAP menjelaskan bahwa banyak tradisi dan sarana upacara Bali sebenarnya memiliki makna ekologis yang kuat. Yatnya itu adalah indikator lingkungan. Ya. Berbagai bahan yang digunakan dalam upacara seperti bambu, janur, daun, hingga hasil bumi menunjukkan bahwa kehidupan spiritual masyarakat Bali sejak dahulu sangat bergantung pada kelestarian alam. Karena itulah tradisi adat secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar. Maka dari ini kenge, apapun yang rakelandre gunakan sarana prasarana itulah dari hasil bumi. Maka demikian mangten nenten telas hasil bumi kita harus menjaga lingkungan sekitar tentunya dengan cara tidak menebang pohon sembarangan kentan nge, dan juga tidak mencemari lingkungan. Rekelantre informasi puniki gongnya senakutip saking RRI .co.id. Dados informasi terakhir dumun ring palatan ka pertama nge. Sana mangkian mata kita ke dumun nyalanang pemuspan renungan puja Trisandia majeng ring umat Hindu Sedharma sana mentereng isi jebak Bali.

teu prati aksa ukir lan pasir ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Beri kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje trisandir.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai, selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Raka dan Rai, mau nyaringin gue ya Sintia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wenten kabar gembira, dikingih Raka dan Rai bahwa Pro 4 RRI Denpasar selain ini bisa didengarkan di FM 106,4 MHz juga bisa didengar di AM 1206 nih Kingi Rakalan Rai. Balik pisan Gongge Sintia informasikan bahwa Gongge Sintia niki wenten kabar gembira Pro 4 RRI Denpasar tidak hanya bisa didengarkan di FM 106,4 MHz tapi juga bisa didengar di AM 1206. Berkantor menikiring acara Lingser Sanja sarang Gongge Sintia nge Gongge informasi yang dumun ini perakiraan cuaca niki sejebak Bali ring reno semua mangkin tanggal 11 Mei war sekali tali nemliko ring Kabupaten Jemrane, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar niki cerah berawan nge selanturnya wenten ring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung niki berawan kemantan. Rain studio perempat RRI Denpasar genah gongge bertugas niki cuacanya ini mendukung tanwentan gulam, tanwentan sabah, kentan nge tetap aman niki nge terpantau. Talar pun niki gongge mantau dumun arus lintas seruning sematon suami jagi margi utawi ngentas ring hayam uruk pitung desa Denpasar. Niki terpantau arusnya ini tetap lancar sematon nge. Sane keni-keni macet di Kibudal ke genah areng genah Mekarya nggih ke Pekubon niki nggih tetap napi wastane sabar harap bersabar nggih diuji. Budal areng genah Mekarya keni macet tetap puniki utamakan keselamatan dengan cara mematuhi aturan rambu lintas terjangkap surat mengemudi nggih. Informasi ini berkaitan cuaca gua ngesne kutip saking bmkg.go.id. Terpuniki gua ngesne ngecandumum tembang-tembang rohani islami. Oh,

Cup. Makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas lapangan. Kedua, simbol dinamisme dan energi. Garis-garis spiral yang menanjak dari dasar trofi melambangkan energi, usaha dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, trofi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Trofi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola global. Keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas trofi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar trofi dihiasi dua lapis batu malachite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan warna lapangan sepak bola. Keenam, material berharga. Trofi ini terbuat dari emas murni 18 karat dengan berat sekitar 6,1 kg. Trofi ini adalah simbol prestise tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. Ketujuh, makna pengembalian trofi asli. Sejak 1974, FIFA menyimpan trofi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun trofi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Makna terakhir yaitu perbedaan dari trofi lama, Jules Rimet, trofi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Trofi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk trofi saat

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sampah plastik ya?
1: Bu, ibu, ibu lihat nih, akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu, lihat nih.
2: Wah, syukurlah Agung, usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
1: Iya bener, Bu, terus uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Ternyata berkah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, rekanan Remo li nyaringin gongnya Cynthia punikiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 nih ini mewali nyaringin semantan sami ring ambare acara lingsir sanja informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rekanan Remo semantan titi yang serang sami wengi-wengi mangkin pasti kedingin kentan nge sani wawu san mesiram nge budal ring genama karya metaki-taki jagi mesiram nge utawi sana sampun wasan masiram pasti kan ngerasa dingin kenten nggih. Malam-malam memang identik dengan dingin suhunya nih kenten nggih raklan rai. Dan tentunya tubuh yang saat ini terasa dingin terutama di daerah dataran tinggi kenten nggih minap di wengine mangken seperti apa kenten nggih gongga caranya agar kita tidak terlalu kedinginan atau cara-cara yang paling ampuh untuk menghangatkan badan agar tetap nyaman di lingkungan yang dingin nggih. Di antaranya dengan kenakan pakaian berlapis, konsumsi makanan hangat dan juga bernutrisi, tetap bergerak aktif, minum minuman hangat, mandi air hangat, pastikan tubuh tetap kering dan manfaatkan sumber panas di sekitar, atur suhu ruangan agar tetap nyaman, cukupi waktu istirahat dan juga tidur, hindari paparan dingin terlalu lama. Dan tentunya hal yang harus diperhatikan saat menghangatkan badan yakni menggunakan penghangat tubuh eksternal seperti bantal listrik atau botol air panas terlalu lama karena dapat menyebabkan iritasi atau bahkan luka bakar pada kulit nge. Dan tentunya nih kira kelantre jangan mengkonsumsi minuman beralkohol untuk menghangatkan tubuh. Waspadai gejala kedinginan berlebih seperti suhu di tubuh di bawah 35 derajat Celcius, menginggil hebat kentengnya, bingung, lemas, kulit pucat atau bicara menjadi cadel. Niki bisa menjadi tanda awal hipertermia yang berbahaya dan membutuhkan penanganan medis segera. Menjaga tubuh tetap hangat bukan hanya soal kenyamanan, tapi niki juga penting untuk kesehatan. Terapkan langkah-langkah di atas nge semeton, terutama saat musim hujan, cuaca dingin atau saat bepergian ke daerah dengan suhu rendah. Informasi puniki sane gongnya sendiri kutip saking alo dokter.com.

0: ajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

Rekalan Remo li nyaringin gue Cynthia reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 nih king ya nyaringin rekalan ring lingsir Sanjo Mangkin. Di tengah upaya pelestarian budaya tradisional, niki sangat menarik di Kota Palu, puluhan anak-anak Hindu tampak antusias mengikuti latihan tari Rejang Dewa di Kompleks Pura Agung Wanakerta setiap hari Minggu. Sama halnya di Bali, wenten les sanggar, kenten ge wenten dijadwalkan. Patas kadi di daerah Kota Palu, niki terus napi wastaneng ge dilestarikan ge kegiatan seni budaya untuk membina generasi muda, khususnya Bali, niki ge ampura rekalandra di Kota Palu, anak-anak Hindu ya, di bawah binaan Wanita Hindu Dharma Indonesia WHDI. Latihan tari tradisional niki menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengenal budaya leluhur sejak usia dini dan tentunya mengenakan pakaian latihan sederhana ya. Para peserta niki sangat tekun, adik-adik kita, generasi muda kita, rekalan rai mengikuti setiap gerakan yang dicontohkan oleh pelatih tari KDASI. Suasana latihan berlangsung hangat dan penuh semangat meski dilakukan hanya satu kali dalam sepekan. Ternyata rekalan rai pelestarian kegiatan seni budaya tidak hanya ada di Bali, terkhusus untuk seni tari Bali kentangnya, tapi untuk anak-anak atau agama Hindu yang merantau minap niki di daerah Kota Palu di terus usaha kentangnya seperti apa memperkenalkan anak-anak atau generasi muda Hindu nggih rekalan rai untuk nggih rekalan rai lebih mengenal seni-seni terkhususnya seni tari yang di mana pelatih tari niki KDASI nggih di bawah binaan Wanita Hindu Dharma Indonesia. Informasi puniki sanego nggih Cynthia kutip saking RRI.co.id.

0: gitu sabo rerembukan sekam arah.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Rakelan Rai, Bali tidak hanya terkenal dengan pantai dan budayanya termasuk seninya kentannya, tapi juga memiliki beragam kuliner tradisional yang menggugah selera. Minap niki Rakelan Rai budal genah mekaryeng nggih, atau yang kantun bengong niki nggih ngajeng napi tiang mangkin kenten nggih bertanya-tanya. Niki go nggak wenta rekomendasi nggih salah satu makanan khas yang mulai banyak diburu wisatawan dan juga masyarakat lokal di Bali adalah nasi bejek. Hidangan sederhana niki dikenal dengan rasa pedas, gurih yang khas serta cara penyajiannya sane unik kenten. Nasi bejek niki merupakan sajian nasi yang dicampur atau dibejek bersama lauk dan sambal hingga bumbu meresap sempurna. Gongnya nasi bejek niki rindijan umas. Nah, napi kementan dagingnya nih atau lauknya rindijan-rindijan pasti kewentan kentennya semetonnya. Biasanya lauk yang digunakan pada nasi bejek niki berupa ayam suwir, telur, ikan pindang, tempe hingga sayuran khas Bali. Dan dibi kita membahas seputaran sambal kentennya semeton ikan yenten wentan sambal kentennya pasti kerasannya hambar. Jadi tenang kementan dari nasi bejek sendiri sambalnya juga juga wenten yang pedas dengan aroma bawang dan terasi menjadi daya tarik utama dari nasi bejek atau ajengan bejek niking ya. Tentunya keunikan dari nasi bejek sendiri terletak pada proses pencampurannya. Semua lauk dan sambal diaduk jadi satu bersama nasi sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang kuat di setiap suapan. Meski tampil sederhana, hidangan niki justru memberikan sensasi makan yang berbeda dan membuat penikmatnya ketagihan. Ya, niki adalah nasi bejek populer kuliner tradisional khas di daerah Bali. Informasi pun niki sane gongnya Cynthia kutip saking RRI.co.id. Dados informasi terakhir niki ring acara lingser saja. Suksema sane sampun nyaringin mogija wenten mepikeno.

0: Om Swastiastu. Inggih pemirsa, Ratu Ida Dane Malik Irin Titiang, miyarsa yang gatra bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungkin gak terasa nekator, minakadinyane Kabupaten Badung surplus pangan. Pemerintah Provinsi Bali nincapang kewaspadaan ini kewentanan hanta virus. Selian gatre nucap talar kador kator mengkudang gatre membuat tiosan. Inge pemirsa sana makin titiang gongge Cynthia ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rekalantre gatre ke pertama, Kabupaten Badung kaudarang surplus beras miwah ulam. Nanging tabielan taluh ayam kanton kekirangan. Manut data April warse kali tali 6 likur, ake beras ring Badung kantos 3 juta ton langkung. Ulam bawi surplus kantos kali ton langkung. Ulam ayam akenyane 3 tali ton langkung. Nanging taluh ayam kanton kirang seneng mangkin wantas tak petang dia sekali ton langkung. Kepala Dinas Pertanian lan Pangan Kabupaten Badung Ana Agung Ngurah Raka Sukadana ngodarang ake gabah sane kaasilang ring Badung nincap saking bulan Maret kantos April. Dan yang ngodarang pemerintah daerah sampun maut sahe mangde Presiden nincapang genah tanam taler subsidi bibit padi ring genah sane jimbarnya ni roras hektar. Selain punika petani ni nalar ke inkupin antuk asuransi usaha tani padi AUTP agengnya ni 14 hektar anggen nga inkupin petani ni yening wentan sane nenten mupu. Selanternya ni rakalantrai pikobat nganinin ini luwening Bali nenten presiden ketanganin antuk pewangunan sarana lan sistem pengolahan lu. Nah yang sane pini membuat Ingge punika pekelingan kramene sane kayun milah taler nangane lu ngawit saking peuman suang-suang sane presiden nyaga pelemahane tetap bersih lan asri. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali Nilo Putri Swastini Koster ngodarang pi kobat ngeninin indik lu puniki nenten wanta mempaikatan sarang sistem pengelolaan nanging telar indik pikayunan kramane miwah parlaksana kramane nyaga kewentanan palemahane. Dan ini telar ngajak kramane sami mangde preside sarang-sarang melajah milah utawi nyorohang lune inggian organik miwah anorganik ring soang-soang peumahan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ingin rakalantrai gatre selanturnya ini pemerintah Provinsi Bali nincapang kewaspadaan untuk kasus hanta virus sane pungkoran puniki ake keblik baga rijagate miwaring Indonesia. Jadi astoring Bali durung kepanggihang wentan kasus hanta virus nanging Dinas Kesehatan di Diskes Provinsi Bali maksudnya sistem pengawasan lan deteksi dini sayan ketincapang. Utamanya ini majeng pasien sane medue ceciran keni hanta virus. Kepala Bidang Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Kabit P2P Diskes Bali Igusti Ayu Rakasusan Tingo Darang pidap-dap angin nintenin virus punika sampun kemarga menjalaran antuk sistem surveillance. Penitenan punika keutamanya ring kasus-kasus suspek sane kepanggihang dengan keni infeksi hanta virus utawi pinyungkan tiosan sane dengan dados KLB. Sane kepinguntat rakelantrai gatranyane Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Denpasar nincapang program jemput bola perekraman ampura perekaman KTP elektronik EKTP ring sekolah-sekolah. Program punika keutamanya majar ring siswa mayuse 16 warse mangde presiden nincapang kepemilikan identitas kependudukan ring kota Denpasar. Kepala Disduk Capil Kota Denpasar Idewa Gede Juli Arta Bratang Ngodarang perekaman kemargiang ngawit yuse 16 warse mangdane risampune mayuse 17 warga sampun dados nyeta EKTP. Selain ampura selain perekaman Disduk Capil tala ngayanin indik aktivitas identitas kependudukan digital IKD ring sekolah. Manut Dewa Juli, pemargi nganutin indik jemput bola puniki becik pisan santukan medanganin siswane sami ngemargian perekaman nenten rauh malih ke kantor pelayanan Disduk Capil. Rakelantrai ngi pemirsa wanta kadi asa punika gatra Basa Bali sane presidekator wengine mangkin. Titiang gongge Cynthia kesarengin pengrama gatra Bali ngelungsur mapamit. Puputan Titiang untuk uncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau sampun

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barang kendingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang kendingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
2: Yes, akhirnya menang juga.
3: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
3: Aku tes ya.
2: Oke, oke, siapa takut?
3: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
3: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
3: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
3: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: 106,4 MHz perempat suara budaya Bali lan AM 1206 nik. Mawali nyaring rakalan rai ring wengi ni mangkin rahine soma tanggal 11 Mei war sekali tali 6 likur ya. Acara sane pinuntar puniki gongge bertugas nyaringin sematon sami ringgala jam itu kantos jam kutus wengi mali jebos. Niki wenten lingser sanje ragam irama nusantara siaran Lila Citang ya. Niki sane merupa ceraken Subandi. Terus malaji bos nyaringin sematan sami nggih Lila Cita mangken mugi jemang hibur tur meniki sami gongge bertugas nabi sane sampun gongge sobi yang ring ambara stato mepi kena nggih rawih riki dumun gongge nyaringin sematan ringgala jam kutus kantos jam roras wengi wentan mok dayuari sane nyaringin nggih yen wentan atur gongge durung manut gongge sindang lungsur gang kerana pengampura ring margi hayam muruk pitung desa den pasar maka wasanani atur pepeteng gongge Sintia untuk uncarang para mesanti om santi santi santi om.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bungaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding, yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

Makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas lapangan.

garis-garis spiral yang menanjak dari dasar kopi melambangkan energi, usaha, dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, trofi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Trofi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola.

keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas tropi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar tropi dihiasi dua lapis batu balacite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan warna lapangan sepak bola. Keenam, material berharga. Trofi ini terbuat dari emas murni 18 karat dengan berat sekitar 6,1 kg. Trofi ini adalah simbol prestise tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. Ketujuh, makna pengembalian trofi asli. Sejak 1974, FIFA menyimpan trofi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun trofi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Makna terakhir yaitu perbedaan dari trofi lama, Jules Rimet, trofi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Trofi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk trofi.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

sihir mari kandang bekas sultan itu. Kawinur sirih dan dewa negeri kang swarga. Tuanan jayu ya dikesin lupu sirih manusia sakti. Niat ini kan. Ane mede-mede ribunin pun sirih. Prabu jayu wijayu. Wantian ini sirih mintun akan dari keraman ini. Kabaran dari pola kiri danan jaya. Neger are pulun yang diparayu wawang kuman lawan sirang kaku dari Yudhistira. Iri ke sirudanan jaya herang erikang tua sirudan sidutina wangakeu.

Sirna Prabu Sinan Haluhuru Rin ayu ekan pun sirna nanti ayu prabda Siapa yata sinan pun sirang Cayu e cayu

0: 104 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Hingga raih para peringat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Hingga wali-wali niki sarang titian dayari, sana kantun nyarengnya kerai ringgalahi makin, nikinya sampun, tapi astana yang ranya ringgalah jam siya. Di bawah ringgalah jam kutusa, dayu sampun ngaturan kadi siaran lili cita, kaitan nge, maka di sanya kita Bali Bumi Banten, miwah fragmentasi fragmentari kelungkung dawak 2027, ampunangnya 2007 kaitan. Enggak ini mau sang nenen ini sanya kita kata ngira rakerai niki memang biasanya sering kita temui ngira rakerai dawak pesta kesenian Bali kata utawi PKB niki sanya kita puniki pindah ke bentuk seni pertunjukan kolaboratif niki nge, yang memang memadukan olah vokal utawi paduan suara utawi vokal grup kata benten musik gamelan biasanya gong kebiar kata ya. Dan juga ada unsur tari atau teaternya. Niki adalah pertunjukan yang aktif yang terakhir ini bukan napa sana nantinya wanita sekedar bernyanyi kemanten, namun juga menceritakan tema-tema tertentu kenten ge. Ingin mana mana sami-sami perakrai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar niki sami terhibur kenten ge. Mungkin sampun ranjeng ringgalah jam siya pasti ke sampun niki magentos program acara duwe. Mungkin ranjeng ringrahin latri anto obrolan kelanguan. Pasti ke ringgalah jam siya nyantos jam dasar penikir rakerai pacang kak titiam soal telepon mina rakerai sani presiden nyaringin titiam kenten ge. Presiden nyaringin anto berhibur ya pacang request tembang tapi yening megatren nenten ge nenten kada dosang ringgalah sani mangkin kenten yani request tembang nika diurus ge ring ranyi menuju soal telepon 0361 223361 utawi ring WhatsApp niki kanten jantos dayu gatrenya ni sakira kerai nge. Nge sebagai pembuka kerumun nge ringgalah mangkin pacang terang siki tembang niki requestan saking sementara TikTok enten nge niki wenten tembang sing canda-canda saking Bagus Virate.

0: lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu, pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: Barong Asuh. Barong Asuh merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asuh tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asuh juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asuh terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin ada kembali pada pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Pasti kira-kira yang FM 106,4 MHz. Dayu hari kantor nyaring ngira kerai. Ya, sebagai pengantar tidur juga bisa. Kantor nge, semoga bisa menghibur kerai dari segala kepenatan tetapi keletihan pada hari ini gitu ya. Hari yang hari rahina soma tanggal 11 Mei kali tali 6 nikur mangkin. Kantor. Langsung karena presiden menghibur kerai sarang samir yang dijai pada begena. Kantor nge. Ingin di bawah sampun kata terus iki tembang puniki Bagus Wirate sarangin Ereka Dewi kenten ge sane memude cande sing cande-cande kenten sane ring tembang puniki mengusung nuansa romantis komedi ya juga ge yang energik dan ciri khas iringan ukulele kenten niki mengisahkan pasangan yang sering bertengkar namun tetap saling mencintai dan bertahan. Hayo lo siapa yang relate? Siapa yang sedang mengalami pada fase ini? Enggak boleh kenten nge, enggak boleh apa-apa jangan diseriusin ya. Kalau bercanda jangan serius kenten nge. Orang bercanda ya bercanda manten. Yang penting hubungan ini tetap terjaga dengan saling komitmen dan saling percaya pasti kenge. Ingin kali bosit yang bau nge renggala mangkin pacarin titiara kerai anto siresan yang harsang tembang kenten nge durus makin ngeranjir ring pesawat telepon 223361 kemauan yani megatre ampura pemangan maju bos wawu wenten sesi untuk megatre nge ngireng makin rakerai sani presiden nyaring titiang renggala makin puniki durus ngeranjir ngering pesawat telepon kenten nge ingge siresan yang kanton ten puniki om swastiastu
1: om swastiastu. Cuma Rajang Wangi, Ratu Bayu Gede.
0: Aduh, Rajang Wangi, Sira nih kayaknya ada semanis pisan pernikahan itu.
1: Aduh, wawah orang kok deh miring Ratu.
0: Ah, Niko ampun. Nah, Sira iwang.
1: Sira iwang. Jangan sempidi Ratu.
0: Bu Eka.
1: Ah, bunga yang atas meja.
0: Aduh, aduh, aduh. Pas banget.
1: Nak mulana wika.
0: Nyai Chan kan tiang klu, ingat pun tiang eleng pun. Aduh, Bu Eka.
1: Nanti gatra, Ratu.
0: Di tiang kena, dados di tiang Bu Eka pun api.
1: Asyik karo, becik taler.
0: Ingge,
1: asyik karo. Atembang nih. Wow, Bagus Wirata sampun. Dados malih lunas Bagus Wirata.
0: Jangan ya, yang lain aja ya. Ake kantun kentana penyanyi dereng meputer mikir yang ambaro.
1: Inge, niki mantan Ratu.
0: Napi.
1: Napi ustana nikana.
0: Napi, napi.
1: Sing bani mesaing Ratu.
0: Aduh, sing bani mesaing. Jangan sing bani. Iya,
1: tempurun miring Ratu nih.
0: Sing bani mesaing sering Mang Nani nih kan ya?
1: Inge, Pak Tut.
0: Pak Tut, isiro Pak Tut, Pak Aman momentan. Oke, sampun nikinge.
1: Inge sik semua Ratu, Ratu Rajang tugas, kali jebat budal ras pada ring margi.
0: Oke.
1: Selamat tahu ring Rio. Sik semua Ratu, kalau pacar yang pamit. Op, santi-santi. Santi om.
0: Inge susah banget niki Bu Eka Sempinti samponya rengin. Inge tembang siki sampun ready sudah siap ya. Mali siki tembang ke manten deh. Sirasane presiden niki inge ngarsan tembang durus keranjing mangkin. Genten inge sanggre titiang om swastiastu. Nah, nah, bakat Tanjung Tiang gih. Inge, inge, wawanin malingnya, terus-terus ngeranjing niki ring pesawat telepon 223361. Inge, om swastiastu.
1: Om swastiastu, Rajang Semang.
0: Rajang Semang, aduh aduh, niki ini pun curiga tiang sir aja niki nge.
1: Sira niku mleglab-lab-lab bau nge.
0: Tenuning, bakat Tanjung Tiang bau.
1: Aduh, ya karena gelombang ternyerang boleh ngeranjing.
0: Tante Jerman nih, Kitan.
1: Siro, ini ke Tante Jerman.
0: Nini Jerman, Siro, wale. Bener. Nak loga tante mulut tenada nih, lian, wale. Ya merinding-merinding dia tante, ampun aja genten. Benda mandi ke kajang kliwon ben-benya.
1: Aduh tante, wow rawuh niki saking keluar, wow.
0: Oh, karena saking setra. Pelih. Saking kemana nih, wow, kemana?
1: Iya, yang nomor satu niki ulang tahun ultah kenten 11 Mei.
0: Oh, 11 Mei mangken.
1: Anggih, anak pertama.
0: Oh, menapi.
1: Lah batuh riko wau pun kenten.
0: Hasil
1: ngene iki Haji, Haji Maruti suksem pun sato mirangang nini, Haji Beni ini dah juga
0: nah tak kena anto bisa nyam ni ben ajam kan dah ditante mandi dah dong ya payu.
1: Niko ampun. Ini kengken ya Steve. Ada nini kan orang itu terus terang masa rago pun insir.
0: Bela tu ya ini dua nim tilai sang rager.
1: Di kengken bisa matilah sarah. Di kengken ya aja.
0: Aduh.
1: Kok gigi somsel kan apa?
0: Iya, yang penting kita memaklumi.
1: Aniko ampun. Ampun kenten kene kan dia nini puterin kita juga.
0: Napi puter dur nini.
1: Lagu.
0: Oh lagu. Mana kadang tiang es, kadang es puter kan ida.
1: En semangat nak suka masa birengan ida yoga. Ida yoga.
0: Kadang tiang nak ngambul nini seorang tiang di temenek menek nini tiang ke ya.
1: Suka tapi yoga Krishna mantan agak nidang intip di nengen intip nidang masuk. Ida yoga.
0: Tiang.
1: Jujur mantan mau bijak pangsan adu nak mirang nini mantan ngorto terkenten. Ngirin da yuge dan berdua.
0: Yang kan nika?
1: Dan yang pirang-pirangan ini dari suara. Jadi aku, oh begitu pernah nyuruh.
0: Menang.
1: Dunia. Kalau ini ya, bahasa ngodok. Eh, da yuge.
0: Tiang.
1: Ampun gitu, yang kene renyah suara. Penyar.
0: Aduh.
1: Kasih keuang pun sedang ngasana niki angin yang kayun gitu ini berarti
0: kayun api niki udiang niki neke nyahatin tiang bayu ki
1: iya niki ini mau bakat angon man
0: aduh banyak tiang suba aturah suba tuh taro mana
1: ini yang agung. Bobo niki yang agung tuh. Tuh orang ini yang
0: ada. Aduh, niki teman api kayun ini mungkin.
1: Aduh banget, demen kaden kan ini.
0: Mulai demen kaden kan. Demen kaden.
1: Kenten yang agung. Si nak ulang tahun, wawu yang agung. Niki nak satu kerja niki sarang yang agung niki okan ini yang pertama. Nah, ampun kenten dah kenten. Magatro sane munglah waun ka siran ka.
0: Eh menten Bu Eka saking Sempidi.
1: Oh Bu Eka Sempidi. Aduh mungkin karena ini ben ngidam ben ngedat.
0: Weh, gen kantun ngidam ben kedat nak normal niki. Gen kanting ngidam gen terus nike bahaya nih.
1: Iko untung masih ada nak ne nak ngerti ne wau ni kebogang ragan bangun ini jerman.
0: Tenat tiangnya iwa tiang peleh mencet. Aduh ampura sirai pakai tanjung tiang wau.
1: Dan dia boleh ngisi tangan dah juga ni kan jenten.
0: Kemudian
1: kolesen bebede pangkayu nutung ni dia.
0: Beratu nak mau. Tidak mau.
1: Kalian angkat ya oles
0: kata. Mantan dia. Kali
1: pura wis ada menang ampun lan duka.
0: Nah, niki oto lintang ida lintang. Enggeh.
1: Nak sedate juga.
0: Ini naler nge.
1: Sarang sedage ngriyo same mano kedak rajan. Ampura sampe wet ada juga.
0: Iya, nanti dosa ditanggung sama yang ning ngeniko.
1: Eh, jadi aksi dan juga ya, no, kosis termungkin ini cari mau dua ukur runa apa kan, kan? Cucu.
0: Aduh, ben ija-ija nyanan cucu, ben mindon, ben ija lakun ini mali abang, Tian.
1: Eh, cucu nini, kan, kan, dan juga yen carane ni ya malu tu nyenten. Ya ketar cucu ni sangat bagus ni lanang.
0: Oh, kenten. Ibu mertua, tolongin saya ibu mertua. Nak nikah sering on air monitor.
1: Cucu nini ane istri tu kenten. Yang paling jelek tu nak ngalang cepu nini.
0: Masa menak nini ngalang tu orang-orang nini jelek tau tidong benar.
1: Itulah.
0: Aduh, kenip buat yang. Ada ingin ini.
1: Moniko mantan.
0: Oke.
1: Nedurin mata gereget. Ngoplok kan suara ini. Dia ngagungnya kok gereget kan
0: begitu. Ada ingin ini.
1: Dia ngagung. Ya, linya Niko ampun ya.
0: Iya, kaden demen.
1: Mulut ini asal bu kaden di demen banget.
0: Demen, dan ini lah dikai-gali-gali. Ingen ini
1: kegiatnya nak menolong aku ni kegiatan susu madan ini Jerman
0: sering kenton ibu matuan tiang kenton calon kenton nak hidup pun
1: menceng dan ini Jerman
0: menceng
1: salam tu sedang ngeriyo yang itu. Salam yang penting aku senang libur para lansia Wardo. Ya pasti ini ben 100 tahun kali hidup
0: ben manpuin plus ben man kewasa rager. Ingin ini susu banget
1: susu mau santi bisa disanti. Oh
0: ingin susu banget ini nih Jerman sampun nyaragin sakit widang payangan. Oh nak request nih demen kader mula nak misi kan niki apin request tapi nak misi kan nikah nih. Yang kira-kirai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar peniki dua ning nabi asalnya tembang sampun jangkep kali tembang naler ritian pacang nyobia peniki siki drama naler nge mana wenten naler informasi sani presiden kepagi sarang rakerai kenten nge niki sedurunge tembang ampura nge sedurunge drama niki pacar katuran niki antuk tembang seng bani mesaing.

0: Di sebuah desa nelayan, sudah hampir 3 bulan, cuaca di sana angin kencang disertai ombak tinggi di laut yang menyebabkan para nelayan di desa ini mengalami kerugian karena tidak mendapat hasil laut.
1: Alamak, ina. Nampaknya air tambah deras turun dari langitnya.
2: Mau bagaimana lagi ya, Mak? Sampai kapan kita tidak mendapat penghasilan seperti ini, Pak? Aduh, bagaimana kita makannya sampai bulan depan?
1: Jualan ikan tipis kemarin, apa tidak ada sisanya, Ina?
2: Ada ya, Mak. Tapi, masa kita hanya mengharapkan itu? Nanti habis pula. Bagaimana cara kita mau membeli bahan makanan lagi?
1: Terus, apakah ikan tipis sisa itu tidak bisa dijual, Ina?
2: Jelas tidak bisa ya, Mak. Tidak ada cahaya matahari. Bagaimana ikan bisa kering?
1: Ya sudah, Ina. Tunggu saja. Bapak coba cari cara lain ya.
2: Iya, Pak.
0: Para nelayan di desa ini pun berkumpul di sebuah pos atau gubuk untuk berdiskusi mengenai nasib kehidupan mereka karena sudah tidak melaut hampir 3 bulan karena cuaca buruk.
1: Aduh, bagaimana ini, Jaka? Sudah hampir 3 bulan kita orang tidak melaut. Aduh, mau makan apa anak dan istri kita di rumah nanti ya?
3: Benar sekali, Mang. Istriku di rumah saja sudah mulai melaju. Karena bahan masakan di rumah sudah hampir habis.
0: Dari kejauhan, Yama yang berada di gubuk itu melihat Delaki, anak laki-lakinya yang sedang berlari-lari dari arah pantai, dan ia bergegas memanggilnya.
4: Delaki! Sini kau!
3: Ya, Yama, ada apa?
4: Apa yang kau lakukan di sana? Tidak kau lihatkah air deras turun begini? Nanti kau sakit. Bagaimana?
3: Aku hanya mencari ikan di pinggir pantai, Yama, untuk kita masak di rumah, jadi kita bisa makan.
1: Maafkan Yama ya anakku. Yama janji, jika cuaca sudah baik, Bapak akan cari hasil laut yang banyak lagi untuk keluarga kita.
3: Iya, Yama. Maafkan Delaki ya, Yama.
1: Ya sudah, mari kita pulang.
0: Setelah sampai di rumah, ternyata ada Ujang, adik dari Yama, menunggu kedatangan Yama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ujang, saudara laki-lakiku rupanya. Apa hal yang membawamu ke sini, Ujang?
5: Enda ini, Yama. Istriku memasak kapurung dan ada lebih untukmu. Apalagi kita sekarang sudah susah mencari keuntungan dari hasil laut.
1: Alamak, baik sekali istrimu, Bah. Sampaikan ucapan terima kasih kami kepadanya. Ya?
5: Iya, Yama.

0: Setelah Yama pergi untuk mengganti pakaiannya, lelaki dan Ujang pun berbincang-bincang.
1: Ujang.
2: Ya, Nak.
1: Kenapa cuaca sekarang belum ada mataharinya?
2: Aku juga tidak paham, lelaki. Kalaupun musim hujan, tidak sepanjang 3 bulan ini biasanya.
1: Lantas, kapan kita bisa melaut, Ujang?
2: Nanti, kalau tidak hujan lagi dan cuaca cerah, kita akan melakukan ritual mengucapkan syukur.
1: Benarkah?
2: Benar.
1: Ini pasti sangat sakral kan, Jang?
2: Iya.
1: Seperti apa upacaranya, Jang?
2: Kita akan melarutkan sesaji di laut, dan nantinya sesaji itu akan kita bawa ke suatu tempat di laut.
1: Oh, seperti itu ya, Jang?
2: Iya, lelaki.
3: Apa yang kalian bicarakan ini? Nampaknya asik sekali. Kau lelaki, pergi buatkan Ujang Musana teh ya. Aus sekali dia kali.
1: Baik ya, Ma.
3: Bagaimana ini, Ujang? Lama sekali cuaca membaik. Sampai kapan kita seperti ini terus?
2: Aku juga tidak tahu ya, Ma. Harap-harap saja yang terbaik. Mungkin besok kita bisa segera kembali berlayar dan cuaca mendukung.
3: Ya, aku juga berharap seperti itu, Ujang.
0: Pagi hari pun tiba. Selama 3 bulan ini, sinar matahari yang warga desa nantikan dan tentunya para nelayan bergegas menyiapkan kapal dan peralatan mencari ikan.

0: Ina. Akhirnya cuaca kembali baik. Yamamu bisa melaut lagi, Ina.
1: Iya, Nak. Akhirnya Yamamu bisa melaut lagi.
2: Bu?
1: Iya, Pak.
2: Yama pergi ke laut dulu ya. Mumpung cuaca hari ini bagus dan cerah. Doakan Yama bisa membawa ikan yang banyak buat keluarga nanti. Hei, lelaki, kau jaga rumah ya.
0: Iya, Bapak. Hati-hati, Bapak.

0: Para nelayan pun pergi melaut dan rasa bahagia menyelimuti perasaan mereka saat melaut. Mereka kembali dengan membawa hasil laut berupa ikan yang sangat banyak, bahkan dapat menutupi kerugian selama beberapa bulan terakhir akibat cuaca buruk yang terjadi. Tentunya hal ini membuat warga di desa nelayan ini sangat berbahagia.
1: Banyak sekali ikan yang Bapak dapat, tidak seperti biasanya.
2: Iya nak, bahkan ini dapat kita jual dan dapat untung yang berlimpah nanti jika kita jual ke pasar di kota.
3: Iya ya mak, bagus itu. Tadi Ina sudah berbincang-bincang dengan ibu-ibu di sini. Nah nanti kita akan buat syukuran ya atas hasil laut yang berlimpah ini.
2: Iya Ina, tentunya kita sangat bersyukur. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan menyiapkan sesaji untuk upacara syukuran.
0: Beberapa hari kemudian, warga desa nelayan mulai sibuk menyiapkan acara syukuran atas hasil laut melimpah yang didapatkan para nelayan.
1: Bapak mau kemana?
2: Iya, Bapak sedang menyiapkan sesaji untuk dilarungkan di laut nanti, nak.
1: Kenapa kita harus melakukan hal itu, Bapak?
2: Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah Ia berikan melalui hasil laut yang berlimpah ini.
1: Warga desa membuat kapal ini buat apa, Bapak?
2: Kapal ini nantinya akan membawa sesaji dan akan dilarungkan bersama dengan sesaji yang ada di dalamnya. Dan sesaji itu diletakkan dalam Pado Tujuh Dulung.
1: Mengapa dinamakan Pado Tujuh Dulung, Bapak?
2: Nama ini memiliki arti, nak, yang artinya perahu tujuh haluan, karena sebagai angkutan saat kita melaut.
1: Lalu Ujang kemarin mengatakan kalau kapal ini dilepaskan ia akan pergi ke suatu tempat. Benarkah, Pak?
2: Iya, kapal ini nantinya akan menuju ke Laut Kaljum. Dan di sana ada kayu canggih, di sanalah seluruh pusat dunia, nak.
1: Bisakah aku membantu Bapak melarungkan kapal ini?
2: Bisa. Ayo, ayo ikutlah, nak. Tolong ambilkan pisang sisir itu, beras ketan dan nasi ketan dan ayam panggang yang ada di atas meja itu.
1: Baik, Bapak.
0: Yama dan lelaki pun pergi ke bibir pantai dan banyak warga desa pesisir yang sudah bersiap-siap mulai dari pembawa panji hingga Lingkuda, yaitu pemimpin prosesi ritual ini.
1: Wih pak, banyaknya sesaji nih.
2: Iya, ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Jadi jangan diperhitungkan jumlah yang sudah kita berikan.
1: Kita aja tidak pernah beli ayam panggang pak. Kenapa sekarang bapak beli ayam panggang?
2: Iya, karena ayam panggang itu adalah salah satu syarat untuk upacara Pado Tujuh Dulung, nak.

0: Oh begitu. Kenapa ada kapal yang kecil ya Pak?
1: Kalau yang kapal kecil itu namanya Mahligena. Kalau Bapak menggunakan padu tujuh dulung supaya sesaji yang akan kita larung bisa jauh ke pusat dunia nanti. Tapi jika hanya menggunakan Mahlige, itu hanya akan berada di sekitar sini saja nak.
0: Jadi kapan kita akan melarungkannya di laut Pak?
1: Tunggu saja dulu, warga yang lain masih menyiapkan sesaji mereka juga.
0: Bapak, kenapa sesaji warga yang lain ada yang lebih banyak daripada kita Pak?
1: Itu syarat lainnya dari isi sesaji nak. Makanya mereka punya sesaji yang lebih banyak.
0: Eh itu Ujang ya Pak, boleh kasih dari sana Pak?
1: Iya boleh, kau bantulah Ujangmu itu.
2: Sang anak pun menghampiri pamannya yang sedang merapikan sesaji di dalam kapal padau tujuh dulung.
0: Eh Ujang, adakah yang bisa kubantu?
3: Tidak, semuanya sudah selesai.
0: Ujang, apakah sesaji yang kita larungkan sampai ke pusat dunia?

0: perjalanan, ia akan menuju ke Antabranta dan ada pusaran air besar di sana.
1: Wow, itu kejang. Menakjubkan sekali ya.
0: Iyalah, namanya kayu janggi. Dan ritual ini kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita.
1: Eh Jang, acaranya mau dimulai tuh.
0: Ayolah, kita pergi ke dekat Lingkuda. Eh nak, ayo bantu bapakmu ini menurunkan kapal Pado Tujuh Dulung.
2: Warga desa nelayan ini pun bergegas berkumpul dekat Lingkuda atau pemimpin ritual ini sebagai bentuk rasa syukur mereka mengadakan ritual atas hasil laut yang berlimpah yang diperoleh oleh nelayan desa ini. Warga desa mulai melarungkan kapal Pado Tujuh Dulung mereka ke laut lepas.
0: Weh nak, tolong bantu bapakmu ini menurunkan kapal.
1: Baik pak.
3: Ya, semoga kita selalu diberikan hasil laut yang melimpah.
2: Warga desa nelayan pun amat bahagia dan merasa bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan. Dan berkat kesabaran mereka selama ini menanti cuaca yang membaik. Saudara, demikian drama legenda Padau Tujuh Dulung, persembahan Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di drama legenda selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Inggirak rayi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge diwa sampun katurang siki tembang nala drama kenten ke ampura kali kenten ke hasil requestan sarang laka rayi kenten nala ranto ngenin-nindik drama diwawu sanema murde padau tujuh dulung puniki ke bawas. Reng drama puniki kerennya bisa disenengi drama tapi asalnya niki cerita Nusantara nge pindah ke tradisi pelarungan perahu hias tujuh haluan khas suku Tidung pesisir di ring kota Tarakan Kalimantan Utara niki nge yang menjadi puncak festival Irau Tengkayu puniki. Nah niki pindah ke ritual sakra melaksanai melambangkan rasa syukur penghormatan kepada laut nala merupakan wujud warisan budaya turun temurun. Mada-mada niki persida menambah wawasan sarang laka rayi kenten ge ngenenin ini kearifan lokal sanimenter yang bidang Nusantara pembekasnya nih. Yang ngira kerai dua ini pacan yang ngera ringgal jam dasa meja bos rintita yang laka rayi anto bernostalgia kenten ge siki jam saking jala jam dasa nyantos jala jam solas sanimangkin pacan terang titang siki tembang atau menikah durus laka rayi mesandekan dumun.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Aji Sang Hyang Grodok. Masyarakat di desa adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat

0: Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, mewali-wali niki sandangin sarang titian di yari ring FM 106,4 MHz, sampan ngeranjang ringgalah makin ringgalah jam dasa, peniki anto obrolan kelangguan ya, ring acara nostalgia, kenten, yang biasanya niki rakyat sarangin anto bercerita pengalaman, kenten, ya, utawi kenangan-kenangan yang masih teringat sampai saat ini, bisa juga sebagai pengantar tidur juga, sira uning mai jawa sih, tatkala pacang sira mekolom, kenten, dan kembali lagi kenangannya di mimpi. Aduh, aduh, aduh, bagaimana Ike? Yang penting tentang cerita horor ya. Tapi kalau misalnya punya niki koleksi cerita horor niki terus ngerajin ke mantan makin nggih. Ring pesawat telepon 0361223361 tawi ring WhatsApp kenten. Nggih, nenten sabaran pisan niki untuk bercerita tuwi berdongeng. Sang Retit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Bu Eka Bebe.
1: Rahajeng,
0: aduh, namanya sekali ya kita berjumpa di malam hari gitu ya.
1: Ah, dayu mulu, jeng beling saja.
0: Karena Ake yang ngoleh modi soalnya tuh.
1: Nenak bawa pasrah nih, man ya sungkare, man kang yang mireng kan matu, nak peninggalnya mau jauh seriat, Jerman, mireng bensin gitu.
0: Aja, tapi ada nih lampu jam rawan nih kita.
1: Kan jam rawan, kan blur tenen.
0: Nah, abu Eka nelen.
1: Abu jero chandra nih nyarangin bu jero chandra aja. Wenten jero Made Sutirto. Jero Mangkuwiradana Sumatera dan niki. Ibu, oh niki ibu saking Mas nyarangin atu.
0: Ireng ibu.
1: Kak Ari Daoh niki sareng ibu ne Made Dresti kenten nggih.
0: Oh iya.
1: Kajeng. Oh niki Kak Mangku nyarang Kak Mangku Sedani nyarangin.
0: Halo, ngiring.
1: Lagi bos bungah Kak. Ajange sambal matah misi serel Kak.
0: Aduh, misi pangi ndorne niku.
1: Niki yang tan seneng unas pangi. Duh,
0: adi ya, ben badang harlana. Jangan tenai nyoba, niken nyoba sarang ka angku.
1: Nge pangi ya nak numos numu nenak kau nenek kau sambal pangi.
0: Niko sambal.
1: Pangi soalan dagingnya selam cero lunak. Kan
0: apa nyet yang ulian warna ni boleh kata lunak. Aduh.
1: Selam ni kan tapi tu.
0: Uning dia.
1: Ini yang kirana nyarangin aja yang.
0: Ada jen api jen yang warna selam anti boleh kanti. Men saja ada undes yang demane tuang ungu. Konden yang selam maru ungu kan beton seneng.
1: Nge, kita yang berdua nostalgia nanging teman-teman yang cerita niki nge.
0: Apa itu?
1: Dumun niki sira ya maling nge. Gusti Petungurah Widyo nyarengin. Dumun sekitar umur yang 12 sesane nge. Wih
0: Gelubut
1: nyarang HP kelulut.
0: Ada.
1: Ini tuh ada yang kan orang kecare atau dayu. Pun kita orangnya nyujuin kacang. Dumun kan nak ngabut kacang tanah nih kau di sawah. Orangnya tiang nyujuin atau. Ampun kita kecare tiang jam 12. Pas ke dicare. Bu Jerman nyarang mikir
0: tante nyinggol dia.
1: Pun gantan kecari lah tiang. Kan dicari cek hujan mo. Nunggu ben balas nih ngetes di kubu itu dayu.
0: Kubu ben api nih kan.
1: Sampai jam 4 oh undang.
0: Masa jam 4? Jam 4 sore?
1: Ini kan nyebrang duka deh tuh. Nah nyebrang duka di jalan yang ketemu jak timpal jak dua luluh nak wani besek bapak tuan pun almarhum mungkin sagut bapak ni kau nak puliur atau
0: napi ni kau
1: nak perot
0: nak
1: perot pincang perjalanannya pun kentan bengong yang dauh dukan ke nyebrang kangin tu kengken carane gitu nyun keranjang suka dia nak ngon di pekan tu ni ngatu keranjang langah ni kau
0: ni bulat ni kau
1: buruh ni kau ni kau nyun keranjang mesti sok kasih mendaging piring kelabu mule pun kentan bengong mau di tu kengken jadi carane nang kan mau nanang nak lumun nang kan carane ni kengken mau carane jadi ketujak tiang lulus lu mani besi bu ketujak puok kan nanang itu tuun padahal dia dah ni sulok dah yuari sulok aja ni dah ni tu yang di dia nanti anu kipak kipak nana yang kutang benar ini sing didiani ya dini mau kutang gitu. Tapi belum ya gas tobas kali wat day wari.
0: Napi nih kebelum.
1: Baju mus, celana mus gitu.
0: Nah udah yang mus baju jat lana.
1: Artinya dayo kan kayaknya nyepong pekedangin dukat, halo kan gitu.
0: Oh kentang.
1: Oh keranyang, begitu lepas, begitu nyilem, limo belepas, hijau kadang keranyang.
0: Ati bisa.
1: Nah, ngangi lah dari wari. Ngangi, ngangi, ngangi, maro nengok. Daun-daunnya langsung ngangi ke pinggir. Selamat tiang konyang, soalnya bisa ngangi. Ini kok jadi tiang selundar ke wapor, itu bisa ngangi.
0: Dalam lah, Nenek. Ke...
1: Soalnya menang telur dari.
0: Anjur.
1: Anjur. Ampun, Genten. Yang lah beli misan di dua rentukan itu rumahnya gitu. Ada sotona orang betul. Nyonyon marah melenting gigit.
0: Beh ratu, beh ratu, numu batu.
1: Nih orang ini bo bonawang lo, gitu. Nih
0: marah mau batu maksudnya.
1: Ah marah mau batu, gitu bo marah tulis keranjang hilang, baju hilang di duri ye. So asih kan mau kamang kan di duri itu tak piringin nu.
0: Ada yang ngidang kenten tadi?
1: Kok kan yang ngidang gap ya, ya kamang ya. Men keranjang bolong-bolong itu kan nyilem ya.
0: Nyilem.
1: Nyilem ya, baju di jokaden mungkut.
0: Man kengken payus yang mau baju tuh sah.
1: Nah pun kentan gelur-gelur yang beli rino pun sang pitaro mesti beli dia niko. Beli kengken kipeng gitu beli dia yang lain. Bakalan jangan nyuda baju jangan.
0: Anjir baju.
1: Kengken ini mulai beli. Begitu doang dah yuk. Bang anduk.
0: Anduk
1: jenik lah gud. Anduk itu kaman jenik mulai. Nyonyol sedekep li mau di muka. Apa ngilet banget.
0: Kebayang.
1: Apa ngilet nyonyol batu.
0: Ada. Agak dan kini kadang tiang, tapi ada nih bendon talah sih kan ngomong
1: nekep. Lima tiang sedekap tiang kedua, apa tiang kemenek itu kan lihat dia. Lima nekepin, cunem kadang yang gemut kenapa ya.
0: Oh gantan.
1: Gantan, itu si tahun kudo kadang sab tiang. Oh gitu pengalaman tiang, cuman tiang nak dempi song langi soalnya tiang. Begitu tiang langi ubuk-ubuk-ubuk kol menek tiang ke atas, nengok. Daun-daun ni tiang nuye, suluk ke pinggir tiang langing, angin, gitu terus tiang kampeh gitu tu.
0: Kampeh kan lagi napi nggih?
1: Kampeh ni ke artinya menepi ke pinggir.
0: Oh iya menepi.
1: Kebetulan di tepi angin itu agak nuk untuk yo tu angin daun-daun ni paling suluk kan dan suluk saja daun-daun.
0: Dalam maksudnya?
1: Nggih, kencang lainnya harusnya.
0: Oh iya, harusnya kencang ni
1: kau daunnya. Dangin-dangin ini manuk mulai gede gitu. Orang menengok dia lebih kencang, kencang arus langsung dia ke pinggir langit itu. Oleh dia timpal dia anggap tu si bareng bos ke di sisi tak ke bapo tu ada Dennis selamat tu.
0: Iya, biar agak.
1: Kalau bapo tu angon kelana ni.
0: Oh,
1: belar dia bos baju jak kelana eh.
0: Nak dua bos keliwat ni ke masa depan ampun terbaca ye kadena bingidan selamat baju.
1: Jangan dah tu kan pasang belus dangin tu kan pasang belus entah dah yo tu.
0: Kita.
1: Belur yang ling belurino. Angkat nampang nyun jak baju nyun. Engkau ni peng mulai belen dia le dua misalnya. Cuma ngerti yang anu terus gitu. Niko bawa dia mulai tu dah yo.
0: Berarti selama nyapi dan antara anduk teke Bu Eka kari di beten kene di toyo.
1: Nge, kan susah ngangi jak benang keluar buat tinggal nama. Kan kenal ya dari waktu.
0: Peratu, ngeleng dia mangke ngeleng.
1: Tinggal nama ini buat tu. Memeh misa suka kasane kenyang niko ratu duanin berlot niko wendan puro mau peseng puro pengubengan ratu.
0: Puro pengubengan
1: pesengnya berlot niko nak wendan gok niko ne berden puro niko misa niko nyangklok ratu.
0: Bi. Jauh sekali ya.
1: Astung karet yang selamat. Kemudian dojak tiang telu tu leluh net telu. Mana ini besik. Jak tiang pat tepuk tiang bapa tu. Angon payung gede. Nuku payung tiang ni gede. Nuku nampi. Bo nyilem payung ni tiang mau mau jempung bareng.
0: Merah tu agar bisa ngelangi. Ben tu misi nak mula anak Bali nak mula lunan agat ni mula.
1: Nih bisa tiang langi tu. Dan yang kata bisa bawa nama kan bawa mulut. Bisa liang ngogong. Yang orang kau mau medih gitu.
0: Jakin bahaya di kata.
1: Enten atuh dayu abi.
0: Heeh, susah banget.
1: Ajeng ngamadyang Suwadarma male jebos budal wasadoring margi. Selamat tahun ring jerung nggih,
0: ring
1: semua tuh galah katur tiap menit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, susah banget iki Bu Eka BB. Dari ceritanya nggih rakrai dayu jadi keinget sepandainya bebek ngelangi, tapi apa lagi ya? Nah Dayu nak menduakan kan. Tapi benar je apa medaya. Tapi nak lampur medaya kita nak tenken nianto kan enten ya. Tapi agaknya kita nampun ge di BWK satu dah bisa nggak bisa ngelangi. Kita enten nampun anyu kijak adalah kurikan baju ni anyu. Nah mulutan kantin ya disyukuri saja kita nanti kan juga di pengalaman maling ya ada yang bisa diceritakan kan di mangke nikir yang acara nostalgia. Nah sih rasanya pacar lagi ingin maling nikir yang acara nostalgia dulu ya untuk cerita-cerita menarik kita nulis melanjutkan mantan dengan kerbau Eka sih rasanya nikir ge terus nikir sarangin titi angge ingge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingge Swastiastu sih rasanya nikir.
2: Ring penate.
0: Penate? Sira nggih.
2: Masa penunggu.
0: Aduh ampun lali.
2: Lali, ini aku layu.
0: Mantap, emang sering serang tiang. Kayaknya jarang kan. Sering nggih.
2: Nggih. Ibu Sinta tuh layu.
0: Ibu Sinta?
2: Nggih.
0: Aduh, ada dayu kayak wawu mirang niki nggih peseng.
2: Wawu mirang.
0: Heeh, Ibu Sinta, mungkin di WA ya sering Ibu nggih.
2: Nggih.
0: Oh, kenten nggih Bu Sinta.
2: Jarang boleh naik dayu.
0: Nah, nika sampun maksud titiange makanya sira niki meduwe penika. Nggih, rajang Bu Sinta, penapi gatre.
2: Becik, jam sedang manding sanang ingin bonjang.
0: Ah, prepare benjang ya, sudah sigap ya, besok tinggal maturan.
2: Iya, senang setiap hari nih kok, aduh.
0: Oke, kita senang setiap hari, kuda-kuda ngarian nih kok.
2: Kuda nih kok, 45.
0: 45?
2: Iya. Gue jang cerita waktu jang SD nih, atunya.
0: Kenapa tuh pas SD? Ada apa itu?
2: Ini kan liat nih kok nih.
0: Sira ya.
2: Ya, mungkin juga yang cukup kuping menyamu serang tiga nih kan, ya lima aja kan ini tiga waktu ini kan waktu tak tiga, terus kita jarak tiga tahun, dua setengah tahun.
0: Sarang kita semetona.
2: Iya, nomor dua cewek, nomor tiga cowok. Ya, tapi nih kan mencandu ke jahil nih kan, mungkin kan menjaga pun jangan kau tak perlu, debat bapak jangan. Jok pasang ubar kan rumahnya kan pokok cari di kiri jatah dua sedang kan cari di kok
0: iya
2: cari sekeliling rumah paling malu bapak membangun di kota pun kan mulai pasang di sisi cari ini kok ubar gak kelu bapak mada besik kunduh ini juga gak kelu kebuk yang di binata
0: masa tegul kan tos
2: ini kok pun gak usah dilupakan ini kok tegul yang tentang buka dendengnya binata ini kok
0: jadi
2: nenek sini ya. Aduh dia ketang cincin sangat. Dia ha. Udah lagi buka tali ni kan bang. Buka tali. Buka tebul dia jangan bersih ke telur ni ke tebul sangkling ni. Kemudian dia buka lu buka apa kecil gitu kan. Pang kapok ya gitu.
0: Beratu karena saking nakal ya kan.
2: Jadi mana enggak menang jadi apa gede. Enggak antem bapak menang ya.
0: Beratu sampurna.
2: Ya antem bapaknya lagu jenis anu-anu benar ya gede ya antem bapak.
0: Aduh. Ngeri sekali.
2: Kenangan kedek bawa dek zaman mungkin memang cerita ke ketemu ijab yang mulai kebiannya harus ini kedek adik. Mungkin adik ini dijatanya ngomong tapi aslinya Gianyar
0: tuh. Asli Gianyar.
2: Merantu ke Denpasar bapak yang.
0: Kenten. Mana sering
2: je? Nyamun di kau. Iya, cik cowok ni kalis, cewek ni tiga, cewek nomor dua, dadah serabi di Tabanan. Ani cowok, cewek Malisiki di Sibang Gede, ngantin ni kau cang pernah tu cik.
0: Oh, kenten, oh ya. Yeah. Tapi emang sering dihukum kenten ni ki, Ibu Sinta?
2: Cang?
0: Emang sering kena kena hukum kenten, sari
2: kaya kenten. Iya, karena yak ni kau susah ngoyong-ngoyong. Di Sibang Gede ke, kan marang-marang nenek mudiang ni kau jauh urin mebantang senyap.
0: Oh, nah jadi pertanyaan Dayu siapa salah?
2: Mungkin belum sih jemur dan bisa ngomong napi dene. Ini boleh sih nak marang nang udiang, bina napi kawang seumah nak wangi.
3: Nah, ni ke sampun. Urin
2: mebantan sinya melagat melali gitu kan dia. Bener dia.
3: Merah tu. Nah, nah ni ke nak sampun kenangan. Nih Bu Sinta.
2: Kan nak jangan cinta.
3: Tapi Bu Sinta kantun.

0: Dia nak lahir hajam. Tutup antuk pertama Santi. Santi, Santi, Santi.
1: Ingat, sesama banget ni Ibu Sinta sakit bidang penate sampai nyarangin. Nembe ya Santi yang niki nyarang tiang. Makanya tiang ten familiar sampai sayang nen. Tapi gak apa-apa ya. Benyam buker sirau ning presiden malah nyarangin titi yang niki. Iya kan di ceritanya Ibu Sinta nge. Wow, kenten pernah. Tapi asalnya pengalaman. Sarang sumeton kenten ya. Kanti kena hukuman. Tapi ngaku juga becek ya niki karena saking iatnya dumun. Mir atau tapi asalnya ya ngeling malih niki kenangan dumun kayaknya kan Ibu Sinta dia anak nalar masih kena hukum nih kira-kira. Tapi sarang ibu kayaknya sering tiang di karena ten nakal ya karena krosoan malahan tiang nakal dongten ya iat dongten muntu ajen tiang galak. Jadi kena hukumnya paling di kamar mandi kancing tiang kancingnya tiang si amet ya. Tapi gak apa-apa agarnya temen duit dendam. Makanya tadi napi asalnya takkan tiang Bu Sinta yang mangkir kadi kantun Bu Sinta nakal. Sira uning wakannya nyanan hukum ale. Tidak ya ini kena mantap pengalaman ke mantan jadi kenangan. Jadi saat sidang malik kecunduk sarang semuton sami ada yang bisa dibahas kentannya ada yang diingat. Jadi bisa menambah niki koleksi-koleksi cerita nostalgia rakerai mungkin. Ingat rakerai balik jumpa semalih rintitia rakeri anto bernostalgia sarang-sarang ge berbagai macam cerita menarik dirus tapi asnya balik jumpa ngeranjing. Sana mungkin rintitia rakerai anto musandakan umu niki bentan sana jagi ngelintang dirus biar siang.
2: Seni-seni legenda di Piala Dunia hingga saat ini. Piala Dunia merupakan ajang yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia. Banyak momen unik yang terjadi saat berlangsungnya Piala Dunia. Dari berburu tiket pertandingan, pernak-pernik Piala Dunia, hingga kejadian-kejadian unik yang terjadi saat dan di luar pertandingan. Walaupun Piala Dunia merupakan pertandingan olahraga bola, namun yang menjadi estetika atau seni tidak luput dari pesta bola ini. Seni di Piala Dunia merujuk pada elemen artistik yang menyatu dengan budaya sepak bola. Elemen artistik ini mulai dari lagu resmi, desain trofi hingga gerakan ikonik di lapangan. Dilansir dari berbagai sumber, beberapa seni yang menjadi legenda di ajang Piala Dunia antara lain seni musik, seni selebrasi, seni desain trofi dan seni visual serta seni instalasi. Pertama, seni musik, yaitu lagu resmi Piala Dunia. Beberapa lagu Piala Dunia telah menjadi lagu kebangsaan global dan tetap populer hingga puluhan tahun setelah turnamen berakhir. Lagu-lagu ini diantaranya The Cup of Life, La Copa de la Vida yang dibawakan oleh Ricky Martin di Piala Dunia 1998. Lagu ini dianggap sebagai standar emas lagu Piala Dunia yang membawa energi budaya Latin ke dunia panggung. Kedua, Waka Waka This Time for Africa yang dibawakan Shakira di Piala Dunia 2010. Lagu resmi Piala Dunia Afrika Selatan ini sangat ikonik dengan tarian khasnya dan video musik yang telah ditonton miliaran kali di YouTube. 3. Dreamers, Jungkook BTS tahun 2022. Lagu ini merupakan lagu pembuka Piala Dunia Qatar yang memadukan unsur modern dengan semangat persatuan global. Seni kedua, yaitu seni selebrasi atau tarian lapangan. Seni selebrasi ini merupakan gerakan tubuh pemain saat merayakan gol. Seni ini seringkali dianggap sebagai bentuk seni ekspresi yang melegenda. Seni selebrasi yang melegenda, pertama, tarian Roger Milla tahun 1990. Bintang Cameroon ini memopulerkan tarian di depan tiang corner yang kini dianggap sebagai salah satu seni paling abadi dalam sejarah. Kedua, Goyang Bebeto tahun 1994. Selebrasi mengayun bayi yang dilakukan pemain Brasil ini menjadi simbol kekeluargaan yang terus ditiru hingga sekarang. Ketiga, tarian Sipwe Sabalala tahun 2010. Tarian kolektif tim Afrika Selatan setelah gol pembuka yang menunjukkan identitas budaya lokal di panggung internasional. Ketiga, seni desain trofi. Trofi Piala Dunia sendiri adalah sebuah mahakarya seni rupa tinggi. Trofi

Ini terdiri dari sebagai berikut. Pertama, tropi Jules Rimet yang didesain oleh pematung Prancis bernama Abel Lafleur. Tropi ini menggambarkan Dewi Kemenangan Yunani atau Nike. Tropi ini melegenda karena sejarahnya yang penuh drama, termasuk pencurian yang terjadi pada tahun 1966 dan 1983. Kedua, tropi FIFA World Cup saat ini. Tropi ini didesain oleh seniman Italia bernama Silvio Gazzaniga. Tropi ini menggambarkan dua atlet yang mengangkat bumi. Tropi ini terbuat dari emas 80 karat dan menjadi simbol prestise tertinggi dalam olahraga.

terakhir atau seni keempat adalah seni visual dan instalasi. Setiap tuan rumah biasanya menghadirkan seni karya visual khusus pada saat Piala Dunia. Seni-seni tersebut, pertama, seni mural dan lukisan di Piala Dunia Qatar 2022. Banyak instalasi seni seperti mural kolaborasi seniman internasional dan instalasi smoke karya Tony Smith yang dipamerkan di Doha. Kedua, bola seni. Seniman seperti Lili Santero dari Paraguay dikenal menciptakan karya seni unik dengan melukis langsung di atas bola sepak, menggambarkan sejarah dan pemain bintang Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Halil, legan awak, kone sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngeli obat segar, satu selesai.
5: Nak dini suboi raga, nak rawas sama.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Haji Giyang nih.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin ngira kerai, Ring FM 106,4 MHz, pasti kesampun, titian, kantan, nyarang, ngira kerai, Ring Pro 4 RRI, dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ingin lantur makin niki, sane presiden nyarang titian untuk bernostalgia, kantan kia sudah siapkan dengan cerita-ceritanya masing-masing. Ingin sederu ngelantur niki, ingin titian macam mungkah ring WhatsApp dumun, kantan nyana nopa atian, nenten wacan ring WhatsApp niki. Ingin niki, kantan Bapak Ketut Sumar Arje Bengkel kenten nggih sampun nyarengin nggih sumeh banget niki. Inggih rajeng tugas niki ucap nggih sumeh banget niki nggih Pak Ketut mugi rahayu nalar nggih. Kantor niki wenten Ani yang Sri kekeren. Rajeng wengi teh dayu ari cantik jelita asik. Inge Bu Navigatre, titiang kena niang. Niang nyaringin satu monitor tuh dayo inge. Niang, kayaknya bikin apa ya? Tapi kah lagi ini? Inge semua banget inge niang ye. Sampun nyaringin ring bidang kekeran ye. Yang lantar nih ke wenten Ibu Jeruk Kukuh nyaringin satu dayo. Wah siap Ibu Jeruk Rajeng. Nah, ngelantan ini kebentan. Nah, Bu Putu Keboiwo. Aduh, ibuku ini. Tadi sempat ya, nyenggol sedikit di TikTok. Ya, katanya Rajang wangi niki dayu juga ngelelet Bu Putu Keboiwo sampun nyarengin bernostalgia mogi polih munggah Astungkare ya, siapa tahu abis ini bisa ikut sama dayu untuk bercerita okay? Lantan niki bentan saking Bangladesh. Wow, Aji bagus kan nyarengin suksume dayu ngiring Aji Rahayu. Nang lantun niki menten Ibu Putri Manggis hadir dayu hari cantik ada. Terima kasih suksume banget sampun monitornya Ibu Putri. Inge sami-sami sempat kewaca niki ring WhatsApp katanya mogi sami presiden terhibur menikah nalar nakarai sana masih menyimak. Ya semoga terhibur ngerengung ini makin nge. Inge niki baca muka titan ring pesawat telepon Malaysiki mantan niki ya slotnya sirasani presiden nyaringin dulu semakin nantuk bernostalgia nge. Inge Om Swastia Astu.
1: Om Swastiastu dayu.
0: Swastiastu sira niki nggih.
1: Titiang Sutra Anyar.
0: Sutra Anyar male. Oh, Sutra Anyar kenalan ya dumun. Payan Arbe.
1: Iye.
0: Penapi gatre.
1: Astung karo kena dayu.
0: Astung karo. Mungkin istirahat mungkin kan.
1: Iya, niki gigis-gigis nang ingin bangun tuh gak ya.
0: aduh, jangan nak, jangan sampai bangun nak. Inge, Pak Yan, menapi, mungkin ada yang ini apa yang ingin diceritakan? Apakah cerita horor kah?
1: Dan masa lalu di tiangan tugas setruno.
0: Abeh be, tugas setruno, Pak Yan kadinapi.
1: ABG.
0: Nah, ABG AC begitu ya.
1: Dan kenten wenten nak mirangin ge. Lo atin tiang.
0: Maybe yang orang ten enten nak ngirangin ampun aja diki. Aduh, das kena cangke, diriku kena cangke lagi.
1: Enggak tahu nyarang.
0: Ngiring.
1: Ge tiang. Untuk kelas 1 SMA,
0: SMK, SMK, SMA,
1: SMK, kan pun SMA nih kau nih. SMA kelas 1, mulah dapnya. Nah, wawin orang cinta cinta mongke monyet monyet.
0: Nih kain nih.
1: Ini kisira yang nyarangan.
0: Penapi angge ngiring.
1: Yeah, cinta monyet. Ipun kari di kelas lu SMP.
0: Beratu?
1: Yang kelas 1 SMA.
0: Oh, beda 3 tahun 2 tahun ya?
1: Yeah, sampai sampun usung ujian akhir nih kau nih. Ampun lah, kursus ujian akhir kan boleh libur panjang nih kalau
0: libur semester.
1: Nih ampun kalau boleh jenazah, kentan.
0: Oh, bis jenazah, agak tim siang bulan, nak ben kertas kan. Aduh, udah menyenyangkan, ampun petang sih tiang kiat ki.
1: Iya, ampun boleh kalau lanjutkan ke jenjang tinggi, boleh sengir kentan ya.
0: Asik.
1: Aneh lo ngalih SMA, dia ngalih kelas 2, kentan. Ngelis satu enggal, kan kentan ya.
0: Ngelis satu enggal, begelis bin enggal.
1: Kena libur, niko boleh yang melalui kenten mereka rumah ni dapnya. Ah, kenten ya ada gerudung kenten lah kan jauh melalui sekan nak akeh ni kau nak tuno-tuno. Pak de kajo nyarang.
0: Gireng.
1: Layu.
0: Ah, gireng.
1: Kali macam tu pak de pasti hari anang canang ceper ni.
0: Ah, uning kenten tu sokitrane.
1: Iye, boleh yang kenten. Agak gerudung. Malam malam minggu kan melalui mereka bertemu. Nanging pun rumah nyaman ya, selat tembok kenten. Melalui ketemuan kenten.
0: Asik janjian.
1: Keh, Riko kan wenten adine keponak ne, mau balik TV kenten aja lagi. Harus TV di ruang tamu. Nah, ngoto kangen kau sambil lah ngundik nanti. Anu kenten namping keripik kenten.
0: Ah, keripik.
1: Aduh masih kerepet sambil ngundik
0: kau. Kinyuk-kinyuk wenten.
1: Nah, oke Riko. Dah doang mau bareng mau balik, pasti usahanya memek ni bareng mau balik kenten ni, agak gurdo kempun kan saru ni kau ni, kayak wis satu yang kau ganti buku ni, balik tak udang lup ni kau eling tiang safari dan safari ni kau ni, kenten usang ke sinetron ni kau film-film ni kau. Pantai sesejam satu kenten sesejam solas ni kau sampun dia sami dah doang ni memek ni mulis ni kau ni dah jalan rumah ni ampun buk aling ampun
0: buk aling
1: ini buat nampasan petang tu pang montong balik TV mana yang tengah bangunnya sehingga dah masuk yang nak libur kalian masuk kan memek.
0: Oke, paham.
1: Oke, entan. Oh, jam solat sampun hilang tiang kan kali di kau jak opona ane entan. Buka entan. Nah, selalu masih tiang orto maang tak semau tiang bani maang pun entan. Tuni nak hakai kan pada pada majohang ya entan. Boleh hilang penyang sapa ama. Sapa maupun hilang. Nah ni tiang maang entan. Ah sambil masih ngoto gitu itu. Ah tahu-tahu jam loras pun. Ah mekeretan kordennya kenten.
0: Ada lagi tip.
1: Keret kenten. Intip putih yang uling di sisi kenten meh-meh.
0: Nak ngujang-ngujang.
1: Eh ampun jahap. Intip putih yang. Tahu mulai nak buat hutang ni, nah kejap kan kenten, buat dia film ni sekenten.
0: Ah, alasannya beliau.
1: Ya, tak apa. Dan mana sama janji malah heb. Lari pagi kenten ni. Aja aku ponak kan ni kau sampun lari pagi. Kenten. Boleh yang rekordian, no je memek ni mau cucu.
0: Was-was masih bayun.
1: Awang yang pesu ngecah kenten. Kamar mandi yang tinggal-tinggal yang ada sapam ini kan.
0: Ada pol PP.
1: Iya. Ada tahu pintunya udangin rumah gajah rumah pun yang minta bang dah boyo tiap sapam kan.
0: Hebatnya kari cedang penyingat Pak Ian ya, pin peteng.
1: Cedang penyingat tiang kari.
0: Sake was-was nih.
1: Tiang megah dang, cek seng mengasuh kiap tiang. Cek bayu gede kan, cek. Keponaknya kari masih megah dang, mau balik TV. Tiang kari masih mau balik TV, jake pun jake dua kentangnya. Sampun jam setengah dua, rampun mulih, siang ampun. Tang kan kentan yang tulis nggak tahu yang lagi.
0: Ingin bang, tapi galah pun kredit las.
1: Ingin, kentan mulai tiang jalanan dorong ramai kan ni kau. Jo masih rumah pun jo rumah tiang kan kentan. Selat semua ni kau tiang mulai. Nah, kentan cek mulai ni tiang nak motor sepeda jengki layu.
0: Sepeda jengki.
1: Kan otomotor jengki. Kentan cek macam ang tiang orang mulai. Atau yang gak dilebuh ni kentan. Atau yang gak dilebuh ni boleh makan yang ini deh. ano bang ide kopi ya inyo kenten. Mm. Ni bekal beli pangada bekal mulih bang kopi ya inyo kenten aja. Heeh. Nah, ayo kopi ya inyo.
0: Kopi ya inyo. Ten.
1: Ya kan ada sum bekal apa ngene kan ada nang kopi ya inyo kenten bang yang kopi ya inyo. Bo bang tu pun jauh makasiang bayun yang tu dah yuk.
0: Adi ya.
1: Nee, pas jereng bulan kalong tiang. Tuan merasa tanah nyok ang tiang.
0: Tuan merasa tanah. Adi bisa.
1: Bang kopi jak nyok ni kau.
0: Napi ni ke masih tiang kemik kemik napi ya ke kau tin kopi. Nyok
1: ni kau. Pipi jak sumu.
0: Ya ratu. Oh, kopi astaga. Oke, satu sama. Nih, Tante Jerman kena di bunker.
1: Dimulai nih, saya merasa jalan aspal, yang sepeda aja ngerasa mau kabar rasanya dia.
0: Demen natin nih, oh.
1: Rasa gulul, jam sengkelamba. Ampun jam setengah dua tuh, setengah dua. Montor sana tuh, nak sewong.
0: Mungkin tanginnya nih, tuge-tuge aja, tuge payan. Kangen, ada sesama Pak Yan, enggak lampun telas iki Kang Yan. Kang Yan menen.
1: Santi.
0: Ih, nggih, sesama niki kopi janyu he. Meli bos tiang jana masih kopi janyu nggih. Ada baca pisan niki kenangannya termasuk niki tanya pengalaman kenangan niki lebih tepatnya niki nge, terkait pemberian kopi jaknyu saking napi wastane ja napi ya masa dumunnya niki Pak Yana sama temen nanti mekeber nanti sih merasa tanah ben nika enggak semua banget niki Pak Yana dikenal rek raisane sampun nyaringin titian ring ambare ring WhatsApp kenten duani mangkin sampun ke Bandan Tegala Kang Yan Numen nggih benja malih wawanin iki anto acara duwe reng nostalgia. Menuju bos regala jam salat nyantos jam 12 niki kaya pacang katurang reng napi wasan niki anto gugurita meje bos nggih niki reng ambare. Anto nika sampun nang mati lah numen mana tetap saya Geri Kir yang pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu?
3: Korea? Jerman?
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nyenten jema beli bagan ini pertandingan, skor utawi sire sane ngegolin kemanten, rekalan rai telur presida biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantus teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekalan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung,

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Untuk pemikir Aris Ninten Preside Pajang Nitinin Sanejen Menawi Pakut Punika

jauh ninten je sandang kuni keke angehang sumelang ring sejeroning pikayun sang sayo ring sejeroning pikayunang.

ban gelah nahang yang ngayun ya tawah yen orang saja sing saja yen orang sing saja ya teke saja.

Kang Preside, mikolihan ane madan, welas asih, kitu jen pemekas di ane kaptiang.

Ngah dumadak dumadik je Persida lakar milahang Mineyang nyentuh mekejar.

prajurit mangga panjak sing bani tolak kapining perintah sang sanenita kang sang meraga pemimpin pemekas nyane.

yang kantun alit-alit durung ngawaste. Antos erik anjekan di tiang pajang nyakere wekti riki ering supale negara karadu.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

kewalo kene nyenteneng raso jedot pesan dari bapak mengenenang gitu.

kawinan anak ibuku bapu mau sang buka kitu mapan ide sang rasan jahil pelengan jani lantas

kawinan ilo-ilo yang jenin isang sane sing nerima anake nunas iwang makawinan lakar nemu ane madan sing pernah terima ning tampi-tampi ning

pesajo, aning idih pang pesajo, aning nyuhang, aning isinin sang aning idih to, masih apang pesajo.

ada sinale tumil sing lantasannya saja bisa jeroning kenah ione anin nasa keluar gitu masih aneh lakar mau kicau gitu nyan sujatin jenis.

kema kawinan napi sani wawu kebaos atepung mekeber ninten winten iwang yen pemanah antuk di tiang.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, karya sepunika sampun, wesan penikin ye, untuk program acara duering, rahin latri untuk apresiasi budaya lokal ring geguritan. Dimana-mana niki persida terhibur niki rakerai ring galah himangkin, kenten naler, dan niki sampun kebanda untuk galah, sampun pacang nyangra ring galah jam roras, kenten, titian, dados pengitar acara ring, begini mangkin nunas. Matur semua banget niki sampun rakerai, sana sampun presidennya ringin titian, ring ambar, ring tiktok naler nge, ring whatsapp, sana sampun megatre tawi monitor ya. Lantun niki titian nunas gengrena pengampura peng banget niki nining perprade wenten atur titian sana nenten manut ring arse rakurari sarang sami. Ingi benjang male wawane niki kantun metil kantun niki nge susati niki kantun kompak ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Inggih, Rajang Sumana iki rakalai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nggih. Rajang mawali niki nyarengi ring frekuensi 106,4 MHz suara budaya Bali ring rahina mangkem puniki rahina anggare tanggal roras nggih bulan Mei kali tali 6 likur. Yang kira kalian lain, ini kini memang saking gak lama ke nyantos bubur meja bos sering gak lah jam dah sesemeng titiang dayu hari sana pacar nyarang yang raka rair yang sejarin pukul-pukul suang-suang pun ini nge yang dijadi pada bagerna mogi sami satu kena rahayu rahajeng kentang nge nentang kekirangan pun apa pun api.

Inggih, rakan lagi siaran puniki dados sakarai pirangang ring aplikasi RRI Digital kenten ge sanes sampun preside kundur ring App Store utawi Play Store nala ring streaming rri.co.id. Ring perempat RRI dan pasar niki nge presiden oleh niki kapirangan oleh rakerai ring AM 1206 kentan nge ring frekuensi AM 1206 KHZ kentan. Inggih rakerai kari biasa niki dari pacar nyobain informasi kedumun ngeninin indek napi asane edan acara sampai pacar kemari kemari jebos nge. Pastikan sampun dikir yang marga hayam urup pitung dasa dan pasar kena titik yang bertugas kaitan ini pastikan sampun pacang kesaya gayang niki mengundang-undang edan acara seni pacang kemargiang antos pupur majewa seringgalah jam dasa semeng. Pasti ke susahnya pun ini pacang kak terang kadi pencerahan kantan ye mena rakerai kantan mentan sana mau tangi niki boleh ke pencerahan saking siaran Surya Puja niki ye wajib bos pacang angkat topik kadi mengatasi stres kantan dan kecemasan melalui ajaran agama Hindu sana pacang kedagin oleh Diah Widya Utami niki saking perwakilan Kementerian Agama Provinsi Bali nalar nge. Suasana siaran Surya Puja puniki pacang nyangra ringgal jam 6 pasti kesampun menten tapi astane kadi bisa melantur batur lantar batur kelawasan ngelantur ring renungan nyantos ringgal jam 6 pas sama jebos pacang katorang ring ambara Puja Trisandya. Nggih, ngelantun iki suasana Puja Trisandya pacang katoran ning gala jam 6 lintang kenten ngantuk kantor ring rajeng Bali niki ring siaran galang kangin. Pasti kesampun pacang udah gingin antuk bebosan ringan kenten ngen gogonjakan niki sane relate sareng napi asane kuripane riki kenten nge sehari-hari niki biasane kedagingan oleh Pak Man Sunarto wenten aji tiba beli kejur kenten bebosan ringan sane presiden niki dado sepekeling kentengnya disedurungi pacang beraktivitas kita ngembagi yang suwe gino sukare duwe kenten manda pengabdian napi niki presiden akhirai kembali lagi ya mang dani presiden berpikir positif ke manten niki tatkala pacang ngembagi yang suwe gino sukare duwe suang-suang. Inggih, susane siaran gelanggangin puniki pacang kedagin antuk kantor ring siaran Rajeng Bali niki sane mata indi informasi miwah tembang-tembang ye. Pastikan majebos dayi rinin antuk informasi ring perakiran cuaca Provinsi Bali miwah ring lalu lintas nge. Inggih, ranjang ring gala jam pitu meniki rakerai nge nyantos jam siya pacang kedagin antuk pebelibagan kesarangin rakerai kenten nge. Mina rakerai sana presiden nyarengin meja bos durus ngeranjang kemantan niki ring pesawat telepon duwe ring 0361223361 utawi ring WhatsApp kenten nge sampun nang lali peniki megatre sirasane kantor monitor sarang titian pacang jantosin titian peniki gatranya nge ring 0878982420. Rakerai ngelantur ringgalah jam siya nyantos jam dasa puniki pacang kedagingin kantun ring program acara Rajang Bali siane muatang mengeje bos ring obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali nge seperti biasa ring rahina mangkin ring rahina anggara pasti kesampun kedagingin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih rakerai kadasa puniki titik matur ngeninin indik edan acara sani pacang kemargi yang maju bos
terus kenten nggih mugi-mugi sami presiden nyarengin tur ngemiten tapi ke mantan majebos oya dan acaranane kenten nggih tur pacang kemargiang antuk sapu sanggra dayu ya sekadi biasane puniki inggih era kerai pada peninggal setiap perempat arah Iden Pasar sedurungi titiang aturang ring Surya Puja nggih mangne pelihang semangat niki nggih energi semangat sedurungi pacang beraktivitas pacang aturang siki tembang kedemuan niki wenten tembang saking pandetusan sane memurde makita mulai antuk nika durus biar siang.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, bersama saya Ketut Diah Widya Utami, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta perlindungan oleh Ida Sang Dewasa dimanapun kita berada. Pendengar setia RRI Denpasar, di zaman yang serba cepat ini, kita sering dihadapkan pada berbagai tekanan hidup. Tuntutan pekerjaan, harapan keluarga, perbandingan sosial di media digital, hingga ketidakpastian masa depan. Semuanya dapat memicu stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Kita mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam diri ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Pikiran terasa penuh, hati terasa berat, dan kadang kita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Izinkan saya mengajak para pendengar untuk merenung sejenak. Apakah Anda pernah merasakan lelah, padahal tidak melakukan aktivitas fisik yang berat? Apakah Anda pernah merasa cemas tanpa alasan yang jelas? Apakah Anda sering membandingkan hidup Anda dengan orang lain dan merasa tertinggal? Atau apakah Anda pernah merasa tidak cukup baik meskipun sudah berusaha? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, namun sangat dekat dengan realitas kehidupan generasi kita saat ini, khususnya generasi muda. Para pendengar setia RRI Denpasar, dalam ajaran Hindu sesungguhnya telah diwariskan berbagai konsep luhur yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga sangat relevan sebagai pedoman praktis dalam menghadapi dinamika kehidupan modern, termasuk dalam mengatasi stres dan kecemasan. Salah satu ajaran mendasar tersebut adalah Trikaya Parisuda, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan dengan berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Konsep ini mengajarkan bahwa sumber utama dari ketenangan maupun kegelisahan sesungguhnya berakar dari dalam diri kita sendiri. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan akan mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Dan pada akhirnya, apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi tindakan kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, stres seringkali tidak muncul begitu saja dari luar, melainkan tumbuh perlahan dari dalam pikiran kita. Pikiran yang dipenuhi oleh kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan terhadap masa lalu, rasa takut akan penilaian orang, serta kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, semuanya menjadi beban yang menumpuk tanpa kita sadari. Ketika pikiran tidak terjaga, maka ia akan bergerak tanpa arah, menciptakan berbagai skenario negatif yang belum tentu terjadi. Pikiran menjadi liar, tidak terkendali, dan pada akhirnya mempengaruhi emosi kita. Kita jadi mudah gelisah, mudah tersinggung, bahkan kehilangan kendali dalam berkata dan bertindak. Dalam kondisi seperti ini, seseorang mungkin berkata dengan nada yang keras tanpa disadari, atau bertindak secara impulsif yang justru menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Inilah yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam pikiran akan merambat pada perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, menjaga pikiran bukanlah hal yang sederhana, tetapi merupakan langkah awal yang sangat penting menuju ketenangan batin. Menjaga pikiran berarti melatih kesadaran, menyadari apa yang sedang kita pikirkan, mengamati tanpa langsung bereaksi, serta perlahan mengarahkan pikiran menuju hal-hal yang lebih positif, lebih jernih, dan lebih bijaksana. Namun, mari kita renungkan kembali secara lebih mendalam. Apakah pikiran kita selama ini lebih banyak dipenuhi rasa syukur atau justru keluhan yang tiada henti? Apakah kita benar-benar memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk beristirahat dari arus pikiran yang terus berputar tanpa jeda? Apakah kita mengenal diri kita sendiri, atau justru kita lebih mengenal kehidupan orang lain melalui media sosial?
pendengar setia RRI Denpasar, selain Trikaya Parisude, ajaran Karma Pala memberikan pemahaman yang sangat dalam mengenai hukum sebab akibat dalam kehidupan. Bahwa setiap perbuatan baik melalui pikiran, perkataan maupun tindakan akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai. Dalam konteks ini, pikiran bukanlah sesuatu yang sepele. Pikiran adalah benih. Apa yang kita tanam dalam pikiran hari ini, itulah yang akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita di masa depan. Jika kita terus-menerus memberikan makanan pada pikiran kita berupa kecemasan, ketakutan, rasa tidak percaya diri, dan perbandingan dengan orang lain, maka secara perlahan hal-hal itulah yang akan mendominasi kehidupan batin kita. Kita menjadi terbiasa, merasa tidak cukup, tidak tenang, dan tidak bahagia. Sebaliknya, ketika kita mulai menanamkan pikiran yang lebih positif, penuh keyakinan, kesabaran, dan ketulusan, maka benih-benih tersebut akan tumbuh menjadi ketenangan, kepercayaan diri, dan kedamaian batin. Proses ini memang tidak instan. Namun, setiap usaha kecil dalam menjaga pikiran adalah bagian dari perubahan besar dalam kehidupan. Namun, apakah kita sudah benar-benar bertanggung jawab atas pikiran kita yang muncul dalam diri kita? Ataukah kita membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh lingkungan, oleh opini orang lain, dan oleh standar yang diciptakan media sosial? Dan yang paling penting, apakah kita sudah memperlakukan pikiran kita sebagai sesuatu yang harus dijaga, atau justru kita mengabaikannya? Melalui pemahaman Trikaya Parisude dan Karma Pala, kita diajak untuk kembali menyadari bahwa kunci utama ketenangan bukan terletak pada dunia luar, melainkan pada kemampuan kita dalam mengelola dunia batin kita sendiri. Ketika pikiran kita mulai tertata, maka perkataan akan menjadi lebih lembut, dan tindakan pun akan menjadi lebih bijaksana. Dari situlah, ketenangan akan tumbuh secara perlahan namun pasti. Para pendengar setia RRI Denpasar, ajaran berikut yang sangat relevan dalam menghadapi stres dan kecemasan adalah santosa, yaitu sikap batin yang dilandasi rasa puas, penerimaan, dan syukur atas apa yang telah dimiliki dan dijalani. Di tengah kehidupan modern saat ini, kita seringkali tanpa sadar terjebak dalam pola pikir tidak pernah cukup. Kita merasa kurang sukses ketika melihat pencapaian orang lain. Kita merasa kurang bahagia ketika membandingkan kehidupan kita dengan apa yang ditampilkan di media sosial. Bahkan, terkadang kita merasa tertinggal, seolah-olah hidup ini adalah perlombaan yang harus segera dimenangkan. Padahal, perasaan kurang inilah yang secara perlahan menjadi akar dari stres dan kecemasan. Pikiran kita terus berlari, mengejar sesuatu yang belum tentu menjadi kebutuhan sejati kita. Hati kita menjadi gelisah karena selalu merasa ada yang belum tercapai. Santosa hadir sebagai penyeimbang. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik nafas dan melihat kembali kehidupan kita yang lebih jernih. Bahwa apa yang kita miliki saat ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan bagian dari proses kehidupan yang kita jalani. Namun, mari kita bertanya dan jujur kepada diri sendiri. Kapan terakhir kali kita benar-benar merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tanpa membandingkan dengan orang lain? Apakah kita mampu menikmati proses, atau kita hanya fokus pada hasil akhir? Apakah kita menghargai setiap langkah kecil yang telah kita capai, atau justru mengabaikannya karena merasa belum besar? Para pendengar setia RRI Denpasar, santosa bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, dan bukan pula alasan untuk berhenti berkembang. Justru sebaliknya, santosa mengajarkan kita untuk tetap berusaha dengan penuh kesungguhan, namun tanpa tekanan batin yang berlebihan. Santosa mengajarkan keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Kita tetap bekerja, tetap berjuang, tetap memiliki tujuan. Namun di saat yang sama, kita tidak kehilangan rasa syukur atas apa yang sudah ada. Dengan santosa, kita tidak lagi terjebak dalam perlombaan yang melelahkan. Kita tidak lagi membandingkan nilai diri dengan standar orang lain. Kita mulai memahami bahwa setiap orang memiliki waktu, jalan, dan karmanya masing-masing.
Ketika rasa syukur tumbuh dalam diri, maka perlahan kecemasan akan mereda. Ketika kita mampu menerima diri dengan tulus, maka tekanan untuk menjadi sempurna akan berkurang. Namun kembali kita renungkan, apakah yang kita kejar saat ini benar-benar membawa kebahagiaan atau justru menambah beban pikiran? Apakah kita berani untuk merasa cukup di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk merasa kurang? Para pendengar setia RRI Denpasar, melalui Santosa, kita diajak untuk kembali pada kesadaran sederhana namun mendalam bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang belum kita miliki, tetapi justru dari kemampuan kita untuk menghargai apa yang sudah ada. Ketika kita mampu berkata dalam hati, "Saya cukup," maka di saat itulah mulai ketenangan mulai tumbuh. Dan dari ketenangan itulah kita akan menemukan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Bukan tekanan, tetapi

0: Seringkali kita terlalu fokus pada satu aspek saja, misalnya pekerjaan atau pencapaian pribadi, hingga tanpa sadar mengabaikan aspek lainnya. Ketidakseimbangan inilah yang perlahan menimbulkan tekanan batin. Ketika hubungan dengan Tuhan mulai terabaikan, kita kehilangan arah dan pegangan hidup. Aktivitas spiritual seperti berdoa, sembahyang, atau refleksi diri bukan sekedar ritual, tetapi merupakan sarana untuk menenangkan pikiran dan menguatkan batin. Dalam kedekatan dengan Tuhan, kita menemukan rasa percaya bahwa tidak semua harus kita kendalikan sendiri. Ketika hubungan dengan sesama manusia tidak harmonis, baik karena konflik, tuntutan, maupun kurangnya komunikasi yang tulus, maka hati kita menjadi tidak tenang. Interaksi sosial yang seharusnya menjadi sumber dukungan justru berubah menjadi sumber tekanan. Demikian pula dengan hubungan kita dengan alam. Lingkungan yang tenang dan alami sebenarnya memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan emosi kita. Namun, ketika kita terlalu larut dalam rutinitas dan dunia digital, kita kehilangan kesempatan untuk kembali terhubung dengan alam sebagai sumber ketenangan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar setia RRI Denpasar, ajaran berikutnya adalah ahimsa, yaitu prinsip tanpa kekerasan. Tidak hanya dalam bentuk fisik atau kepada orang lain, tetapi juga dalam bentuk lebih halus, yaitu kekerasan terhadap diri sendiri. Seringkali tanpa kita sadari, kita memperlakukan diri sendiri dengan cara yang tidak adil. Kita terlalu keras dalam menilai diri, terlalu cepat menyalahkan diri atas kesalahan, dan terlalu tinggi menuntut kesempurnaan. Pola pikir seperti ini menciptakan tekanan batin yang terus-menerus. Kita merasa tidak pernah cukup, selalu kurang, dan sulit menerima diri apa adanya. Ahimsa mengajarkan kita untuk menghadirkan kasih sayang dalam hubungan dengan diri sendiri, menerima bahwa sebagai manusia kita tidak lepas dari kesalahan, memberi ruang untuk belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri tanpa harus menyakiti diri sendiri secara emosional. Dengan mempraktikkan ahimsa, kita mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri, hubungan yang dilandasi penerimaan, kesadaran, pengertian. Para pendengar setia RRI Denpasar, dalam upaya mengatasi stres dan kecemasan, kita juga dapat mempraktikkan ajaran pengendalian diri dan meditasi sebagai langkah nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah kesibukan yang padat sekalipun. Pengendalian diri bukan berarti menekan emosi atau mengabaikan perasaan yang muncul dalam diri sendiri. Justru sebaliknya, pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi tersebut dengan penuh kesadaran. Kita tidak menolak apa yang kita rasakan, tapi kita belajar untuk tidak langsung bereaksi secara berlebihan terhadapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang memicu emosi, baik itu rasa marah, kecewa, cemas, atau bahkan tidak aman. Tanpa pengendalian diri, emosi-emosi ini dapat mendorong kita untuk bertindak secara impulsif, berkata tanpa berpikir, atau mengambil keputusan yang justru kita sesali kemudian hari. Melalui pengendalian diri atau dhamma,

kita dilatih untuk memberi jeda. Jeda antara stimulus dan respon. Jeda untuk berpikir sebelum berbicara. Jeda untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Dalam jeda yang singkat, itulah sebenarnya terdapat kekuatan yang besar. Kekuatan untuk memilih respon yang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih sesuai dengan nilai kebaikan. Para pendengar setia RRI Denpasar, selain pengenalan diri, meditasi, atau dhyana menjadi praktik yang sangat penting dalam menjaga kesehatan batin. Meditasi bukan sesuatu yang rumit atau hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Meditasi adalah latihan sederhana yang kembali hadir sepenuhnya dalam momen saat ini. Di tengah dunia yang penuh distraksi, notifikasi yang terus berbunyi, informasi yang datang tanpa henti, serta tuntutan yang selalu aktif, pikiran kita jarang mendapatkan kesempatan untuk benar-benar beristirahat. Akibatnya, pikiran menjadi lelah, mudah cemas, dan sulit fokus. Melalui meditasi, kita diajak untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas tersebut. Kita duduk dalam keheningan, mengalihkan perhatian dari hiruk-pikuk dunia luar menuju ke dalam diri. Dengan menarik nafas secara perlahan dan menyadari bahwa setiap hembusan nafas, kita mulai menenangkan gelombang pikiran yang selama ini terus bergerak tanpa henti. Tidak diperlukan waktu yang lama atau tempat yang khusus, bahkan beberapa menit dalam sehari, jika dilakukan dengan kesadaran penuh, itu pun sudah cukup untuk memberikan dampak yang positif. Yang terpenting bukan lamanya waktu, tetapi kualitas kehadiran kita dalam momen tersebut. Dalam proses meditasi, pikiran mungkin tetap datang dan pergi. Namun, kita belajar untuk tidak melekat pada pikiran tersebut. Kita mengamati tanpa menghakimi, membiarkan segala beban perlahan mereda dan kembali pada keadaan batin yang lebih jernih. Seiring berjalannya waktu, praktik sederhana ini akan membawa perubahan yang signifikan. Kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi tekanan, lebih fokus dalam menjalani aktivitas, lebih mampu mengelola emosi dengan cara yang sehat dan bijaksana. Pengenalan diri dan meditasi bukanlah sesuatu yang instan. Keduanya membutuhkan latihan dan konsistensi. Namun, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi bagi ketenangan batin kita di masa depan. Di tengah kesibukan yang tidak pernah berhenti, kita seringkali lupa bahwa diri kita juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Oleh karena itu, apakah kita sudah benar-benar memberi ruang bagi diri untuk beristirahat secara batin? Atau justru kita terus mendorong diri tanpa jeda, seolah-olah berhenti sejenak adalah sebuah kesalahan? Para pendengar setia RRI Denpasar, pada akhirnya, stres dan kecemasan bukanlah sesuatu yang harus selalu ditolak ataupun dilawan dengan keras. Ia bukan semata-mata kelemahan, melainkan sebuah sinyal halus dari dalam diri. Sebuah pengingat bahwa ada ketidakseimbangan yang perlu kita sadari, kita pahami, dan kita perbaiki dengan penuh kesadaran. Seringkali kita berusaha menghindari rasa tidak nyaman tersebut, menutupinya dengan kesibukan atau bahkan mengabaikannya. Namun sesungguhnya, ketika kita berani untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang sedang dirasakan, disanalah proses pemulihan itu dimulai. Stres dan kecemasan dapat menjadi pintu masuk untuk mengenal diri lebih dalam, memahami batas kemampuan, kebutuhan batin, serta arah hidup yang sesungguhnya. Melalui ajaran-ajaran Hindu seperti Trihitakarana, Trihayaprisuda, Santosa, Ahimsa, Dhamma, dan Dhyana, kita diajak untuk kembali pada inti kehidupan yang lebih mendalam, yaitu hidup seimbang, penuh kesadaran, dan dilandasi kedamaian batin. Trihitakarana mengajarkan bahwa kebahagiaan lahir dari keseimbangan tiga hubungan utama dalam kehidupan: hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Ketika kita mampu menjaga ketiga hubungan ini dengan tulus, maka batin kita akan menjadi lebih stabil dan tidak mudah terguncang oleh tekanan hidup. Trihitakarana menuntun kita untuk menyucikan tiga aspek utama dalam diri: pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Ketika pikiran kita dijaga agar tetap positif dan jernih, maka perkataan yang keluar akan lebih lembut dan penuh makna, serta tindakan yang kita lakukan akan lebih bijaksana. Dari sinilah ketenangan batin mulai terbentuk, karena tidak ada pertentangan antara apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Santosa mengajarkan kita untuk memiliki rasa cukup dan syukur atas apa yang telah kita miliki. Dalam dunia yang penuh perbandingan, Santosa menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada apa yang belum kita capai, tetapi pada kemampuan kita untuk menghargai apa yang sudah ada. Dengan Santosa, kita tetap berusaha namun tanpa kehilangan ketenangan. Ahimsa mengajarkan kita untuk menghadirkan kasih sayang, termasuk kepada diri sendiri. Dhamma melatih kita untuk mampu mengendalikan diri dalam situasi. Sementara meditasi menuntun kita untuk menemukan keheningan dan kedamaian dari dalam diri. Ketika ajaran-ajaran ini kita terapkan secara perlahan dan konsisten, maka perubahan itu akan mulai terasa. Pikiran menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih lapang, dan kehidupan terasa lebih ringan untuk dijalani. Para pendengar setia RRI Denpasar, marilah kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Menjaga keharmonisan dalam Trihitakarana menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui Trikaya Parisuda, serta menumbuhkan rasa cukup melalui Santosa, dan langkah-langkah kecil inilah. Ketenangan batin akan tumbuh secara perlahan namun pasti. Tidak perlu menunggu untuk sempurna untuk memulai. Tidak perlu menunggu semua masalah selesai untuk merasa tenang, karena sesungguhnya ketenangan itu dibangun dari kesadaran yang kita hadirkan setiap hari. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang seberapa sadar kita menjalani setiap prosesnya. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa dalam kita mampu mensyukuri. Dan bukan tentang seberapa kuat kita menahan beban, tetapi tentang seberapa bijaksana kita memahami dan mengelola diri sendiri. Semoga melalui perenungan ini, kita semua mampu menemukan ketenangan dalam diri, menjalani hidup dengan lebih seimbang, lebih sadar, dan lebih penuh makna. Akhir kata, saya Ketut Diah Widya Utami, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama kami. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina?
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om, Santi, Santi, Santi, Om. Kita.

Inggera kerabat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Nge, kantun sarang sarang titian dari hari pasti kareng FM 106.4 MHz. Kantun jarangin rak kerabat yang program acara dua mungkin ring program acara Rahajang Bali. Inggi di bawah ringgala jam bawah sedang pacang yang ringgala jam dan bawah sampun katurang untuk siaran Surya Puja nih kinge. Sane ngambil topik puniki untuk mengatasi stres, miwa, kecemasan, larapan untuk ajaran agama Hindu. Inggih, rakerai puniki yening mosong ini di stres, miwa, kecemasan nih ke sebenarnya nanti jawab persoalan pikiran kemantan juga ya, tetapi juga mungkin berkaitan dengan keseimbangan batin, miwa spiritual, minap nggih. Mawe saking ajaran Hindu manusia nih kena diajarkan sampun mampu kentan nggih untuk mengendalikan pikiran nih ke siki naler memperkuat hubungan sarang ide yang widiwase nggih. Sa naler niki presiden menjaga keharmonisan dengan sesama miwah alam. Ingin minap niki presiden kemargiang antum larapan antuk sembahyang kenten ge naler meditasi yoga rasa syukur kenten miwah penerapan nilai-nilai kadi seperti kadi tapi wasanen trihita karana kenten ge iraga sareng sami diajak niki emang dane presiden margiang urip niki lebih tenang ya jauh dari kata stres kadi waung ge dan tidak mudah dikuasai sareng rasa cemas yang berlebihan. Ngedua ning ini sampun pikiran iraga sareng sami niki presiden dikendalikan kenten ya jadi hati menjadi lebih damai pasti kesampun niki kita pun menjadi lebih kuat kenten ya paca menghadapi kenten ke bawah berbagai macam tantangan kehidupan. Iya madam-madam niki presiden ring pabrik tapi astane bebasan di wawu dados pemuka makan nge ring rahina makin ring rahina anggara tanggal roras Mei kali tadi nama menikur niki kedadasan pengiling tapi pengingat majang iraga sarang sami kenten nge bahwasanya memang tidak hanya untuk menjaga kesehatan fisik manten ya tetapi juga penting sekali untuk menjaga kesehatan mental miwa spiritual. Ini mudah-mudahan niki presiden mampir kena paca sedurung paca yang beraktivitas ya dalam artian niki presiden tapi asane ngawinang pikiran iraga semakin rileks kenten ya tenje nafas mantar rileks tapi pikiran juga niki penting ya sebelum menjalani utawi memulai hari nge. Ingin rakyat sampun katuran alar wawu rentetan kadi napi asane bisa melontar batur kewalawasan renungan nyantos puji trisan ya hingga lah jam 6 pas di wawu makin kadi posit yang ye pacal lonturang anto siaran galang kangen niki nal patah sih niki nge tujuannya wantasi kiki mantan ados pengiling ya pengingat kita sarang sami niki sedang pacam beraktivitas kenten ya kemauan niki lebih ringan dan lebih ada suasana humornya ya. Inge, anto siaran galang kangen duwe niki ring rahinane mangke niki pacang medaging napi wasane. Inge, sane memurde mendidik anak malih nge. Inge rakrai sedang titang lantur ring siaran galang kangen niki pacang katurang siki tembang minap rakrai wentan sane wahu metangi ya. Wahu metangi nggak apa-apa nge kantun jam niki pacam taki-taki antuk napi wasane sebelum berangkat utawi mekarye kenten nge menten lalit-lalitin naler berangkat ke ngeranjing ke sekolah kenten ya nggak apa-apa kantun jam niki kantun medwe galah lah nge sambilan napi wasane taki-taki niki pacang katurang siki tembang saking yan yudik nge sane mamurde kasa kisi.

0: pahang. Oh, gitu kenai rago. Dadi anak tua sing dadi ampah kenik-nik ya. Pabuhin di jaman ibu koyani harus selalu waspada setato nuturin setato perhatian tekenik-nik pangsing caro godel melum melumar gitu anak sing ada talin ya. Sing bakal ngedang ngedat ya.
1: Beh subuhado sawotaro ah jam ngantosan putu kejur mau janji lakar kepeken barang-barang meli tambah meli harit. Aduh kengkin yo nih kayang janis sing teko paling menah kelalih yo mulih nih ngadiran yo gandeng pada angken ngantosan yo.
2: Aduh haji berdurah bok durah bos ajan kan dialih main.
0: Iya, itu saja, saja.
2: Aduh, me, melingga di punji.
0: Apa melingga? Tunggu dia ngenu, cacak, cicik, lancak, linci. Kone mau janji ke kepekan.
2: Napi, jok. Elam, metan bakat-bakat. Wih, kuning alis hijau, kadang jang. Elam, ini, jok. Paling jang alin, kali ko badan celeng, lo, no, mentan. Ye, dapat no, beten, jang. Atuh,
0: ten, saja. Beten di jauh.
2: Iki di talong, jang.
0: Ya, tuh.
2: Dan ngelah anu nek mangken ji dan ngelah pakaian dinas jangan beten. Aduh mengai patut engen jang duor jang beten dan ngelah logika nek ji atuh kewah yang ben
0: oren nake
2: napi oren rago ngomong telu bisa daso jawab nih baliun ngion ngomong ben di joka dan tawang eh. Irip yang di Google yang hijau yang ada cak dua hijau nyawab rago balik tutur nih.
0: Ada. Nah masih sing tain dia negak seri malu nih.
2: Nih ini ke mereka kesedoh nih medan.
0: Aduh tuh. Nak saja misi cara ros butuh tuh.
2: Nih
0: Nini Ejani nak mulu hebat.
2: Duwag. Orang orang A ya bo joh nawang yo niko.
0: Tu kekinan taro gitu. Informasi jek cepat melesat tak terkendali.
2: Jakti kenan bo perang di Amerika ragu dini nawang.
0: Mari ragu orang A gen yo bejek bo paling malu nawang.
2: Nggih ken beh.
0: Ah, sajo tu. Jak melen pesan aja zaman-zaman ragu gas nu cenik-cenik gitu.
2: Kenan bejek nutur nik mangken jak. Aduh, kewas saja yang pidan lah kau sing tadi negak anggaleng, busul jernyen. Nah, dan ragu negak anggaleng. Mungkin ini ketuang, dengan negak anggaleng, terus sopam sih juga leng.
0: Sajo tuh. Sake walau yang kena-kena hang tuh. Apa ya sujatin enak tuwo pidan ngajahin nih ragu. Ban tutur kok itu ian alih di secara logika tidak masuk akal.
2: Oh nggih men
0: tetapi ya ngenen.
2: Oh ngenen sing tadi enggak langsung. Mayan busul jetnya.
0: Ah gitu sebab.
2: Kenten model.
0: Umpamine ceros putune sing tadi enggak akan galang ning busul nyin sing gitu.
2: Nggih.
0: Ian alih ke kenyataan nih. Sing yo sajo busul yang kagen
2: galang
0: saki walo tutur na tu oto pangdo ragolan alo disirah bo kejit pang nawang lebah tego pang nawang ulu teben segitu baben dodonya ni nyun pabuan lengar nyun gitu na tu
2: yang pabuan sun ulung.
0: Sajan yen pabuan suna pabuan pabuan tu misi pamor tu lah tersentuh mau sepuk pun ingat
2: nak kena nah do sehingga dia nyambat petang ingat yang sehingga nyambat petang oke yang sale logika kan yang petang nyambat tendingaan debu kena masuk kau penyingaan
0: di samping tu yang petang drago nyambat ada saget nang apa ulung
2: dan singaan
0: langsung hilang ya sembakatang gitu.
2: Ya oke, itu dua nak dua pidan utur. Dan langsung urine rago Banyak jejah rago kena sih kan sih.
1: Benar. Dadane ngajang mau jujuk. Sih gitu. Oh, iya ngajang mau jujuk penyapan di betaan batu senasi. Iya, artinya secara logika dari kesehatan kan tidak baik.
2: Baik dan baik.
1: Ngajang mau jujuk tuh.
2: Ternyak anu, ternyak santai lah kok. Baru barang dari sing tadi ngisah nasi, nanti utang-utang nasi, mati siap selamnya.
1: Tuh.
2: Apa ya hubung nasi siap selam.
1: Awalnya ngelah siap selam.
2: Kendeng asin yang nak merdo, nak nasi, nak merdo ya yang ikut utang-utang. Nak bahas mal
1: sing tadi lagi utang-utang harus dihormati merdo tuh gitu. Nih, sing sajaan
2: pun nah, nih. Nih, sajaan pun amun
1: orang nih malu.
2: Mangke dumun, ada sajaan.
1: Tu ada anak setia kepada janji
2: tu. Janji, kan kipun dagang kan mau janji jadi dagang jam daso kalau mereka. Nih boya
1: apa orang kalau ada petang penyen kita mana?
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Yah, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh kenten nek mangken kengken cara nutur ya di ya kewah
1: ra senja kengken cara nuturang tegarannya ninya
2: ikan
1: balik-balik basa
2: maksudnya balik-balik basa kan go
1: ya pindah kan udah ada ka motor ulung mas boy
2: ulung mas
1: pindah rago mo ke tuang pindah jadi balingan tuh iya na ada yang kakak motor. Selamat. Ien ngebut lantasan diulung tuh sakit saja.
2: Sakit saja.
1: Singgidang masuk, singgidang melali.
2: Pes liut lah.
1: Bani gitu. Sing.
2: Gitu. Oke, dan aden cara nagon dorong beda aja
1: beda, kumun. Jani. Ien pidan tadi perintah Haji Kayu, jani Haji Kayu naib yo.
2: Dan tadi kena ham.
1: gitu.
2: Jadi yo begitu jadi.
1: Walaupun itu kelihatannya sih gitu tuh katro sakit walau bermanfaat sekali itu
2: patut bermanfaat artinya nah di samping ragu menanamkan dari napi dari pang dasar kenoh yo kenoh yang dia nyak ulian yo terpaksa umpama dengke yo senadi kene nyepeng ya nyak ya jadi kalau dalam hati itu nuyung lah rasa
1: orang tidak memahami dia ya, apa yang kita maksud
2: yeah. Oh yang bu ya rago alusan uturang adun kene pernah dine yang kene pelaksana kene akibat dan sebab akibatnya kene dan nyak ya wasane nyesep menyeresep ke tengah
1: saki walo kepatutan pisan dinu ceni ini darga ngurin.
2: Oh, dah terus kentana?
1: Di bawah kele, bawah gede, balong tu. Ngalem ragok.
2: Oke, dan artinya anak ni tu kau nak kadi kertas putih, kena nak ngurang. Tapi tulisan, kedok kau kena.
1: Agak ni sebab melalui man ke posisi tu.
2: Yeah.
1: Di tu ada lantas jingaan kayu waru tu.
2: Waru.
1: Waru, nu cenik.
2: Yeah.
1: Ada lang laman inan limo, geden batang nih.
2: Nggih.
1: Gantung ngono lantasan batu.
2: Nah, gantung ne batu.
1: Gantung ngono batu muncul itu.
2: Nggih.
1: Turunno kan nyak lengkong.
2: Nggih.
1: Takor tiang itu. Bapak ngudang wisinan batu kene di kayu jenik kene. Oh kene niko du. Iyan ning kayu jenik ne leng jenik yo lengkongan. Ben bidani bogo dena kewah.

0: Ini tapi tujuannya kan tujuannya tapi baik kan ya tujuannya. Nah rago kaku asane rago ngajen kan ya.
1: Hmm.
0: Tapi tujuannya intinya ya kalau dari orangnya lebih baik kan. Ya asane kok.
1: Patok kan cara kene tu.
0: Yeah.
1: Antara pandai besi ngajak i besi.
0: Hmm, pandai besi, besi. Oh.
1: Tiga jemaah man ya besi akate bawa
0: bawa
1: di tanglong sepongan bo di tu
0: bung siapa karat mah barak
1: duduk lantasan abo lantasan kau perapen benin no tigtego ancong no tigtego ancong no bentuk angono keris
0: angono keris
1: dugas tigtega tunong tunyala bisa pedih saja besi ya
0: kayaknya arah gue nih wow. Singlah perasaan
1: cek bendan cek ibu tadi besi ibu ketang itu ketang
0: tunggu pembalasanku
1: itu asane ini besi bo lantasan mau bentuk bana tadi yang keris
0: ampun dari keris
1: boleh di keris ulap no sungsung lantas maro besi badi Kristo masa ngomong suk semonge jero pande yang tan jero nik tek tiang pidan tan tiang dos kres
0: artine untung tik tek jero yang pidan
1: di ko berhasil maro orang
0: maro tawa oh ditu maro patah di nak ini keto rep yang binan be sukses keto nak duo pidan ago kene rago sing bang keto sing bang oh ternyata
1: kene maksane
0: wah benah sukses semua
1: saja kita masih halnya dengan cara kita menuntun anak-anak kita harus bersabar apa ya kadung memungi panake kadung pedih aja tenggelam ya
0: jalanan yang penting selamat tujuannya baik kan ya wedang mutlas kan
1: apa Nen wedang apa nih?
0: Niki wedane sodana anu nak. Kira-kira enggak pandi jalan
1: lah. Lah lah lah nyebut takon kenaga. Ben ada apa nyen?
0: Nggih nggih ngiring.

Ngiring FM 106,4 MHz, nyai pasti kiri kiri yang perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngirek lagi para pendengar setia perempat RRI Denpasar, kantun sarang sana titian dayu ari peniki sana masih sana kantun semangat nge nyarang yang ingin rakerai untuk menghibur rakerai naler. Iwa sampun katerang niki anto siaran galang kangen kentan nge sana mamude mendidik anak. Jakti niki nge rakerai nge ring jaman mangkin pola per penting kenten ya, ke bawah memang terus berkembang. Jadi memang orang tua ini kan yang tanya wantah fokus mantan pada kebutuhan fisiknya dan akademi anak juga, tapi ya memang niki penaping ya, anak niki mampu berkomunikasi dengan baik, kenten ya, berani menyampaikan pendapat, memahami perasaan hingga membangun hubungan sosial dengan masyarakat. Kadi bawasan di wawar yang gak langkangin pastikan niki yang napi astane presiden nyutetin niki ya, untuk kemampuan berbahasa memang menjadi salah satu fondasi penting penikiran kerai.

0: Tapi pesannya untuk mengiringi tubuh kembang anak kenten nge. Doning, niki menjantan sampun nge. Mau saking komunikasi yang baik kenten ya. Anak nika presida belajar percaya diri ya, belajar menghargai orang lain naler kenten nge. Serta juga lebih mudah mengekspresikan emosi miwah pikirannya. Tadi sampun dicontohkan kenten nge. Yang kadi dumona, dan agak motor, kasar lah gitu ya. Maksudnya lebih ke otoriternya makinnya, lebih ke penjelasannya ya. Jadi apa penyebabnya dan gimana akibatnya jeneng melakukan sesuatu hal kenten. Untuk menikah niki sampun penting pisan niki ya, untuk peran orang tua mang dan sidu membangun kebiasaan komunikasi yang hangat ring rumah pemekasan niki. Mulai mungkin bisa dari mengajak anak niki berbicara ya, jadi mendengarkan cerita mereka hingga membatasi komunikasi yang terlalu pasif lewat gadget kenten nge. Niki sampun memberi contoh tutur kata yang baik. Nah pasti kan sampun dua ning ring mendidik anak niki ring era mangken ke bosnya nenten juanta presiden ngareanin anak niki pinter kenten nge wikan kemauan naler presiden ngebentuk niki untuk anak sana presiden mampu berkomunikasi dengan baik dan berkarakter, pasti kesampun memiliki rasa empati ya. Langsung ngarep niki karai sana sampun menyimak sampun napi sana kantor monitor presiden puniki dados inspirasi nalar majang rira karai sana sami sebagai orang tua kenten nge dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Ingi raja numu niki minar karai sana wentan sana sampun sayage kenten nge pacang margiang su gina sukaredu durus-durus napi wasane margi yang kemanten dijalani saja ya, tetap semangat gantengnya nyantos mumpun meja bos. Inge rakerai meja bos pacang lanturan titiang antuk napi wasane renggara jam pitu ngiring titiang rakerai antuk mobil bagan nge sani mangke niki pacang turang titiang ngeninin inde perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahinani mangkin. Ini pasti kesampun titang untuk niki saking bmkg.go.id ngenin di perakhiran cuaca. Niki saking BMKG yang terprediksi hujan ringan makin ge. Niki wenten Kabupaten Jembrana, Tabana, wenten Kabupaten Bangli, Karangasem, genten kiki ke bawah. Antun niki sane terprediksi cerah berawan minakadi. Niki wenten Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung, Buleleng, mau kemiwah kota dan pasar. Ngedani sampun muning niki ngendi perakiran cuaca Provinsi Bali pasti ke nenten preside ketar ke pasti ya. Pasti saja ada saja perubahan yang mendadak kenten nge. Ten kenapi yang penting raga tetap kadi isti pepatah ya, sedia payung sebelum hujan lebih baik mencegah daripada mengalami atau mengobati nge. Yening sampun napi asane muning ngendi perakiran cuaca pasti ke sampun yang rakerai sane pacang beraktivitas ya di luar kenten nge utawi kenten yang dimargi yang ini nganggen pelinggan roda kali kenten pasti kesampun saya gering mantel utawi jas hujan. Ini yening sabah kenten ya pasti kan ring aspal niki ring margi ini licin ya alon-alon ke mantan sampunan kebut-kebutan. Dan juga napi wasane jauhi ya, hindari niki kenten parunya ya sane berpotensi roboh kentennya mandi tapi tujuannya mandi tetap selamat kementen nyantos ring tujuan. Inge kadia sapun ika titia mantan ngininin ini perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinani makin ge mina prakerai ring widara kerai sapun nabi mulai jebos mewohin malih kita mandi sami presiden keuningin. Inge ngelantan ika ngininin ini arus lalu lintas ya makin ringgala jam 6 lintang 45 menit kenten ge pacang yang ringgala jam pitu meniki ring margi yang murut nomor 70 ya nomor pitung dasa dan pasar niki kena titia bertugas kantun terpantau lancar-lancar kemanten. Nginge pasti kesampun yening bidang rakerai sapun api meja bos update ya gatrenya nih naler tapi asane dua nih ke bawah hari produktif minar ya di jam 7 kenten ke utai nyantos jam 8 nike sudah ada beberapa titik ring kota dan pasar minar niki sudah padat meja bos durus-durus niki anto nyoba informasi mana sami presiden kuningin niki nge. Nah ini kan sampun uning kadia sampun nike rakarai durus ngera jalan alternatif sani kuningin tawi presiden rarah ring Google Maps ngeten nge mana nenten jat ke bawah terlambat nyantos ring tujuan. Miwa ini sampun nganggen napi asane fasilitas margi kenten nge napi tanggung jawab iraga dadas pengguna jalan ya kadi makte SIM KTP STNA nike pasti ke wajib dibawa mangdane presiden aman nike nge nyantos ring tujuan naler. Ya karai kadia sapa niki yang matur ngininin ini perakiraan cuaca provinsi Bali ring lahinan mangke nyantos sering harus lalu lintas nge ring bidang karai sapa napi ring cuaca mau kemiwah ring lalu lintas durus meja bos di update kan beritanya gak ternyane nge sampunang napi asane lali meja bos nyarang intit yang ring WhatsApp durus ngantan nge ring 0878-988-22-2420 utawi niki ring pesawat telepon meja bos presiden deng ranjing durus ke mantan ring 0361223361. Ingira kerai maja bos tinggalan jambi tu hari bos itu yang mau pacar ini tiara kerai untuk mau beli bagan kali paletan ya mau saking tinggalan jambi tu nyantos jam sih ya. Maja bos pacar ini tiara kerai untuk mau sang ini inde kesehatan ya kesehatan juga kebudayaan juga ya. Inge napi ke topiknya maja bos nih inge si rasane preside menarke nih inge atur titang satu bunga ya satu vas bunga pas inge rakerai mangdane tetap tapi asane semangat ya mengembalikan energi lagi ya semangat kita sederum pacang beraktivitas kangge anu meniki riti rakerai antum sandekan dan ini ki pacang mentan sane jagi ngelintang terus mesandekan.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: cantik.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
0: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi. Dinas Kesehatan Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus meski hingga kini belum ditemukan kasus di Pulau Dewata. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Bali, Igusti Ayuraka Susanti, mengatakan pengawasan dilakukan melalui sistem surveillance yang memantau kasus suspek dengan faktor risiko hantavirus maupun penyakit lain yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB. Pemantauan dilakukan melalui fasilitas kesehatan dan jejaring pelaporan penyakit di seluruh kabupaten atau kota untuk memastikan deteksi dini berjalan optimal. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, Dinkes Bali juga mengingatkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat liar atau area yang berpotensi terkontaminasi. Pengawasan di pintu masuk internasional dan domestik menjadi kewenangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK atau Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP mengingat tingginya mobilitas wisatawan dan aktivitas perdagangan di Bali. Sekian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Hingga rai para peringkat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, pasika kantan Reng FM 106,4 MHz, kantan saning-saning titian di yari, seni nyarang-nyarang kerai ring, nggak lah makin, kita ingin sampai ngerajin ini, program acara dua, Rajeng Bali, saning motang ini, informasi makemiwa tembang-tembang. Ingin kari posit yang wau nge, pacar inti tiara kerai, atau membeli bagan kita nge, ngangkat topik-topik sani ringan, sani presiden kesaringin sarang lah kerai. Ingin makin pacar angkat itu topik, nginin ini kesehatan nge, kawentanan gigi dan mulut niki. Ada apakah dengan gigi dan mulut? Yang kira kerai, meja bos ini titian kerai atau apa sih mobil bagan? Sari presiden nyarangin titian, niki ring pesawat telepon terus kemantan keranjing meja bos nge. Yang kira mau sang nginin ini gigi dan mulut kentan nge. Bias kan kerai niki sami yang penuning ya, bahkan pernah mengalami minap niki anto kawintanan karang gigi yang mengganggu kentan ya. Bahkan napi astane gangguan bagi di mulut ya, terutama di napi astane yang membuat kita itu semakin tidak percaya diri. Ya, pemalih yang aktivitas yang semakin padat kadi mangkin kenten nge, pasti kesampun karena sering berinteraksi, katanya bertemu dengan banyak orang, mulai dari bekerja, sekolah, kuliah, kenten nge sampai sekedar ngobrol ke mantan minami kisarang sawitre. Nah, rasa percaya diri pasti kesampun berkurang ya, karena dipengaruhi oleh kesehatan mulut dan gigi kita. Inge mau sang ini niki meja bos, mungkin akhir ada yang ingin disampaikan ya, yang kadi dumono merawat gigi niki kadi naping ya, sebelum mengenal pasta gigi ya. Kadi mangkena utawi sikat ya. Yang lumun apakah bisa pakai arang? Atau ada bahan-bahan alami yang bisa kita gunakan untuk menjaga utawi merawat kesehatan di pada bagian mulut ataupun gigi kita nggih. Meja bos baca muka titiang rem salah telepon katanya saya pasti dijaringin meja bos terus ngelanjing ke manten ring 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali peniki anto gatrenya nih ring 0878988224200. Saya manggil pacar katurang sih kita bang malih nih kengi rakerai mangda presiden. Tapi asalnya sebelum kita berbicara serius, asik serius nggak tuh? Enge nih kewenten tembang nih kisah kengi de Arya ya. Saya mau muda dua ngeng kebang.

0: Inggira Kerai, mawali-wali sarang titiam niki dengan FM 106,4 MHz kantoring program Macari Dui antar Rajang Bali sana matang indi informasi makin miwah tembang di waktu sampun katorang niki-siki tembang sake indi area dua ngang kebang artinya definisi buaya sospoken niki. Ya lo senikah napi adanya dua ngang kebang ngenten nge tapi dong gak ini tidong benar tapi ngaku pun napi yang niki Kerai. Ada daripada ngebahas nika makin ngiring ngebahas ngini-ngini kesehatan ya pemakasnya niring kawintanan gigi makami wah mulut kenten ya. Inge rakarai makin muka titian yang suara telepon 0361-223361 sari presiden jaring titian durus makin ngeranjing ge. Inge om swastiastu.
1: Om swastiastu tidak iyu.
0: Inge swastiastu. Ada senguing nih ki nguang-nguing.
1: Kenten ampun merantau tiangat. Ampun gue sekarang ikan ngamul lantan.
0: Mungkin mau sirah nih kayaknya bidang napi ya?
1: Oh, dulu nguning sirah dia, ampun dan nanti yang menjabat tangan kering ratu karena jegek saja.
0: Oh, sirah nge lali.
1: Sirah nih ke.
0: Patut mancung.
1: Ingat.
0: Ah, patut mancung, mulu bagus patut nih kibo boleh kecunduk.
1: Anak listu ayu nih kang bagus bung buat yang kan nyemak firi walek yang kau lemangkin semua buat yang walek
0: Albert ratu jadi nge ya wah main jebos nganjeng nge Albert nak boleh sekian jati kenton nih kita kerai boleh bagus katut mancung nge sajan mancung kena irung nih.
1: Aduh, kan dikawin sayang diantuh, aduh, dikau ampun, para tuning, para kane, sekali talan mekuping.
0: Nah, ini kan, Nika?
1: Ah, ini ya, buntar.
0: Aduh, ya ini kan tiang ton puro, ini kangen. Mancung, Nika, cingat ya.
1: Tiang, itu.
0: Tiang?
1: Tapi, Nika, itu.
0: Nge, mancung, mantan, cingat, tiang, kentang-kentang, ton, mau cingat, ya. Aduh penapi gatran iki watut.
1: Sungkaro so cari iki rayu. Selamat sang sami ko ratu talar nge dirayu tiang mang dak enak
0: atet. Mas sungkaro di tiang dak. Nika cuaca penapi. Kanton cerah.
1: Mungkin cuaca rem-rem gede asli.
0: Oh nggih dikin naler niki agak rem-rem gede nge.
1: Menawi dan ya ke sabah
0: dan cuma mendung
1: dalam kitik mangdetis mantan
0: nah nika sampun mangdetis mantan
1: yang dia kemana aduh dayu dia nak tegah ageng ya gangsuh kesan ring suara
0: masa
1: kejuluk iye ratu dayu nanti atau menisi dayu dia bercanda kipit yang kulitnya sebat tangan
0: ya coba datinnya. Menapi deh, tapi rasanya apa ya namanya ya kesannya ketemu Dayu gitu. Engken aslinya Dayu mungkin. Halo, Pak Tuan Mancung. Nah, hilang ampun deh, saja radionya ngambul nih. Aduh. Inge coba wawane niki watu. Dereng nang ningkang napi niki mosang nini gigi tara cangkem. Dereng ke wirung nih masih pengen cari panyak mancung kenten. Inge susumo banget niki watu sampun bolehnya munggah nggih kenten kenapi wantah megat rekementen ya. Mana tetap rahajang niki inge rayu patut. Inge reng ukara patut mancung niki sane presiden nyarang ditan niki durus ngerajang kementen reng pesawat telpon mosang nini indik utami napi asane gigi utawi mulut ya. Oke, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang, Dek Dayu.
0: Rajang Semang. Bidang napi nih king ya.
2: Dapun napi gatung Dek Dayu.
0: Itu yang kena.
2: Tarik Dek Dayu.
0: Niki kayaknya kak angku sedani nggih. Nah.
1: Aro
0: kengken maru-aru ka anggun
1: tiang. Mancung tiang lawanin bali jebol. Ditanyo teng idang-idang kalang kencang.
0: Kalang kencang.
1: Nggih, busane ka tempidi. Anuna sane istri jegek saking bayangan wah.
0: Nggih, nah istri jegek tuh, be orang jegek semong-semong kok nikang jegek.
1: Ya, ka baby.
3: Busan itu dong si Ibu Sinta. Kasih sinyal kak ngantar sang muk-muk ngantar.
0: Yang penting ten mambu ten ngambil kan niki bulu suka payangan nyaringin.
3: Jam tengah ini sampun.
0: Inge. Susah bu bulu sekar nyaringin niki inge.
3: Inge mau nggak lagi ya, bu. Ini napi niki kesehatan kita.
0: Inge mau sangin ini. Napi asane karang gigi ataupun bau mulut pasti ke sampun niki kangku pasti nal naneng ya sakit gigi kenton.
3: Karena setahunan ada cara obat ni mungkin apa dan tu.
0: Pasta gigi ya.
3: Pasta gigi. Sikat.
0: Dumun apa yang gena?
3: Entiang, dumun ana pedanto paras awon ge.
0: Jakti paras? Paras?
3: Ni paras kan enten paras ane ukir ni agus ka?
0: Batu ni ka?
3: Con paras angin ane ukir ukiran ane ka?
0: Oh, kayu.
3: Kosok kosok kan jadi serbuk. Ni kau sampun angin ngosok gigi.
0: Tan kentan tan apa menyir ane kada?
3: Con benda kentan kan bapa, kalau kita ngan bapa gigi nam, benda kentan danyo nanti ke?
0: Danyo?
3: Eh,
0: ada sih.
3: Nyal danyo ni ke? Abun danyo ni kentan angin.
0: Tapi abun eh?
3: Abun.
0: Abun danyo he, matu dia ke?
3: Ini ke angin nyalang benda gigi ni?
0: Nyalang. Tapi tapi wasan nyalang?
3: Mengkilat.
0: Masa?
3: Sayang.
0: Oh, danyo.
3: Oke. Nu kali murid kelas 6 tuh ge. Kaya sebang abano abo danyo perkedenin anu micin ketukarin nu abon tuh das. Megarah pengali pada mendik, angun ngosot gigi.
0: Oke, enten. Man di tatkala nunjol danyo ni kan danyo manten tok mau tunjol ni ka?
3: Oh, danyo kan anu abon dan das alus.
0: Iya, abunnya ini halus.
3: Oh, pecokot.
0: Oh, tan mesti campuran api ini, kata?
3: Tan rentan api, cokot tangan tujuh kan campuran belusin. Ketolang di abun, kosot-kosot kan. Di gigi.
0: Oh, wih, wah, wuning, dang. Men api, men asana, nih, kak?
3: Jangan, masuk nyit, gila, ya.
0: Nyapun badang, kata, gigi, raden, ya, tan.
3: Tan badang.
0: Oh?
3: Kedah nak nyalang mana tu?
0: Oh, dan di pas mengkosok ni kan badang, Mister Tan, kumuh.
3: Ada tu badang.
0: Kumuh kan tan langsung ye?
3: Nih tiap hari makan masuk kan tu.
0: Berarti wentan danyu, wentan pak napi paras awan ya, paras awan ni kan ye?
3: Kadang-kadang biar kan kaya di luka tu ngogo biat ada deg-deg nang kesok-kesokan kita di anu di toyon tangan.
0: Oh, bias suka dengan bisa masih ni. Oh,
3: kan halus masih tu anu biasa.
0: Ge.
3: Tenten.
0: Tenten. Aduh, ten ngilu dadas giginya toh.
3: Tuh, nak kujang nak tenten dan kito ge.
0: Iya sih ge.
3: Pantan kuning gigi
0: nah. Oh, nika pantan kuning. Men pen api adanya ngilang karang gigi misalnya nika napi menanggeni dumun.
3: Kara ano kang ya kena luntik-luntik ya.
0: Luntik-luntik.
3: Nak pasti maka menjelaskan ya gago to pasti maka.
0: Oh, nika sampai.
3: Dia tun yang masih kat sama mangkeng ge. Pasti nih.
0: Kantun ya. Nggih, nak sisa makanan nak akeh kumpul di kota.
3: Nika yang ada pengalaman ka.
0: Men ka sering pidan kenten ana pesane sering nyakit gigi kenten kan kanti sakit dur.
3: Kan.
0: Oh, ton ya. Karena sering dirawat nggih giginya nggih.
3: Nggih. Coba lan ka kruno ado nek itu. Pasang gigi.
0: Napi nih ka?
3: Anu na apa dan mungkin odol
0: lah. Ya, pasta gigi utawi odol lah.
3: Ikat nanti aku buat runo kita.
0: Cenen na ngangen bias napi odol. Cenen na ngangen ni kan.
3: Bunda kita. Pandangan dari mangkin kawin klinik ni mau odol-odolan.
0: Odol-odolan.
3: Kalau ibu ibu bersih-bersih, kalau menganan ni mangan kita bikin sakit ke dadah. Napi kan yang ada kan kamu nak kena ajang-ajangan napi.
0: Yeay, paling ngajang nih kata Wina.
3: Yang kan anu truno tetep kan ngabur kemanisan ke?
0: Ngabur napi?
3: Kemanisan.
0: Napi kemanisan nih kau?
3: permen ikan api.
0: Oh manisan, permen.
3: Tetap tak ngabuni kita. Ngenang dong aja nak luluh ya kon jaga gengsi masih.
0: Awei, gaya ke kangkon diangge jaga gengsi.
3: Nih, jago. Masa era gua busana, gua tunu, tonen ada odol lagi. Busan ngajang pindang, masa mabok pindang wadah atau ngendong.
0: Oh nge sih weh, jadi permen nih ke angin ngilang gak kenten bone nih ke. Permen api mandumun
3: ya, yang lahan kan padana orang permen jeruk wadah apa nge.
0: Oh kenten nyak aja hilang kenten bone.
3: Nah agak mengurangi kan.
0: Udah jadi langsung ampun rasa. Tapi rasanya ampun mie cangkem langsung pak enak luh dah be. Atuh.
3: Kalang mangkin ke?
0: Kayak mangkin.
3: Anu kak permen kan.
0: Oh, permen.
3: Si wine. Aku dah lagi 2000 dan misi kulit saya 12 pada itu.
0: Kita.
3: Itu sih. Pernah anu ni digenggak nak buat ini sebuah keliling kota.
0: Keliling kota main kuda nih ke Karim masih itu masih so.
3: Iya ni don di tangguh kan lo. Kita nih dibuka kagak pat
0: tu. Wah kentan berat tu jadi pagar ayu.
3: Anu onyulung.
0: Oh lo.
3: Karena ke tahun 69 kak kena kita lah kena racun.
0: Oh racun.
3: Kita mereka lunglung. Ada biok. Yang dia yang menganu ada nenek bersemas yang hidang nenek nyegur,
0: gak? Boleh nyegur. Yang penting kantong
3: gigi. Bungkel-bungkel, gak?
0: Kementan masih setan masih bas. Napi lainnya tengidang aja nggak? Pintu on nih kadu. Kadini yang tiang.
3: Sampun kanon benbah. Ada tanah kan menggoreng tu. Cantok sebabkan mahai yang ingin tabio yang ingin uya. Yang penpen sempat ditoples.
0: Nge, pamitan
3: sudah. Hari dangan. Yo kan ngambah ngajang ngene katos bagi sing ngidang sing. Ajang-ajang ada diuyut.
0: Heeh, iko gampang-gampang nang bukan tenan. Nge, Kang. Kan
3: buyut uyutan aja ajang-ajangan.
0: Ten dak do semuka rezeki
3: muyut. Lah kenten ke ben ora hang.
0: Nika sama.
3: Oleh kan nge.
0: Agak
3: dekat yang orang harus ada sambal.
0: Sambal enggak boleh hilang, nge.
3: Yang sing ada tuh enggak hidung pasane sedap.
0: Dan enak ben ngajan tapi si sambal.
3: Sambal yang ya sen bawang kesuno tabio sero ne bedek ne sero ne ngada kang nianu biar orang sero ne pengit
0: beratu inggih
3: di baro ya jadi boleh kita.
0: Napi?
3: Kemudian yang di sini anunya sambal pangi menggoreng tu.
0: Inggih.
3: Nah betik eh. Nah mungkin yang abu EKBB yang abungnya ya abu Pera. Apa yang abu EKBB kan biasa orang beli sana.
0: Iya, baju bos ngawahin malah.
3: Apa Arif kali ini menggadang sanjur poli.
0: Tanya apa minta
3: mencintakan. Yang tuang kan, nulis ukur lah masih bisa jual cuman.
0: Ya penting kan makin ampun kanku.
3: Galah wali yang pekat. Modenya ni ke, anona ketua satu
0: nanya apa? Ketua satu.
3: Di bayangan. Wah, mandira segan wah. Bayangkan ada jano buku tu bimbo. Galah wali yang pekat. Om Santi. Oh.
0: Ingat semua bang Niki kangku sudah ni sakit midang. Selamat datang sampunya rangin. Di bawah Pak Tur Mancung Niki meglebuk. Tetapi maju bos soalnya malih ge. Ingat rakyat dua ni Niki. Napa sana? Akeh ngambil galang. Ingat kangen dulu maju bos so calon terang titi yang malih. Ring pesawat telefon. Kita nak kemewah ring WhatsApp. Jadi makin pacang katuran Niki. Anto. Napa sana? Tembang kemewah informasi. Masih ngiring antuk rakarai mesan dekan dumun.
4: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: siapa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggira kerai wali-wali sedikit ring pro 4 RI dan pasar suara budaya Balinge kanten saling titian dari hari ring FM 106,4 MHz ring program acara dua nggak ring galai makin ring tapi asalnya niki rajeng Bali sani motang inde informasi makemiwa tembang-tembang. Ingin mau sanggenin indek cangkem kenten gen kesehatan cangkem pemakaiannya ring cangkem nikah ring tengah cangkem mentan ke bawah gigi utawi untu ring bahasa Bali gen niki sering sekali menjadi sebuah kebiasaannya ya hal sederhana tapi juga yang kita tidak memperhatikan juga akan menimbulkan suatu kebiasaannya masalah kaitannya ya terutama

0: pada saat kita pastikan yang saat interaksi dengan orang-orang kenten yang pimalih yang rahinan makin aktif kenten mana nenten menjadi sebuah kendala atau hambatan kita untuk tapi asalnya niki bertegur sapa dengan orang-orang dan lebih percaya diri lagi kentennya ngiring bahwa sang nenen indek kesehatan cangkem kemiwa untune mana presiden sami keuningin ini emang apa juga niki karang tapi asalnya rakerai yang suka kenten ya agak ada keluhan ya kenapa karang gigi niki bisa menjadi gangguan bagi kesehatan mulut. Iya, jadi biasanya karang gigi ini tercipta dari timbul ya karena sisa-sisa makanan yang tidak bersih ketika kita membersihkan gigi gitu ya. Jadi penumpukan karang gigi ini bisa merusak kesehatan mulut ngira kerai menyebabkan masalah seperti penyakit gusi dan bau mulut ya. Sudah pasti banyak sekali yang mengalami hal niki karena memang belum tahu caranya merawat gigi seperti apa atau ada yang kurang ketika merawat gigi katanya. Nah, karang gigi yang memang dikenal sebagai kalkulus gigi ngira kerai adalah plak keras yang terbentuk secara bertahap dan menumpuk pada gigi. Jadi, jika plak niki tidak dihilangkan secara menyeluruh melalui sikat gigi secara teratur, plak niki dapat mengeras menjadi karang gigi, kaitan nge. Dan penumpukan niki terjadi di atas dan di bawah garis gusi ya, yang memerlukan bantuan dokter gigi untuk menghilangkannya. Standar akarai yang kadi dumana penapi ya untuk menjaga atau merawat gigi puniki kentan ya. Inge cani makin ngiring bausang ya untuk napi asane kesehatan bersama juga ring kawintan ancang kama kemiwah untun inge ngiring akarai sani pasti ada nyaring titi yang durus ngeranjing ke mantan makin inge om swastiastu.
1: Om swastiastu dayu ari.
0: Inge aji tatak sakit enggak.
1: Inge. Ampun bireng menewau mengkedok sampai di rumah niki ampun bireng suara ngerempuak.
0: Aduh ngerempuak dah tuh.
1: Milu baru kena mau belanja apa nomor kudot yang mau tumbasan niki.
0: Nomor 3 jadi tidak bisa jadi kaper.
1: Oh nomor 1 siro.
0: Menten patut mancung kewalo kenten pun apa saya gelebog.
1: Ah pun apa patut mancung malah wawanin tercium pasti ketemu benjang. Mali bos kenten deh.
0: Nggih. Napa niki gadra aji jitatag.
1: Tatrena becik wau usan oleh dicari ngarep Padang.
0: Oh, ampun akeh pole Padang.
1: Ampun kaduang kampir.
0: Oh, ratu betar angen ija nika.
1: Eh, angen kenten kan meduwe kenten nak metegul lah siki.
0: Oh.
1: Banteng siki.
0: Oh, kenten.
1: Nggih. Angon kenten, angon idap nola raga. Sangnyap supeluh kan.
0: Iya niko sampun di sana kererah mungkin mana sehat.
1: Iya niko sama mana sehat. Niko ampun man pun sehat. Boleh on air di perempat maling nyatanya sehat.
0: Iya nyangatang sehat niko sampun kererah. Iya aji niki masang nenen indek untu sarang cangkem kenten gak aji nanan tan medui. Tapi asane keluhan ring bau mulut utawi karang gigi yang menumpuk minat niki.
1: Aduh, ya perindikan niko sana dumun, tahun kudok dan tiang nak biasa kentan kan manggen mesin untu tapi gigi kan kentan. Ketukar melalui kaya kentan niki angin nampak. Ampun, angin mesin gigi peniki ngerasam pun biasa nang badang-badang.
0: Oh, patah aja kadi penikannya kak angku sedani kau nge, angin bias tukar niko nge.
1: Sekitar tahun kudok niko tahun 70-an.
0: Oh, jakti mesin dang angin niko ji?
1: Eh, yakti niko becik niko badang-badang sarin kan niko anggen colek ampun rada tepleang di tangan anu kiri ya colek tangan kanan gobag-gobag kanan nak yakti bersih yang cara lah niki kan.
0: Oh, yang dulu nak tukar nak bersih. Ya mungkin tapi adanya agak ragu.
1: Iya, mungkin agak kentenan ampun
0: cemeran gede nge. Oh. Nge. Bersidang berarti ngilang karang gigi cuma napi muteh gigi mantan.
1: Ah muteh aja putih pokoknya mana di muka nih enten.
0: Di muka nih putih. Mana yang di mersin di tengah nih kan pun napi ji patah aja kan. Tapi
1: kalau kosren masih aja anu tidak jelas enten.
0: Oh iya.
1: Nge. Napi asana di mana masih kaya kena mamu nyaca ampun babaan berlalu. Puning berlalu.
0: Babaan belalu tanuning napi kah?
1: Eh sih sih duka dah tumbuh kentan cak ampun angon mamu alih dedek doan anu didih nang kau angon mamu.
0: Oh tanaman je niko nge.
1: Eh nge niko pun punya belalu gede-gede niko tok-tok pun tok-tok langlung pesong-pesong uletang di dua di rambut ta genten. Nah durung genten napi wasta antara mangkin na. Oh sampo.
0: Iya sampo. Pasta gigi ya. Oh meliana ngangen bias tukarnya kan napi biasanya aja sering ngangen.
1: So, yang mungkin namun berubah jauh-jauh.
0: Nah, jarak jauh.
1: Malah lu ni ke nemas nemas 5,000.
0: Nah, ampun je, dengan lah mungkin. Mana yang ngilang bau cangkem ni kan yang kadi aji pun api je?
1: Kenten pun iki ngerang pemanisan kenten.
0: Pemanisan.
1: Manisan api ostan relaksa.
0: Laksa, oh kenten hilang.
1: Jauh dua neng bar bau mulut kan jauh nak dua neng ten. Dan kenten ten medaging merokok peniki kenten.
0: Nah, oh becek je ni kenten sangat dah dendeng ye.
1: Ye, niko merokok ganti ban kenten ban paket pulsa.
0: Nah, niko pun becek sampunang kerokok jadinya ya meriki ngarah tambah.
1: Ye, niki dumun ye salam dumun dering jero dering pondok taman peniki pasti monitor agana seneng. Oh. Di Amerika aja pun nguci perempat di pondokan.
0: Masa?
1: Oh, ya, Cina. Uli semangat teka petang kan ya perempat. Pirang tiang gitu.
0: Oh, kenta.
1: Mungkin jero selamat rayu. Pengwenten pegelantingin malah benjang.
0: Sekarang ya, Raja.
1: Ya, ampun. Wow, papat nih, mau gak?
0: Wow, tiga.
1: Oh, tiga. Artis Sabana lurung nih, artis Sabana.
0: Ya, dereng-dereng mulai jebos, wow, ya. Ayo, hari. Kenta nangga dong tiang.
1: Nggih menawi atuh Dayu selamat rayu rajeng.
0: Nggih.
1: So, ngantos jam kudu siaran?
0: Titi ame jebul ngantos jam dasa nek.
1: Nggih, mugi-mugi ngelantur anu pekaryaan kenten Swadarmo. Margiam sane wici.
0: Nggih.
1: Om, sampeyan pengin pamit.
0: Deres.
1: Om santai-santai Om.
0: Inge sumbangan iki Haji Tatak sampun nyarengin nge. Inge memang ternyata wenten nge cara alami untuk menjaga niki napi asane kewentenan gigi ya. Mang de presiden terawa dan juga cangkem nenten presiden napi asane bau mulut kenten ya. Cara alaminya kadi bawa se ka angku sedani wenten danyuh ya, abu danyuh nike sane sampun metunjol nike dados nge wenten ke bawa paras aon kenten ya. Paras aon niki tiang masih agak bingung ya napi kayak nike. Nge lantur niki bias tuka juga niki kata kadi pernikahan Haji Tata kan niki sering ke anggen nantu napi asalnya membersihkan gigi sederungnya mentan kadi mangkena pasta gigi makin mewasikat yang kadi rakerai senilian pun api niki mentan nge secara alami lainnya ya yang bisa untuk merawat gigi napi asalnya gigi yang masih kemungkinan ampuh ya untuk kita lakukan nge inge sederung titang lantur niki pacang napi asalnya sanggri titang ring WhatsApp dumun sana presiden nyaringin titang ring WhatsApp nge inge niki kementan Kak Angga ya met pagi metugas mogi rahayu. Aduh terima kasih sekali niki nggih sungguh banget niki Kak Angga sampun nyarengin sampun monitor yang gala jam 6 lintang 45 menit pun niki ingin lantun niki kementan Ibu Janura Bangli Rajang Seneng Rajang Semang niki Ibu Janura ampun Rajang Seneng ampun coba cek Rajang Seneng ingin dayori yang cantik simpatik ramah asik ya mogi kena salam buat para pencinta RRI Pro 4 selamat beraktivitas niki nggih. Oke, susumu banget Niki Ibu Janura Menggira hayu sarang nge. Ingin ngelantun Niki Menten apa Yan Arya nge. Sarang-sarang tuh dayu cuaca tegalalang cerah. Oh, becik-becik-becik Niki nge. Bersahabat artinya cuaca nge. Uning tanah ampuh tuh dayu. Dalam bahasa Indo tanah liat Niki. Niki becik anggen gosok gigi. Oh, tanah ampuh ya, tanah liat berarti manggen nge. Mun pun api Niki caranya Niten napi asannya kering masih ini ngangen di gigi ini kalau tanah liatnya artinya bisa bikin cetakan gigi dari tanah liat atau ada caranya lain nanti coba Ican aja bahas informasinya nih ya tapi Ican titang informasi ini caranya menggunakan tanah liat untuk menjaga gigi nih nge Pak Yan Arya titang tunggu nge lantun nih kementan ada nih yang tiang-tiang Sri saking bidang kekeran puniki nggih. Rajang sama tuh dari cantik, manis, ceria. Aduh, menapi gatreh. Nih nyarangin gosok gigi dumun. nang ngangge nggih. Abu paras patas sekadi ka angku. Oh, abu paras kenten nggih. Coba nanti didetailin lagi ya. Abu paras nika. Nah, paras kika kadang tiang batu kenten. Pantan iwang nanti tiang nasib menafsirkan kenten nggih. Ingin yang semangat juga ya, margi yang aktivitas kenten nggih, jangan sampai capek lo. Ingin nonton iki menten ini Hayuna. Halo Nini nggih, rajang sumung dayu ge. Demugi sareng sami sate kena ngemargi yang swadharma nggih. Suk semua wali niki nggih. Riki cuaca rem-rem dari ge. Oh, kenten ini widan ini Hayuna niki rem-rem ke bawah ya. Oke, nonton iki menten aji Dewa Mia Bangli sudah monitor ya, dikirimin di tiang videonya. Wih, siap semangat sekali ji. Ingin ngelantar nih kementan. Nah, Tante Jermanku. Masa ada juga Tante Wawurau saking pasar. Kayun oleh-oleh. Oleh-oleh apa ini? Abu paras nih. Kenapa kene ya? Napi danyu metunjel. Ingin semua banget nih Tante Jerman. Utawi Nini Jerman. Sampun nyarengin nih saking bidang payangan. Ingin rakyat-rakyat dua nih pacar nyara galah ringgalah jam kutus. Meja bos. Pacar lantai-lantai untuk paletan kaping kali ya. Mau sangin di kesehatan cangkem kentan guys naler ring untu. Seni makin ngiring pesanakan umum iki duaning mentan saneja ki ngelintang.
2: Tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus

Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayap, pepidah wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepidah wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catur sepatu sebanyak 3 hari. Makna Mepepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau nutis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik